0: Ada 100 enggak?
1: 100
0: gitu.
1: Dong.
0: Gitu dia ya kan. Itu juga bikin dia nervous ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga siapa nih?
1: Ada Kak Oki Rianto.
0: Halo Kak Oki.
1: Lagunya Wishing You dari Wordsay katanya.
0: Oh, sudah diputerin udah. Yang lain ya. Tadi Baby Monster ya.
1: Oh iya Baby Monster ya.
0: Alright.
1: Kalau yang buat aku gugup ya soal kerjaan pasti tanya pipeline dan kenapa tidak achieve target. Udah enggak sih?
0: Udah dibaca ya.
1: Dibacain enggak sih? Oh iya, terus ada.
0: Deh.
1: Oh iya, ini ada Kak Tami kalau enggak salah.
0: Halo Kak Tami.
1: Halo, katanya tadi ikutan lagunya Cegil dari Nabila.
0: Mm-hmm.
1: Semangat siaran, jangan lupa sarapan ya. Selamat beraktivitas buat semuanya yang mendengarkan, sehat selalu.
0: Alright, ada Erike tadi lagunya diganti sama Alicia Cara dong yang Hover Algo. Oke, nanti kita siapin. Mm-hmm. Dokter Tamtam, Dokter Ardi Pratama, selamat pagi. Yang bikin dia gugup itu adalah presentasi di depan banyak orang. Sebelum mulai biasanya sudah latihan berkali-kali, tapi begitu pegang mic tangan tetap dingin. Itu kerasa nggak sih pertama kali kita
1: pegang
0: harus,
1: itu ya?
0: Harus ngomong di depan orang.
1: Mic.
0: Itu kayak aku aja masih dingin loh. Kayak kayak ngerasa tanganku kenapa dingin banget nih? Ini pasti aku nervous. Lucunya setelah selesai malah mikir ternyata cuma segitu ya.
1: Ternyata
0: kadang-kadang kecil. Yang membuat kita nervous itu ternyata adalah pikiran kita sendiri loh.
1: Benar.
0: Iya kan, padahal belum tentu itu adalah sebuah hal yang besar banget yang tidak bisa kita lakukan.
1: Benar.
0: Padahal begitu udah dilakukan, oh ternyata bisa kok kita. Iya kan?
1: Ribet banget nih ribet pikirannya banget. Gitu.
0: Pikiran kita yang kadang-kadang yang bikin ribet itu pikiran kita. Kayak semacam kita sama orang lain kadang-kadang yang bikin ribet adalah ekspektasi kita.
1: Ah iya lagi.
0: Dengan orang lain.
1: Makanya stop jangan berekspektasi deh. Ya,
0: itu kan makanya ada istilah bahwa ekspektasi membunuh kita.
1: Asik.
0: Iya kan? Karena kita sudah berekspektasi yang luar biasa terhadap seseorang atau sesuatu, Din.
1: Jangan berekspektasi deh.
0: Iya, makanya ya. Begitu ekspektasi kita
1: gak sesuai gitu
0: gak
1: ya.
0: Sesuai, kita kecewa. Padahal gak ada yang salah.
1: Ada yang
0: orang
1: salah.
0: Itu pun atau keadaan itu pun juga gak salah. Orang mereka memang segitu.
1: Segitu, maksudnya mungkin ada hal-hal juga yang di luar kontrol gitu gak sih? Ada banyak hal yang mempengaruhi hasil gitu. Jadi stop berekspektasi sama orang maupun ke diri sendiri secara berlebihan, secara konotasi yang negatif ya.
0: Iya begitu sih kalau memang misalnya terjadi sama kita ya satu nih. Bagi kadang-kadang ada juga enggak, makanya aku stop berekspektasi kepada siapapun itu.
1: Bener.
0: Gitu. Karena memang kalau misalnya kita terlalu banyak berharap sesuatu kepada hal yang kita sendiri tidak tahu.
1: Benar.
0: Wey.
1: No ya.
0: Yang ada kecewa di belakangnya. Cuman bener. Kadang-kadang kan kita kalau kita nervous kita gak bisa kontrol loh.
1: Iya.
0: Itu kayak alami aja.
1: Alami terjadi gitu ya.
0: Kalau misalnya kamu kayak kemarin nih. Kamu kan sering tampil nih.
1: Yeah.
0: Sering tampil, sering ikut kompetisi.
1: Mm-hmm.
0: Juga ngajar. Juga pokoknya ini deh. Public speaking ya
1: yes,
0: kan.
1: Yes,
0: itu.
1: Yes.
0: Kan pasti nervous dong awalnya.
1: Banget.
0: Pertama-tama pasti nervous lah gitu.
1: Benar-benar.
0: Cuman apa yang membuat kamu akhirnya tidak nervous lagi, Din?
1: Asik. Aku tuh punya banget Kak kayak pegangan quotes atau sesuatu yang selalu aku bawa gitu. Jadi ada pernah yang bilang kalau misalnya if you fail the prepare then prepare for you for if you fail. Jadi kayak misalnya segala
0: maksudnya apa?
1: Jadi segala proses yang aku lakukan itu mau gimana pun, mau sejago apapun, kalau mu nggak prepare ya nggak akan bisa.
0: Oh, kuncinya
1: mu gak akan
0: adalah
1: prepare itu siap-siap itu benar-benar harus dilakukan dan semaksimal mungkin. Prepare itu pasti bikin kita nervous juga kan kalau misalnya public speaking. Yang aku lakuin sih sebenarnya tenangin aja, kayak misalnya tarik nafas supaya apa yang udah aku siapin itu aku inget.
0: Oh gitu.
1: Karena kadang kalau misalnya udah prepare banget, terus aku juga deg-degan, tapi aku nggak bikin itu hilang dari diriku, itu bakal loss aja gitu. Kayak bener-bener apa yang udah aku siapin hilang. Jadi selain aku preparation, siap-siapin apa yang diperlukan. Kayak misalnya presentasi kan aku harus siapin materi. Terus juga siapin bekal-bekal lainnya gitu ya. Kayak kesiapan untuk berkomunikasi di depan publik.
0: Yes.
1: Di sisi lain juga aku harus tenangin diriku sendiri. Karena banyak hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Kayak misalnya waktu hari H banyak banget nih penonton nih. Kita kayak berekspektasi kayak dikit deh. Tapi banyak banget.
0: Nah itu ekspektasi
1: ya kan? Lagi kan. Makanya ya udah tenangin dulu. Supaya apa yang udah aku siapin itu aku ingat.
0: Nah bagaimana cara membuat kamu tenang?
1: Aku biasanya cuma tarik nafas aja kak ya. Dan kasih afirmasi positif ke diri aku.
0: Oh kayak afirmasi misalnya, positif.
1: Kayak misalnya aku udah latihan aku bisa. Aku kadang nganggap kalau semua orang yang di ruangan ini nggak tahu apa-apa. Jadi sekarang aku kasih tahu nih kalian gitu. Ya misalnya aku waktu bicara

0: Ngomong pelan-pelan.
1: Karena kalau ngomongnya cepet-cepet di otak itu sebenarnya banyak yang mau disampaikan, tapi waktu keluar dari mulut itu kadang belibet. Waktu belibet kita kan stop jadinya.
0: Ya.
1: Waktu dari stop itu makin ada deg-degan.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi kayak misalnya
0: jangan sampai belibet gitu aja.
1: Jangan sampai belibet, kalau belibet itu semakin deg-degan. Jadi pelan-pelan untuk ngambil atensi orang-orang. Nanti kalau misalnya udah tenang ya udah sampein biasa aja jadinya. Kalau aku sih kayak gitu ya.
0: Tapi cara itu pernah gagal?
1: Pernah gagal ya? Karena aku tipe orang yang ngomongnya itu cepat.
0: Oh baik.
1: Jadi ini aku latih itu setelah aku masuk SMA ke kuliah. Nah dulu itu aku ngomongnya cepat banget kak. Karena banyak pengen yang aku sampaikan gitu. Di otak aku tuh udah banyak ada. Tapi kan kalau misalnya ngomong cepat-cepat itu artinya kita belum siap untuk membuat struktur. Untuk mau nyampein apa-apa. Nah di saat kayak gitu-gitu tuh belibet jadinya ngomong. Waktu belibet tuh kan ada, pasti bakal ada jeda. Atau salah ngomongnya,
0: yes.
1: Salah kata-katanya. Nah dari situ makin gugup lagi karena orang-orang semakin salah ki. Gitu.
0: Iya. Terus akhirnya kita ini lagi melihat perubahan mimik orang kita. Iya. Tapi memang kalau misalnya kita gugup banyak banget cara-cara orang-orang masing-masing dalam mengurangi kegugupan mereka.
1: Benar.
0: Nervous, bahkan ada yang mungkin ada pegangan-pegangan tertentu.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, apa sih? Mungkin bukan bermaksud klinik ya, tidak. Tapi ada beberapa pegangan mereka, aku harus pegang bolpen. Ini membantu aku supaya lebih tenang. Misalnya seperti itu. Aku harus minum dulu misalnya. Tapi biasanya kalau misalnya nervous gitu, kamu gak ada tanda-tanda kamu nervous, misalnya mules.
1: Mules. Terus kakiku tuh kayak geter gitu loh.
0: Gerak-gerak sendiri gitu.
1: Aduh ini aku nervous.
0: Geter ya?
1: Ya kayak tiba-tiba spontan aja lagi gerak-gerakin kaki naik turun gitu. Nervous aja. Mules iya juga.
0: Iya.
1: Mules iya juga.
0: Aku lebih banyak mules no.
1: Iya. Kok gitu ya. Ini kalau misalnya dari dokter Tama juga katanya dilatih berkali-kali.
0: Oh gitu ya.
1: Itu yang harus dilakukan.
0: Iya. Tapi emang kuncinya sih memang persiapannya, meskipun dalam hal-hal yang sepele ya. Tadi kan kita banyak banget hal-hal yang sepele yang bikin kita gugup. Kayak cuman semacam tadi mau
1: bayar parkir
0: kita gak punya cash ya.
1: Iya karena kita gak prepare.
0: Iya berarti mungkin harus ini kali ya, harus lebih membiasakan ya kan,
1: berulang-ulang.
0: Ya lama-lama jadi kebiasaan kan,
1: ya,
0: sengaja bener, banget bener, pak bener. Maaf gak punya uang, padahal ada.
1: Ada sebenarnya,
0: tapi lama-lama kriminal.
1: Dalam bentuk fisiknya gitu.
0: Iya. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana Satu FM, bagaimana cara Anda mengurangi atau menghilangkan kegugupan?
1: Yes.
0: Dengan cara apa sih biasanya?
1: Yes.
0: Kalau tadi Dinda kan dengan ini ya, dengan tarik nafas, kemudian afirmasi positif. Kalau aku secara pribadi sih tidak pernah kepikiran tentang afirmasi, Din. Aku cuma mengosongkan pikiranku aja. Tidak mau berpikir apapun. Gitu.
1: Iya, bener.
0: Aku kosongkan pikiranku dari segala hal.
1: Okay.
0: Supaya tangkinya itu nol. Entah aku inget apa enggak dengan apa yang aku omongin, tapi biasanya kalau sudah kayak gitu aku tenang karena aku tidak ada ekspektasi namanya.
1: Kayak kepikiran hal-hal negatif, kayak kemungkinan-kemungkinan buruk.
0: Iya, kemungkinan-kemungkinan, ya kan?
1: Gimana ya nanti kalau misalnya aku gagal, gimana ya nanti kalau misalnya aku salah gitu.
0: Iya, ada. Ya. Aduh, yang nonton banyak no gitu. Ternyata ada orang itu, ada orang yang penting misalnya, ada yang kayak gitu-gitu maksudnya. Aku sih mengosongkan pikiranku aja gitu, sesederhana itu supaya tidak ada ini kepikiran-kepikiran yang lain, tidak entah itu afirmasi atau pikiran-pikiran buruk supaya enggak masuk duluan apapun itu. Enggak pernah aku, enggak jarang aku afirmasi, kamu pasti bisa gitu, enggak dong. Aku justru lebih tenang untuk mengosongkan pikiranku aja, gitu sih. Ya,
1: tapi cara orang pasti beda-beda dong.
0: Beda.
1: Berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga kebiasaannya kan.
0: Iya, benar banget beda-beda. Apalagi misalnya kita adalah melakukan hal yang baru ya kan, itu juga luar biasa. Tapi kalau Anda lagi nervous satu nervous atau lagi gugup, biasanya bagaimana cara Anda menghilangkan atau
1: mengatasi itu
0: atau mengurangilah kalau misalnya tidak hilang ya.
1: Gimana tuh? Kalau misalnya ada, boleh langsung kirim aja WhatsApp Telegram 0811-393-494.
0: Yes, benar.
1: Instagram, Facebook, @PinkRevenBali. Twitter, @RadioPinkReven.
0: Yes, cara Anda ya. Kan ini masing-masing banget nih. Seorang beda-beda.
1: Subjektif pasti.
0: Untuk mengurangi rasa gugup. Atau menghilangkan kalau bisa ya. rasa

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panik.
6: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
5: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
6: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Alicia Cara, Southern FM dengan How Far I'll Go. Spesial buat Eric K, lagu bu sudah kita puterin. Yang lain juga ditunggu loh, yang pengen dengerin lagu kesayangan.
1: Cus.
0: Langsung saja boleh.
1: Betul, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebooknya @PinginFM Bali. Twitter S juga boleh di @RadioPinginFM. Kebetulan kita lagi live ya. Di @PinginFM Bali. Jadi kalau misalnya mau tonton boleh ya.
0: Join lah satu FM. TikTok, di TikTok kita. Cek-cek lah Dinda yang begitu cantik pagi hari ini. Ya kan?
1: Ada Mbak Met, ada Mani. Man.
0: Halo.
1: Ada juga Air Media.
0: Halo.
1: Bisa kelihatan.
0: Yang sudah pada gabung ya, dari tadi.
1: Di sini ada Yaya, 8C, Susan ya itu. Yang lainnya yuk gabung.
0: Boleh, silakan pagi hari ini. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, sahabat Uni FM, bagaimana sih cara Anda nih masing-masing dalam mengurangi atau menghilangkan gugup atau nervous? Cerita dong.
1: Topiknya seru banget loh.
0: Oh, cerita pengalaman Anda, relate. Cara Anda mengurangi nervous atau gugup itu bagaimana biasanya sahabat Uni FM ya?
1: Bagaimana yuk?
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Cus. Sambil kita dengerin dulu ada berita apa sih pagi ini. Hot headlines. Yes, mari kita ke kompas.com, sahabat Bun FM pagi hari ini. Kita lihat dari berita global di mana China secara tegas menentang sanksi Amerika Serikat terhadap maskapai penerbangan Iran pada hari Selasa kemarin. Di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun ini mengatakan bahwa China secara konsisten menentang sanksi sepihak ilegal yang tidak memiliki dasar hukum internasional atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Kritik tersebut muncul tepat sebelum pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada hari Kamis kemarin. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut bagi negara yang mengizinkan maskapai Iran.
1: Oke, terus juga ada ini di global juga ya. Jet tempur dari F-16 Fighting Falcon milik Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh ya, sahabat Pikin FM, di pangkalan udara Spandahlem, Jerman pada hari Selasa 22 September 2026 kemarin sore waktu setempat, dan pilot pesawat berhasil keluar menggunakan kursi pelontar dengan selamat sebagaimana dilansir dari Politico.
0: Baiklah, ada yang baru kena denda nih Dinda. Dari kompas.com, di mana lembaga pengawas perlindungan data Irlandia yang bertindak atas nama Uni Eropa pada hari Senin kemarin mendenda Google sebesar 403 juta euro atau sekitar 8,2 triliun rupiah karena menggunakan data lokasi pengguna secara tidak benar 8 tahun setelah kelompok konsumen mengajukan keluhan. Ini merupakan denda terbesar keempat yang pernah dijatuhkan oleh Komisi Perlindungan Data atau DPC.
1: Datang dari Nasional, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia meyakini seluruh partai politik koalisi pendukung pemerintah akan sepakat membahas rancangan undang-undang pemilu apabila instruksi tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
0: Kemudian kita ke Gunung Rinjani, Saluran FM. Jadi detik Bali di mana kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR kembali kebakaran. Kebakaran tersebut terlihat dari pemukiman warga di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jadi foto-foto yang diterima detik Bali, kobaran api tersebut terlihat sangat jelas menyala dari pemukiman warga. Lokasi kejadiannya diduga berada di kawasan TNGR.
1: Ada juga di Solok, sahabat Pikin FM, jarum jam menunjukkan pukul 19.27 WIB ketika Arianto membasuh wajahnya dengan air wudu di Masjid Raya Ikhlas AR Ar-Rahman ya. Di Kabupaten Solok, malam itu sekitar 30 jemaah telah berbaris rapi untuk menunaikan sholat isyanya. Terus kemudian melangkah menuju mihrah dan memimpin sholat untuk Arianto. Suara lantunan ayat suci dari pengeras suara masjid mengalun di tengah suasana malam yang semula tenang. Namun ketenangan itu berubah ketika sholat memasuki rakaat ketiga karena terdapat banjir yang menjadi gemuruh dari balik dinding masjidnya.
0: Banjir yang disolok itu ya, berarti betul. Ya. Kita dari dunia hiburan satu FM CNN Indonesia, di mana Meong, film pendek karya kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, sukses mengukir prestasi di festival internasional. Judulnya Meong memang, karena tentang kucing ya. Film tersebut berhasil menyabet penghargaan Most Inspiring Film Award dalam ajang Next Scene Kids and Youth Film Festival 2026. Ajang Nexin Kids and Youth Film Festival merupakan gelaran festival internasional yang menjadi wadah ekspresi kreatif bagi sinias muda global. Tahun menjadi edisi kedua dan berlangsung di Taman Ismail Marzuki serta CGV FX Sudirman, Jakarta. Ya.
1: Langsung ada juga dari BYD, pengemudi mobil BYD Cielion 7 yang diduga menghalangi laju ambulans pembawa pasien kritis di Jalan Yosudarso, Kota Solo, meminta maaf kepada polisi karena mengaku kejadian dirinya dalam kondisi kurang konsentrasi.
0: Oke, baiklah, ini yang kemarin ini ya, yang kemarin viral di media sosial ya kan.
1: Betul.
0: Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.
2: Single on Penguin FM.

0: Band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Schrock, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Schrock ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pinkland. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: mana sahabat Bunda FM dengan sesi potret ya. Aha. Lagu yang masih aja, iya benar banget. Mm-mm. Anda masih suka, kita puterin juga buat sahabat Bunda FM ya. Yuk, yang lainnya yang pagi hari ini lagi di jalan, hati-hati di jalan loh. Hati-hati. Sudah pada sarapan apa belum Anda nih?
1: Jangan sampai kayak Dinda, lupa sarapan. Jadinya apa? Tidak fokus. At least apa telur rebus.
0: Kamu sarapan bisa pakai apa sih?
1: Aku rebus-rebusan suka banget.
0: Ih, sehat sekali.
1: Karena memirsa, di depan kosku tuh ada dia jualan rebus-rebusan sampai sore. Ih, bahkan sampai malam. Iya kan? Makanya aku bersyukur banget tinggal di kos itu.
0: Kita gak deket ya kosnya ya?
1: Gak deket dong, jauh dong. Tapi itu dia dari pagi sampai malam, benar-benar sampai malam. Biasa kan sampai siang aja kan,
0: sebelas
1: itu udah tutup gitu kan. Itu sampai malam makanya.
0: Dan laris ya gak sih?
1: Laris. Dan itu seger-seger tau.
0: Jadi selalu diganti ya?
1: Selalu diganti, selalu dibaru-baruin.
0: Dibaru-baruin. Pokoknya yang habis langsung diganti, habis langsung ganti gitu. Seru banget sih.
1: Seru banget, makanya aku selalu beli di sana. Dan itu murah, kayak aku beli telur rebus, satu ubi, pisang paling cuma 5-7 ribu.
0: Iya, dan itu udah kenyang banget.
1: Udah kenyang banget.
0: Per item kadang-kadang ada yang 2 ribu, ada 3 yang 3 ribu, tergantung. Telur lebih mahal dikit lah ya kan.
1: Protein. Gitu sih,
0: protein bisa, ada proteinnya, ada karbonnya.
1: Seratnya ada.
0: Itu
1: paket lengkap, komplit.
0: Dan direbus.
1: Direbus.
0: Ya kan, meskipun memang yang digoreng-goreng itu bisa lebih enak ya kan.
1: Seret-seret gini saya gak cocok nih saya nih yang goreng-gorengan nih.
0: Iya lagi gak boleh goreng-gorengan Tapi kalau misalnya pagi ini lagi join sama kita di TikTok. Uh-huh. Halo Sanjita.
1: Sanjit.
0: Terus siapa lagi tadi? Ada Mak Meta juga.
1: Ada Gus Bawa, ada Gus Tuh. Ini ada TikTok official nih, mau ngajak saya vacation ke staycation kemana sih?
0: Wow, coba
1: siapa sih Anda?
0: TikTok official.
1: Hey, jangan pakai ini inisial-inisial gitu dong.
0: TikTok beneran tuh.
1: Enggak sih.
0: Enggak ya. Tapi kalau misalnya memang lagi join, bolehlah join sama kita, request lewat TikTok kita juga bisa.
1: Yes.
0: Sambil kita ngobrol juga pagi hari ini. Tadi kan di Minivoid kita ngomongin tentang apa sih hal-hal sederhana yang sehari-hari banget gitu loh Satu FM.
1: Bener.
0: Tapi seringkali bikin Anda gugup. Dan sekarang kita lanjut obrolannya adalah dan bagaimana cara Anda mengurangi atau menghilangkan rasa gugup itu ya. Kita ngobrol pagi hari ini, bagaimana sih, pengen tahu dong cara Anda menghilangkan rasa gugup
2: pagi.
0: Mari kita lihat ada siapa di sini. Ada Mbak Ratna.
3: Halo.
0: Selamat pagi Mbak Rat. Mbak Ratna bilang kalau dia gugup itu ya, mengatasi nervous versinya Mbak Ratna itu adalah maem permen. Dan permennya dia sangat spesifik. Itu permen kesukaanku semua, Mbak. Kenapa sih kita punya?
3: Aku bawa.
0: Iya, kamu bawa. Kamu
3: Stracil.
0: Apa? Stracil. Woods, Fisherman, Friends, itu kesukaanku semua.
3: Oh ya?
0: Tiga-tiganya.
3: Ketiga-tiganya banget nih.
0: Ketiga-tiganya banget.
3: Oh, satu hati berarti nih, sefrekuensi nih.
0: Dan aku paling suka Woods memang. Dari ketiga itu.
3: Oh.
0: Fisherman's oke lah kedua, terus habis itu Strepsil. Itu. Itu buat aku tuh enak banget sih permen itu sih. Kalau kamu biasa makan permen juga sih?
3: Enggak, ngaruh sih di aku.
0: Enggak ya?
3: Enggak.
0: Kamu hari ini makan Strepsil karena apa?
3: Karena ini,
0: radang,
3: serak.
0: Gitu.
3: Biasanya aku enggak makan permen, tapi karena Strepsil tuh ngaruh untuk kelegaan tenggorokanku ya. Untuk menjamin kelancaran berbicara, jadi aku jadi aku bawa deh.
0: Manis bukan sih itu, iya kan?
3: Seger sih, kayak dingin-dingin cool.
0: Degirol kali gak sih lebih bagus?
3: Gak tahu.
0: Ya, kamu gak tahu degirol ya? Ya? Itu
3: ya, apa
0: untuk
3: sih itu?
0: Radang.
3: Oh, itu permen.
0: Itu permen apa, antibiotik sih? Tapi itu bagus banget buat Agustin. Kalau lagi radang. Tapi kalau Mbak Ratna ini adalah makan permen. Makan permen deh pokoknya untuk mengatasi rasa gugup.
3: Okay.
0: Rasanya kan kuat tuh, kayak Woods, Strepsil, Fisherman itu kan kuat.
3: Yeah.
0: Efektif mengatasi rasa gugupku.
3: Okay.
0: Terus afirmasi. Oh, dia afirmasi juga sama seperti kamu,
3: mama.
0: Din. Afirmasi positif aja. Ya udah maju aja. Udah gak bisa ngelak juga kan, ya kan? Kamu kan gak bego-bego amat gitu. Ada satu kunci, kata kunci lah. Kamu kan gak bego-bego amat. Gitu, hajar aja. Kayak gitu-gitu omongan di otakku, Din.
3: Iya, emang kayak gitu. Harus pokoknya, kayak buat diri ini besar gitu.
0: Iya, gas lah gas. Pokoknya. Kita kan, aku kan gak bego-bego amat.
3: Enggak,
0: iya,
3: aku pintar kok.
0: Iya, aku cukup dengan diriku. Gitu-gitu kan kadang-kadang kan.
3: Bener-bener.
0: Iya, begitu sih.
3: Ini di TikTok ada.
0: Ada siapa tuh?
3: Ada Titisan Ultraman katanya.
0: Halo, untuk Titis. Ngilangin. Titis. Titis.
3: Titis banget nih.
0: Jangan sampai salah huruf ya.
1: Titis.
0: Titis.
1: Ngilangin rasa gugup pergi ke kuburan, gugup hilang takut datang. Hah? Ah, itu mah makin-makin.
0: Kamu mencari problem baru kalau kayak gini. Ya tapi gak apa-apa kalau gak takut. Kan ada orang yang gak takut dengan kuburan juga loh. Ada orang yang memang gak takut kayak gitu-gituan, Din.
1: Oh ya?
0: Iya. Ya gak masalah juga, tapi kalau dia takut ngapain kamu kesana? Karena kamu juga takut.
1: Gugup.
0: Makin gugup ketemu sama teman-teman, ya kan? Ada bawa. Kalau dia itu menghilangkan rasa nervous ya, bukan rasa takut nih, bawa. Berdoa, percaya diri punya banyak teman atau relasi, itu cara menghilangkan dia rasa rasa gugupnya. Berdoa, Din.
1: Berdoa ya.
0: Wow,
1: Tuhan,
0: luar biasa.
1: Berikanlah kelancaran. Ya. Tapi kalau misalnya gak dipersiapkan juga susah deh rasanya. Menurutku ya, kalau aku pribadi tuh aku sangat percaya dengan berdoa. Tetapi di balik berdoa itu harus disiapin.
0: Iya, ya
1: dimatengin.
0: Itu benar juga sih, Din. Misalnya kan memang persiapan tuh persiapan. Itulah hal prep itu hal yang paling penting dalam segala hal ya kan. Cuman kan kalau kita ngomongin tentang hal-hal sepele kayak tadi tuh sehari-hari banget nih, Din. Tiba-tiba kamu lagi tiba-tiba di ada lagi dalam satu undangan. Tiba-tiba kamu ditunjuk untuk ada pertanyaan. Dinda coba mau nanya apa? Gak ada persiapan.
1: Gak ada persiapan.
0: Iya kan? Kayak misalnya tadi mau dikondangan, mau makan gitu. Gugup banget nih mau ngambil, rasanya gak enak kalau duluan ya kan?
1: Iya benar-benar.
0: Itu gak ada persiapan ya kan?
1: Ya gak ada persiapan juga ya.
0: Cuman kalau aku hal yang paling penting buat aku ketenangan kok.
1: Ketika lagi,
0: aku tenang.
1: Itu dekia.
0: Iya kan? Hmm. Ketika tenang, aku tuh bisa ngapain aja gitu loh. Tiba-tiba semua muncul nih dalam otakku.
1: Itu dia yang aku bilang, Kak. Kalau misalnya aku lagi nervous tuh harus tarik nafas biar semua itu tetap di otak.
0: Iya,
1: karena kalau misalnya nervous dan kayak kita gak tenang itu semua lost itu loh. Mau ngomong apa, mau ngomong apa tuh. Ketenangan
0: ilang
1: is the key.
0: Semua.
1: Ya aku setuju sama Kak Wibi. Ketenangan
0: iya, kan?
1: Is the key.
0: Iya makanya aku kadang-kadang ya kalau misalnya minta bisa berdoa gitu misalnya. Tidak meminta kelancaran bahkan. Ketenangan kalau aku sih.
1: Iya, iya. Sama-sama. Ya kan? Sama.
0: Tenang, tenang, dan tenang.
1: Tuhan berikanlah ketenangan, kelancaran.
0: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Dokter Tama.
0: Dokter Tam-Tam.
1: Katanya tarik nafas dulu, jangan langsung panik. Biasanya kalau nervous saya coba berhenti sebentar, tarik nafas, persiapkan apa yang mau dilakukan, lalu mulai aja.
0: Oh gitu.
1: Karena seringkali yang paling menakutkan itu justru pikiran kita sendiri.
0: Oh gitu.
1: Setelah dijalani ternyata gak sesulit yang dibayangkan kok.
0: Tapi itu benar loh dok, ya memang kadang-kadang sesuatu yang apa ya, istilahnya membunuh kita ya, itu adalah pikiran
1: kita
0: sendiri.
1: Bener lagi.
0: Membunuh rasa tenang itu adalah di
1: kita
0: pikiran
1: sendiri.
0: Kita sendiri.
1: Bener.
0: Semakin ruwet, semakin kita tidak tenang. Bulil. Bulilis.
1: Ini katanya
0: pagi.
1: Mari ke lagu dulu, Dokter Tama, Roni Parulian, Pesona Sederhana.
0: Oh baik, Pesona Indonesia kita siapin buat Anda ya. Kalau Bulil ini katanya dia mau dikasih lagunya MLTR yang terbaru. Udah diputer, Bu. Kalau mau diganti silakan diganti ya. Mumpung masih bisa nih. Kemana tuh soul partnernya pagi ini, dia sibuk ya. Saya tidak tahu dia ngapain, tapi aku dia sibuk pasti ya kan. Kalau dia, kalau Bulil itu, Bulilis tidak pernah merasa gugup loh. Aku gak pernah gugup, Din. Karena aku orangnya cuek. Terserah orang mau mikir atau komen apa gitu sih dia.
1: Itu sebeneran tuh.
0: Wah,
1: hebat sih. Kita harus belajar sih, harus berguru
0: iya,
1: sih.
0: Iya bener, one of a kind ini, Din, ya kan?
1: Iya bener, cuek ya.
0: Cuek banget, gak pernah gugup dia. Cuek-cuek aja gitu. Wah seandainya aku bisa seperti Bulilis ya.
1: Andai.
0: Ih mantap sekali, Bu.
1: Andai.
0: Terima kasih loh sudah
1: ikutannya.
0: Lagunya diganti Bu, karena udah diputer.
1: Kak Sanjit.
0: Halo Kak Sanjit.
1: Aku gugup kalau hari pertama kerja di tempat baru. Semua hal baru jadi benar-benar bikin nervous banget. Udah gitu mesti pakai bahasa Inggris, kan jadi harus fokus.
0: Secara Anda tinggal di Aussie, Anjit, Sanjita.
1: Aku cara mengatasi nervous ya pakai breathing teknik.
0: Oh gitu?
1: Breathing gitu dan fokus apa yang harus aku lakuin dan tentunya berdoa sebelum memulai aktivitas.
0: Oh gitu, ada breathing teknik ya?
1: Iya kayak...
0: Tarik napas 3 detik, kemudian tahan selama 10 jam, dan lepaskan
1: macem-macem
0: ketika sudah
1: nih.
0: Tidak ada nafasnya. Ada breathing teknik bahkan ada. Sanjita loh sahabat Moon FM, supaya dia bisa mengurangi rasa nervous atau mengatasi itu ya kan, kegugupannya itu. Betul. Mbak Tian, selamat pagi Mbak Tian. Dia mau lagunya Westlife dong yang I Lay My Love On You. Nanti kita siapin lagunya. Sambil yang lain kita tunggu nih pagi hari ini. Yes. Bagaimana cara Anda mengatasi atau mengurangi rasa gugup sahabat Moon FM?
1: Gimana tuh?
0: Tadi kalau Mbak Ratna itu makan permen ya kan, sambil afirmasi.
1: Iya benar.
0: Rasa manis permen itu masuk bersama afirmasi yang begitu sedap
1: gitu ya kan. Ya.
0: Akhirnya dia bisa lebih tenang. Kalau tadi Sanjita bahkan pakai breathing teknik dia bilang. Luar biasa. Atau ada juga tadi selain Mbak Ratna itu ada Dokter Tama. Dokter Tama itu katanya tarik napas. Pokoknya persiapkan apa yang mau dilakukan, mulai aja gitu. Mulai aja dulu gitu. Karena kadang-kadang benar. Itu tidak sesulit yang kita pikirkan loh. Yes. Atau Bu Lilis dia bahkan enggak ada.
1: Enggak ada, enggak pernah
0: apa
1: nervous.
0: Apa itu nervous?
1: No.
0: Apa itu, Nin?
1: Apa itu? Hah?
0: Dia cek-cek aja.
1: Ini kalau kata Kak Sanjit, suamiku yang katanya ngajarin breathing technique.
0: Oh, iya? Oh,
1: kan
0: iya,
1: dia
0: bener.
1: Mental health nurse. Soalnya aku orangnya panikan. Gimana kamu, tuh tekniknya?
0: Kau beruntung sekali loh Sanjita, suaminya dia adalah mental health nurse.
1: Nah.
0: Makanya dia banyak terbantu ya. Mm-hmm. Salam loh buat suamimu, luar biasa banget. Mungkin adalah pasiennya kayak jangan-jangan aku ini. Mbok Rai di Batu Gande, selamat pagi. Dia cuman salam aja ya. Sambil yang lain boleh ikutan ngobrol bareng sama kita satu nama pagi hari ini.
1: Boleh.
0: Kita ngomongin bagaimana sih cara Anda mengatasi atau mengurangi rasa gugup yang seringkali terjadi.
1: Betul, ya? Kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya di @penginfmbali, Twitter S juga boleh di @radiopenginfm, dan juga jangan lupa bergabung bersama live TikTok kita di @penginfmbali.
0: Yes, makanya buruan ya, ditunggu.
1: Cus.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Wisnu Santika menggandeng Tiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika, Map of Feelings. Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi, serta pengakuan selama menjalani kehidupannya. Tapi berbagai pencapaian tersebut belum mampu mengisi ruang kosong ketika tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan menemani.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Guys, hah? Itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
13: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
14: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
12: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
13: Boleh.
12: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
13: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
14: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
15: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Penguin FM Music Station Shop Smart Stay Happy nomor 1 kita di Penguin Hot Music Chart ya. Selama 11 minggu.
1: 11 minggu loh.
0: Iya, lama banget.
1: Lama Tulus loh.
0: Dengan Teh Hijau minggu depan apakah masih bakal jadi nomor 1 selama 12 minggu?
1: Check it out.
0: Wow, dengerin aja hari Sabtu.
1: Masih jam dong 4, katanya.
0: Jam sampai jam 6 sore. Masih? Karena siapa?
1: Dibocorin ke FCBT.
0: Jadi udah ada bocoran ya. Kita aja belum tahu.
1: Kita aja belum tahu.
0: Ya kan? Tapi kalau misalnya pagi hari ini lagi di jalan, hati-hati di jalan loh satu FM.
1: Bener.
0: Bulilis katanya lagi mau di jalan nih, Din. Mau lagi OTW ke Bedugul.
1: Jalan-jalan ke Bedugul nih.
0: Enggak, dia punya usaha, dia punya guest house gitu. Oh, di Bedugul. Iya,
1: oh
0: di Pancasari, Din.
1: Orang have ya?
0: Orang have banget. Makanya dia gak pernah gugup, dia cuek orangnya.
1: Oh, pantes.
0: Iya.
1: Di Pancasari?
0: Di Pancasari.
1: Sumpah?
0: Iya.
1: Ya Tuhan, deket banget sama rumahku tuh.
0: Iya, deket banget sama rumah kamu ya kan? Oh iya, kamu tinggal belok dikit aja kan?
1: Iya, ke itu sebelum, Black.
0: Sebelum ke ini, sebelum ke naik ke atas itu.
1: Oh.
0: Iya,
1: di sebelah. Masuk-masuk dulu
0: sebelah kiri, masuk-masuk dikit. Di
1: Dasong.
0: Dasong, bener.
1: Oh.
0: Di Dasong, Din. Kau harus mampir-mampir sana ya.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini Satunya FM, kan tadi pagi kita ngomongin tentang biasanya kalau misalnya dalam kehidupan atau hal-hal sederhana gitu ya. Apa sih yang sering kali bikin Anda gugup Satunya FM dan bagaimana cara Anda mengatasi kegugupan itu?
1: Nah, gimana yuk?
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Ada yang sudah belum kita baca ya, Din?
1: Ada.
0: Ada siapa tuh?
1: Di bawah tadi ada, bentar.
0: Coba.
1: Ada Mbak Raisinta.
0: Halo Mbak Raisinta.
1: Katanya kalau aku yang bikin nervous itu pas naik panggung, lomba, public speaking. Padahal udah sering tetap aja nervous. Walaupun persiapannya maksimal, tapi itu gak lama kok.
0: Wah ini seperti kamu ya, suka ikutan kompetisi ya. Public speaking juga Mbak Raisinta, keren banget nih.
1: Celine Dion katanya to love you more.
0: Sudah kita puter kok ya.
1: Terus ada
0: siapa nih? Amin Mimbar, ya kan? Lagunya Let Me Be udah kita puterin,
1: udah Min. Udah tadi.
0: Kalau mau diganti silakan. Yes. Kalau dia ini, dia ikutan topik nih, awal jumpa sama Kak Dinda agak-agak kram loh. My body language-nya. Yang kram tuh body language-nya dia.
1: Okay.
0: Mungkin tegang kali ya. Lama-kelamaan nyambung juga loh membahas Wonogiri Waterfall, foto bareng sama Suma Lovers ya kan. Terima kasih loh Kak Dinda sudah rekomen location, ternyata bagus banget Banyumala Waterfall. Kan
1: ya kalian kan?
0: Sama-sama orang
1: Buleleng
0: kan? Oh, dan kamu ngasih rekomendasi ke Amin gitu ya?
1: Iya, karena itu kan ada di gini, di videonya Nona.
0: Oh gitu ya?
1: Iya kan, di bagian...
0: Itu shoot yang shoot. Banyumala gak?
1: Banyumala?
0: Iya. Iya kan?
1: Banyumala Waterfall.
0: Betul, itu memang cakep banget sih.
1: Cakep banget kan?
0: Dan salam sehat dua buat Dinda, Wibi, dan juga all crew Penguin FM.
1: Thank
0: ya.
1: Thank you.
0: Terima kasih, Min.
1: Terus ada Gustu.
0: Halo,
1: caranya Gustu. Untuk mengatasi nervous adalah mulai percakapan sama orang asing atau disuruh buka kado pas diliatin semua orang. Hah? Tangan gemeter, takut ekspresinya salah, serta topaknya cara mengatasinya itu dengan teknik 5-5-5.
0: Oh, tarik
1: nafas 5 detik, tahan 5 detik, buang 5 detik.
0: Oh, gitu
1: sambil
0: ya?
1: Buang sebut dalam hati aman. Ini cuma 5 menit, abis itu kelar, lakuin 3 kali, jantung auto turun.
0: Oh 5 menit
1: jantungnya auto turun tuh.
0: Ngeri banget, turun kemana? Ke ini, ke lambung.
1: Coba ya, 5 detik.
0: 5-5-5. Tahan 5 detik.
1: Ini enggak kuat.
0: Buang 5 detik. Coba tarik napas 5 detik. Tahan 5 detik. Buang 5 detik.
1: Oke.
0: Dan itu lakuin 5 menit, lama banget tuh. Habis dong mas kita nanti lama-lama.
1: Iya.
0: Capek duluan, Din. Iya kan? Luar biasa loh, tapi dia berarti dia nervous tuh ketika lagi ngapain dia bilang di bercakap-cakap atau ngobrol sama orang asing gitu ya. Disuruh buka kado diliatin semua orang gitu, dia nervous gitu ya.
1: Oh kayak oh ya. Yeah.
0: Melakukan.
1: Jadi spotlight itu nervous.
0: Jadi spotlight itu bikin dia nervous ya. Oke, terus lanjut ada siapa, Din?
1: Ada Mbak Rai, katanya kalau Mbak Rai jumpa siapa-siapa aja takut kalaupun awal-awal. Tapi kalau udah sering, garang banget.
0: Oh gitu ya. Oh jadi dia tuh ketemu sama orang asing yang belum dia kenal.
1: Iya benar.
0: Dia itu nervous, tapi kalau sudah sering ya udah gitu, aman-aman aja. Oh, nge-mic lah ya.
1: Okay.
0: Ya sudah kalau begitu, terima kasih buat Anda yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi ini.
1: Yes.
0: Tentang nervous, kerasa gugup ya. Mm-hmm. Yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita yang manusiawi banget.
1: Bener.
0: Siapa yang enggak pernah seperti itu?
1: Siapa coba?
0: Mm-hmm. Ya kan? Makanya thank you banget loh sudah memberikan banyak inspirasi juga buat kita.
1: Yes.
0: Dari cara Anda mengatasi kegugupan itu.
1: Betul, thank you so much.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rezeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Happy Good FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Nona, sahabat Good FM dengan durian.
1: Durian, duh, jadi pengen durian. Lagi banyak gak sih? Iya. Dipikir-pikir jalan tuh.
0: Sudah mulai ini musimnya. Lagi ya, musim ya? Oh, asik kayaknya. Ini kita cari durian nih, hari ini nih. Biasanya durian ada manggis. Biasanya kan ada durian ada manggis kan?
1: Dua gini ya.
0: Dua kubu berbeda, tapi satu circle.
1: Satu circle, iya. Satu musim
0: kan,
1: soalnya.
0: Berarti di tempatmu banyak durian mulai dong, di Buleleng.
1: Di tempat yang agak panas, karena kan di tempatku kan dingin kan.
0: Justru
1: agak panas.
0: Dia. Agak panasan ya?
1: Kalau durian tuh agak panas.
0: Karena Buleleng kan katanya banyak durian juga kan?
1: Iya, banyak banget. Ya kan? Aku tuh gak pernah beli durian, Kak, karena teman-teman bapakku tuh pasti punya durian.
0: Oh gitu ya?
1: Iya,
0: mereka tuh punya pohon sendiri ya. Asik sekali.
1: Asik
0: karena
1: sekali.
0: Setiap kali kita jalan mau menuju ke Buleleng itu kayak di pinggir-pinggir
1: banyak durian, ya. Durian, cengkeh,
0: ya. Kopi,
1: bener. Kopi. Gitu aja dah.
0: Terus manggis sebelahnya. Terima kasih loh Dinda.
1: Thank you Kak Wibi.
0: Sudah menani aku pagi hari ini meskipun lagi sakit ya.
1: Sebenarnya kondisi tuh fit, hanya saja ketenggorokan dengan hidung ini meler.
0: Oh iya ya,
1: iya.
0: Yang penting gak demam aja sih.
1: Iya benar. Ya
0: kan? Cuman kalau bisa tidur kan lebih enak ya paginya ya kan.
1: Sekarang.
0: Ya, kan? Ya sudah, terima kasih.
1: Thank you. Teman-teman.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Heart Stay Happy Tonight Tonight. Ada apa sih nanti malam sampai kepikiran banget ya? Di jam-jam segini udah ngebayangin, ah nanti malam ketemu dengan temen yang udah lama banget gak ketemu. Ah nanti malam mau pesan menu yang spesial. Ah nanti malam mau nikmatin suasana jalan di kota. Ih seru banget sih ya. Tapi emang ya kalau seringkali ini rencana pertemuan nanti malam itu bisa jadi booster semangat terbaik kita loh untuk ngelewatin hari kerja di kantor. Apalagi Rabu ini kan terkenalnya adalah hari di tengah-tengah minggu, hari yang paling padat sedunia kata teman saya ya. Instead of hari Senin, katanya hari yang paling padat itu adalah hari Rabu gitu loh, karena nanggung banget ya. Kalau kemana-mana nanggung, kalau balik ke weekend ya sama aja sih jaraknya ya. Balik atau enggak fast forward itu sama aja sih. Jadi udah dijalanin aja. So, setiap kali ngerasa bosan atau lelah dengan tumpukan tugas hari ini, ingat dong bahwa ada hadiah yang menyenangkan yang menanti kita di penghujung hari nanti. Setuju kan? Setuju banget. Tapi enggak perlu menunggu di penghujung hari nih kita memberikan reward kepada diri kita. Hari ini ataupun saat ini juga bisa kok. Lagu-lagu juga bisa tuh bentuk reward sahabat Nevan pada diri sendiri. Boleh ya kasih tahu lagunya di WhatsApp atau Telegram aja. 08113939494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PionFM Bali, boleh banget. Kemudian mention X kita juga boleh, @RadioPionFM. Dan jangan lupa juga, Office Hours untuk sesi satu ini bisa sahabat PionFM dengerin nih. Di streaming boleh, live.radiopionfm.com. Nah, sekarang kita jalan lagi karena sekarang saya udah siap banget untuk temenin Anda.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: PM Swing Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Only You by Ashanti. Sekarang ini lagi butuh pegangan banget ya, kenapa sih? Karena akhir-akhir ini agak-agak oleng ya, jadwal kerjanya padat banget. Ada yang dari pagi ke malam gitu, jadwalnya padat nih Dwi. Jadi belum bisa ketemu, gak apa-apa. Pokoknya padat banget deh. Tapi jangan sampai wajah juga jadi butek ya, saking sibuknya warawiri kesana kemari. Ada satu produk kosmetik sih yang bisa kita jadikan andalan nih sebagai penyegar instan, adalah face mist. Ini adalah senjata yang boleh dibilang sih paling praktis ya, dibawa di dalam tas untuk mengusir rasa penat dan hawa panas di dunia persilatan ini. Bayangin nih, sensasi dingin yang muncul saat butiran air menyentuh permukaan kulit kita. Sungguh menyegarkan. Terus ya, terus gimana tuh? Cara pakai yang benar tuh gimana tuh?
1: Blast on.
0: Kenapa sih masih ada cerus-cerusnya? Masih dibaca ya. Jadi kita ngomongin tentang face mist nih. Face mist sahabat NFM. Yang paling baik digunakan setelah membersihkan wajah dan sebelum mengaplikasikan rangkaian skincare lainnya. Kulit yang masih sedikit lembab, ini akan lebih mudah menyerap serum maupun pelembab sehingga manfaat produk skincare menjadi lebih optimal. Kemudian selain itu cocok juga ya kalau face mist ini digunakan sebagai penyegar di tengah aktivitas kita. Cara menggunakannya itu adalah yang pertama nih, kita atur jarak semprotan dulu nih sejauh 20 hingga 30 cm. Ingat ya, 20 sampai 30 cm, jangan kejauhan ya. Tangan kita kan nggak panjang ya. Pegang botol kemasan produk dengan posisi tangan agak terangkat tinggi, kemudian arahkan lubang semprotan membentuk sudut diagonal ke atas kepala. Udah. Kemudian tekan katu pompa dengan kuat dalam satu gerakan. Cerut ya. Kuatan gerakan penuh ya agar cairan keluar membentuk kabut halus yang melayang lembut menyelimuti wajah. Kata-katanya puitis banget ya Dwi ya. Jadi langkah bugar ini akan bertindak memastikan seluruh partikel gizi makro tersebar merata tanpa merusak tatanan bedak kosmetik wajah yang sudah Anda lukis rapi tuh dari pagi ya. Kemudian apalagi tuh, menempuk-nempuk permukaan kulit wajah secara halus menggunakan jari tengah. Jari tangan yang bersih. Jadi setelah kabut air menempel di wajah, kita bisa ya gunakan ujung jari manis dan jari tengah kita nih untuk menekan kulit dengan gerakan melingkar lambat. Teknik pijatan ringan ini sangat fungsional ya, mendorong molekul air masuk lebih dalam ke dalam pori-pori kulit yang haus. Langkah ini juga bertindak merangsang sirkulasi aliran darah wajah sehingga rona pipi kita tuh terlihat memancar, memancarkan vitalitas sejati yang memukau. Ada yang lagi terpukau ya ternyata ya.

0: How to stop.
1: Radio Penguin.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Shop Smart, stay happy. Semua jadi satu ya. Gak enak emang kalau misalnya semuanya dijadiin satu, ya kan? Termasuk kerjaan-kerjaan kita jadiin satu sama kehidupan pribadi kita. Di rumah masih ngerjain kerjaan-kerjaan kantor. Di kantor masih ngerjain kerjaan-kerjaan rumah. Ini gimana sih? Semua dijadiin satu ya, mentang-mentang waktunya hanya mepet banget gitu ya. Semua harus dikerjakan secepat mungkin. Nah, kalau kita ngomongin tentang kerja, kemudian bangun karir, itu memang jadi bagian penting ya dalam kehidupan kita, ya kan? Tapi sekarang ini banyak yang semakin sadar gitu ya bahwa hidup itu nggak seharusnya hanya berputar di sekitar kerjaan, ya kan? Setelah jam kantor selesai, masih ada keluarga, masih ada teman-teman, masih ada kesehatan, hobi, hingga waktu untuk sekedar beristirahat menunggu kita, ya kan? Jadi pandangan-pandangan terhadap dunia kerja pun sekarang ini ikut berubah ya, sehingga muncul istilahnya work-life balance. Tapi ya masih hati-hati ya gimana kita mengartikan work-life balance itu. Work-life balance itu bukan berarti enggan kerja keras ya. Pokoknya pengen yang imbang aja, pengen yang soft aja, enggak gitu sih. Tapi yang jelas memiliki batas yang lebih sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ya, tidak dijadikan satu. Yang pertama nih yang kita mesti perhatiin itu adalah jam kerja yang tidak merembet ke waktu pribadi. Jadi ketika kerjaan terus berlanjut melalui pesan, melalui WhatsApp, telepon, email, berdatangan gitu ya masuknya, kan semuanya dalam genggaman sekarang ini ya. Tugasnya masuk setelah jam kantor, aduh, waktu istirahat dapat berubah jadi perpanjangan dari hari ke hari. Gak enak banget ya. Kalau berlangsungnya terus menerus, kondisi ini tentu bisa membuat seseorang kesulitan benar-benar melepaskan diri dari kerjaan ya, kayak terikat banget. Coba ya tolong Pak, Bu, Bos. Jangan seperti itu ya Pak, Bu, Bos ya. Bukan berarti nolak sih ketika sesekali ada situasi mendesak, melainkan tidak menjadikan karyawan selalu tersedia sebagai sebuah kewajaran gitu ya. Setelah menyelesaikan tanggung jawab, mereka juga ingin memiliki ruang untuk menjalani kehidupan pribadi. Kita tuh pingin memiliki ruang untuk menjalani kehidupan pribadi kita tanpa terus merasa harus memantau pekerjaan ya. Masa mesti on terus ya gak sih? Terus apalagi pandangan-pandangan tentang work-life balance, beban kerja yang sesuai dengan kapasitas, tuh work-life balance. Kemudian apalagi yang ada di kepala nih, cara kerja yang fleksibel. Ini juga jadi salah satu hal yang semakin dipertimbangkan ya akhir-akhir ini ya. Tapi mesti hati-hati juga ya. Mesti ada aturan-aturan yang jelas. Jangan sampai apakah either dia bablas kerjanya atau bablas bolosnya. Mesti dilihat-lihat dulu tuh. Aturannya harus jelas ya. Jangan sampai mentang-mentang work from anywhere ya. Terus work at any time juga ya. Nggak menyesuaikan dengan jamnya memang mesti bekerja. Kemudian cuti nih, ini sering banget jadi momok ya. Cuti yang benar-benar bisa dipakai untuk istirahat. Ini akan memberikan kesempatan pekerja untuk kembali dengan kondisi yang lebih siap ya. Dan kalau orang lagi cuti, sebisa mungkin jangan dicolek-colek lah. Jangan sampai yang lagi cuti juga diwajibkan ikut meeting mentang-mentang online. Duh, males banget kalau kayak gitu. Tuku tuku ta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Stay Happy Breakaway Avril Lavigne. Sampai jam segini masih ada yang kebingungan gitu ya. Masih ada yang kebingungan. Ini mau mulai dari mana sih kerjaan-kerjaannya? Kok kayaknya banyak banget ya kerjaannya. Memang sih kalau misalnya dilihat dari satu arah memang banyak banget ya kerjaan-kerjaannya yang numpuk gitu. Ini mau dari mana sih mulainya? Bingung. Mendingan sekarang diam dulu, tarik nafas dulu, atur nafas. Biar tenang dulu, minum air hangat ya. Kalau bisa sekalian ngopi kayaknya ya, biar jadi seru nih hari Rabu ini. Thank you banget yang udah bareng-bareng saya di sini di Office Hours sudah memulai aktivitasnya. Tapi ada juga tadi yang belum memulai karena masih bingung tuh mau memulai dari mana sih. Ada Rani, apa kabar Rani? Sekarang ini seperti biasa ya, jam-jam segini lagi berada di jalan menuju ke Rimbun nih kayaknya nih. Kemana sih sekarang Ran? Jadwalnya? Si Raya sekarang ya, Si Raya bayar Rimbun. Wah, makin seru tuh di situ ya. Pengen deh main ke situ lagi ya. Thank you banget Rani, sebentar lagi diputerin lagunya Tulus Teh Hijau. Ya, ini sih lagu wajib untuk di-play ya hari ini ya, Teh Hijau, karena masih jadi jawara kita di Penguin Hot Music Chart ya. By the way, saya masih ada beberapa lagu nih yang masih kesisa di playlist saya. Ada Abby Tree, kemudian Nyanyian Cintamu. Terus ada Alan Walker, The Spectre. Saya juga punya nanti Anxiety. Terus ada Antihero by Taylor Swift. Terus tadi ada yang request juga seandainya NPD juga ada tuh, bentar lagi diputerin Sempurnanya Aku. Sahabat Graver mau nambahin listnya, boleh silakan aja ya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @PengunFM Bali atau di X @RadioPengunFM. Dr. Ardi, terima kasih banget sudah sapa saya dan sapa saya aja nih. Thank you banget ya. Lagunya bentar lagi diputerin ya, Reflection. Kemudian lagi di mana nih, Dok? Lagi di jalan kah? Lagi menunggu seseorang, menunggu sesuatu, atau lagi libur kayaknya sekarang Rabu ini ya? Oh, pulang. Pulang ke mana, Dok? Pulang ke mana? Jam segini udah pulang, enak banget sih jam 11 sudah pulang nih. Ada Agus, Gus Ade di Tabanan pengen dengerin lagunya Sheila Majid yang Begitulah Cinta atau enggak Segala Rasa Cinta. Ini Agus Ade ini suka banget ya lagu-lagu tahun 90-an ya. Thank you banget ya Agus Ade ya. Kemudian ada Lanang di Gianyar. Makasih pengen dengerin lagunya Kinan yang Waving Flag. Selamat siaran untuk Dwi. Makasih ya. Ada Abdul. Abdul, hari ini mau dengerin lagunya Tiara Andini bareng Wisnu Santika yang Percuma. Salamnya untuk semua sahabat Pengen FM. Buat Dwi, semangat siarannya, semangat beraktivitas. Terima kasih banyak. Ya udah, tadi saya udah undang sahabat Pengen FM untuk request lagu. Sekarang giliran saya untuk puterin lagu yang udah di request. Yuk, dengerin bareng yuk.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
6: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Remember, stop smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: banget sih ya. Tapi emang benar banget ya, NPD, namanya juga NPD ya kan. Judulnya adalah Sempurnanya Aku. Katanya mesti ambil antrian ya buat nunggu untuk dibales chatnya. Aduh, udah deh ya, mendingan lupain aja nih kalau udah kayak gini ya kan. Tapi kalau yang saat ini gak bisa dilupain nih, sahabat NFM selalu terngiang-ngiang di pikiran kita, sampai di kantor juga mikirin. Karena kita lagi ngemikirin warna cat kamar tidur kita yang saupil itu, yang sempit itu. Pengen banget ngerubah tatanannya, pengen banget ngerubah gimana sih caranya agar bisa buat kamar tidur kita yang sempit ini biar kesannya lebih luas gitu ya, dengan hanya mengecat ulang aja. Dan di pikiran kita tentunya terlintas warna yang paling mantap itu adalah untuk mengatasi masalah kita ini adalah warna putih dong. Udah deh, udah jago banget ya warnanya. Pokoknya NPD banget deh warnanya. Putih, pokoknya sempurna banget udah. Tapi ternyata sahabat PNFM, putih ini bukanlah satu-satunya warna cat tembok yang bagus untuk kamar tidur sempit ya. Ada beragam warna cat tembok yang bagus untuk kamar tidur sempit loh ternyata.
1: Home sweet home.
0: Jadi, warna apapun yang dirasa menenangkan ini dapat digunakan untuk kamar tidur ukuran apapun ya, sebab kamar tidur ini kan ruang pribadi ya, yang seharusnya dicat menggunakan warna yang kita suka, ya kan? Kalau misalnya putih ternyata bisa mengatasi ruangan sempit menjadi berasa lebih lega, tapi kita gak suka warna putih gimana dong? Ya intinya warna yang kita suka ya, warna yang kita nyaman akan warna tersebut. Warna-warna yang mendalam seperti warna-warna deep color ya, itu adalah warna gelap atau sedang yang relatif cerah, misalnya deep black, battle green, deep blue, maximum yellow, ataupun shocking pink. Nah, siapa tahu tuh ada yang nyaman dengan shocking pink. Jika diterapkan dengan benar, warna-warna ini dapat menyamarkan ukuran ruangan loh. Jadi pilih warna yang membuat kita tenang, membuat kita nyaman ya. Terus disarankan juga warna bumi dan warna netral. Ini kerap jadi pilihan cat tembok yang bagus juga ya untuk kamar tidur sempit ya. Kalau ingin menghadirkan rona yang lebih lembut, pilihan rona dari warna abu-abu, hijau atau kuning juga dapat dipertimbangkan ya, dipertimbangkan ya untuk mencerahkan ruangan. Sementara warna-warna netral juga disarankan juga nih, karena mereka juga dapat membuat ruangan kita nih tampak lebih besar dan menonjolkan deretan aksesoris di dalam kamar tidur. Cus, dipilih warna catnya kakak.

0: to the past. Back to the past.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Ya dong, naikin lagi semangatnya, naikin lagi moodnya di hari Rabu ini ya. Jangan loyo, karena kerjaan-kerjaan masih banyak nih kata teman saya. Ayo dong. Itu cara menyemangati timnya. Yuk, ayo. Kasih aja timnya itu lagu-lagu yang bisa buat semangat. Kasih aja timnya lagu-lagu yang bisa menambah energinya. Tapi yang paling penting, siapin tuh cemilan-cemilan yang enak ya buat timnya. Enggak, setuju banget ya kalau kayak gitu ya. Ya udah, yang pingin disemangatin oleh Office Hours, kasih tahu sekarang juga lagu kesukaannya. Yuk, 0811-393-494, DM ya, boleh juga. Kemudian komen di fanspage Facebook juga boleh, @Penguin FM Bali, atau di X at Radio Penguin FM. Sekarang juga yuk. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, uang 100 ribu rupiah yang telah beredar memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia dinilai langka oleh masyarakat Indonesia. Penilaian itu didasarkan baik Purbaya dan Peri tak lagi menduduki sebagai pejabat publik. Terlebih Purbaya yang menjabat Menkeu cuma setahun, 2025 hingga 2026 dirasa singkat dan tanda tangannya di pecahan 100 ribu rupiah dinilai berharga. BI yang mengetahui fenomena ini lantas angkat suara. Uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Peri merupakan uang yang dicetak serta diedarkan melalui proses yang sah. Pasal 5 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan mengatur hal ini. Ketentuan itu menjelaskan uang rupiah kertas paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Demikian dikutip dari Kompas.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

Pierce. Selamat siang saya untuk Ayu. Sudah request yang satu ini ya, sudah diputerin ya, yuk. Jadi nggak marah-marah lagi ya. Tapi kalau misalnya masih apa sih namanya, masih tantrum, masih marah-marah, masih kesel gitu ya. Tapi bukan kesel karena lagunya ya, tapi memang kesel karena tidurnya nggak pernah berkualitas. Jadi kesel banget. Ya biar tidak berkepanjangan keselnya, udah kasurnya diganti aja ya. Kasurnya juga mesti yang berkualitas dong. Elite Spring Bed nih jawabannya, sahabat Kuna FM, yang cocok banget ya jadi teman tidur Anda ya. Karena kualitas, kemudian tahan lama, dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed, higienis dan antibakteri. Dan pertama satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed nih sahabat FM, pilihan tepat untuk istirahat Anda ya, yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Dan Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi dari pocket spring, kemudian latex, memory foam, terus ada ultrasel juga atau busa anti api, dan masih banyak lagi nih yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung dong cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word.

Band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Schrock, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Schrock ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman.

ความเมื่อสวมอมความสันติความสันติความสันติ

0: Kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

FM Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Seandainya, ayo udah mulai ya. Ngebayangin seandainya tadi gak ngobrolnya terlalu lama di telepon. Seandainya tadi gak ngegosip terlalu lama. Seandainya dan seandainya, seandainya kerjaan kita sekarang ini udah kelar dong. Gitu deh. Nyesel banget ya ngebuka kalimat di kantor dengan tahu nggak sih, ya jadinya panjang nih ngobrolnya. Udah jam makan siang nih sahabat Kuna FM ya, mudah-mudahan juga ya segera setelah makan siang itu energinya kembali pulih dan fokusnya juga kembali ke kerjaan ya, bukan ngelanjutin gosip yang tadi. Yuk sekarang ini ada Dwi Putra masih di Office Hours, masih temenin sahabat Kuna FM sampai dengan jam 1 ya. Mudah-mudahan saja kerjaan-kerjaannya udah kelar, kok udah kelar sih, udah mulai tertata, udah mulai diambil satu persatu ya. Kalaupun belum, pelan-pelan aja, enggak? Tian, thank you banget ya Tian ya, request lagunya Backstreet Boys yang Drowning. Kemudian ada Putu Oki, hari ini mau dengerin lagunya The Rasmus, In The Shadows. Wah, katanya cuaca terik dan cetar membahana, amin, sehat selalu ya semuanya ya. Jangan lupa untuk menghidrasi diri ya. Apalagi nih Putu Oki ini selalu di jalan ya sekarang ya. Semoga semoga sehat-sehat selalu ya Oki ya. Panjaneki mau dengerin lagunya Michael Bublé yang Home. Waktunya makan siang. Iya. Menunya apa nih Panjaneki hari ini? Biasanya ini menunya oke banget ya Panjaneki ya, sehat ya menunya ya. Ada Romi di Jembaran. Pengen dengerin lagunya Gea Indrawari, Setengah Mati. Setengah Mati, ya. Thank you banget. Terus ada Lanang, lagunya udah diputerin tadi. Makasih banget yang menyapa saya di manakah? Di fanpage Facebook, coba kita lihat yuk. Ada siapa aja nih yang sudah menyapa? Adalah Nyoman di Klungkung. Terus ada Wayan Siaje yang ada di Ubud juga. Dewa di Ubud, thank you banget. Kemudian ada Widiantara di Bangli. Riki, mau dengerin lagunya siapa nih? Coba nanti saya carikan ya. Mudah-mudahan sudah ada ya di playlist ya. Salamnya untuk Devi Rosmala katanya. Ada Sudana di Lombok. Kemudian ada Suwerti juga. Ari Sugina di Nasra. Makasih ya buat sahabat Minfam yang udah ramein office hours via fanpage Facebook. Makasih banget. Yang belum request lagu, masih ada berapa sih yang bisa? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan masih cukup ya. Coba saya akomodate dulu yang sudah masuk. Kemudian saya atur-atur dulu playlist untuk siang ini ya. But anyway, keep on request aja sih. Masih ada Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 yang sudah lapar dan sebentar lagi akan makan siang ya. Kita lanjut lagi yuk, lanjut lagi dengan yang satu ini. Dari tadi ini udah diwanti-wanti, masih diputerin nih lagu yang satu ini. Walaupun agak lama tapi masih enak buat didengar. Bener gak? Coba aja sendiri.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Muse with Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Masih takut mencinta? Ada ya yang masih takut mencinta, mungkin karena trauma atau hal-hal yang menyebabkan trauma tersebut masih membekas. Masih ada luka katanya menganga. Waduh, kalau itu masih diobati ya lukanya ya, gak bisa didiemin aja. Gimana kalau kita refresh nih sahabat NFM ya, untuk mengobati luka kita. Kita ke Ubud aja yuk. Toya Ubud nih punya paket lengkap buat Anda nih untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang, ini cukup bayar Rp150.000 saja per orang. Atau mau staycation boleh banget, The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya. Kemudian yang suka banget sama kegiatan camping bisa pilih Green Camping ya, di tengah alam Ubud yang adem. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi 0811-3831-2503. Kalau yang cari tempat gathering atau outing gak usah bingung lagi ya. Pokoknya semua ada di situ deh, Toya Ubud jawabannya ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Jadi kumpulin tuh teman-temannya minimal 20 orang aja. Diajakin tuh mereka. Bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

FM Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Setengah mati dari Gia Indrawari. Lagunya udah diputerin ya, Romi di Jimbaran. Makasih banget buat Mama Yuna. Maaf banget nih, gak bisa di play lagunya, tapi saya sudah colek-colek ya, Suma Wijaya, untuk kasih lagu ini di playlistnya Suma nanti ya. Lagunya Westlife loh Suma, I Lay My Love On You. Tolong ya Sum ya. Thank you banget ya Suma. Sebentar lagi akan dilanjutin nih sama Suma di Office Hour sesi yang kedua sama dengan jam 4 sore. Thank you ya udah bareng-bareng saya, udah curhat, kemudian udah ngedumel juga ya tentang bosnya, ngedumel juga tentang kantornya, dan kirim foto-foto yang oke-oke untuk lunch-nya. Sekali lagi makasih banget, langsung dari Jalan Gatot Subroto Baradenpasar Bali, saya Dwi Putra pamit, have a good one.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Kinect Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Selamat siang sahabat KNAWM. Kita jumpa lagi di hari Rabu tanggal 23 September. Udah akhir bulan saja ya, tinggal lagi beberapa hari di bulan September dan kita akan menyongsong bulan Oktober. Tapi gimana, sudah sampai di titik ini sahabat KNAWM? Apakah sudah semuanya terlaksana atau mungkin ada beberapa keinginan-keinginan Anda yang mungkin masih ongoing gitu ya, masih progres? Tetap semangat, apalagi sekarang masih bekerja untuk kembali mengumpulkan puing-puing, kalau kata Mbak Dian ya, puing-puing cuan atau mungkin hal-hal yang memang Anda usahakan. Jadi semangat saja, semuanya temenin sampai jam 4 sore dengan lagu-lagu yang pastinya bikin mood Anda makin happy. Jadi langsung aja bantu saya untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu apa sih yang ingin Anda dengarkan untuk membuat hari Rabu Anda makin berwarna. Langsung di WhatsApp Telegram yuk di 08 11 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di WhatsApp, di Instagram, dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus jangan lupa buat follow TikTok di at Pinguin FM Bali. Yang mau streaming silakan langsung aja bergabung di live.radiopinguinfm.com. Jadi langsung dikirim, diketik sekarang, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya sekalian. Bisa cerita juga gimana hari-harinya di bulan September ini, apa yang sudah dicapai. Sampai langsung aja sampai jam 4 sore kita ramaikan dan kita happy-happy bareng.

0: Satu lagu dari Timbaland and One Republic, sahabat Never Apologize. Special buat Mbak Wayan Widiati yang sudah bergabung dari Mengui. Apa kabar Mbak Wayan? Siang-siang nih masih sibuk kayaknya, masih ada aja yang dikerjain. Gak apa-apa lah, yang penting rezeki tetap lancar, tetap mengalir dari kak manapun ya arahnya. Kirim salam katanya buat semua sahabat pengguna BAM. Semangat kerja, ngumpulin puni-puni cuan buat Kak Suma, semangat siaran. Terima kasih. Dan semangat juga buat Mbak Wayan ya, yang hari ini di Mengui tampaknya sangat sibuk sekali. Nanti bakal susulan bareng ya, karena banyak informasi keren yang bakal Suma informasikan juga buat Anda. Tadi udah cek-cek, ada dari Taylor Swift. Wow, udah di-spill awal-awal ya. Tapi gak apa-apa, biar Anda juga gak kemana-mana, biar tetap request lagu favorit sambil sapa-sapanya juga. Jadi sudah ada Mbak Wayan Widiati yang sudah stay tune. Terus yang lain nih, yang masih di kantor, masih menikmati waktu bekerja, lagi ngerjain tugas-tugasnya, langsung dong kasih tahu semua mau dengerin lagu apa biar kerjanya juga makin enjoy. Langsung dikirim aja di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinguinFM Bali x @RadioPinguinFM, dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya, lagunya apa, terus mau kirim salam sama siapa. Kalau Mbak Widiati sebelum ganti senjata katanya, wah berarti tar malam ini eksekusinya beda ya, busung katanya. Kalau dari bahasa Indonesia itu apa ya, janur gitu ya. Sekarang lanjut dulu ngukirnya. Wow, siang-siang ngukir kayu, nanti malam itu langsung buat janur. Wah keren banget sih buat Mbak Widiati. Ada Mbak Dian Kesuma juga, selamat siang, apa kabar Mbak Dian? Ini juga kayaknya dari kemarin deh, dari kemarin malam banyak banget kerja kerjaannya ya. Ini udah kelar atau gimana nih Mbak Dian? Lanjut bekerja di kantor kayaknya hari ini ya. Masih siang-siang kayak menunggu jam pulang atau gimana? Atau lembur kah hari ini? Semangat ya kalau lembur. Terus ada Mojuni Natih juga, selamat siang Ibu Guru. Maunya lagu Jeff Satur, Almost Over You. Oke, abis ini Suma bakal play buat Mojun biar semangat ngajarnya. Ada Maratna di Batu Bulan juga, apa kabar? Thank you banget ya, nanti bakal Suma bacain request juga salam-salamnya. Ada Mokrai Batu Kandik juga, semangat lagi di pasar katanya. Wah semangat aja, karanya sambil ngopi. Wah itulah untuk menghilangkan rasa kantuk yang biasanya di jam-jam segini ini sudah mulai menyapa kita ya. Tidak hanya teman saja yang menyapa, tapi rasa kantuk juga datang. Tapi gak apa-apa, seperti Mbak Rai dengan kopinya sambil di pasar biar lebih semangat, gak apa-apa. Apalagi temenin sama lagu favorit, langsung aja. Makanya yuk sahabat Pengenabam, kasih tahu saya biar saya bisa putarkan lagunya spesial buat Anda dan kita dengerin bareng-bareng. Jadi sambil semua juga ngomong infokan nih di arus lalu lintas yang ada di seputaran Kota Denpasar. Kalau Anda juga masih di jalan hari ini, tetap fokus ya. Dan mungkin kalau bisa info-info juga gimana arus lalu lintas yang ada di daerah Anda. Langsung yuk kita cek dulu gimana pantauan arus lalu lintas di seputaran Kota Denpasar.
1: Traffic light.
0: Nah hari ini Sudma sudah berada di area barat, dimulai dari Jalan Raya Padang Luih. Ini sudah mulai padat saja sahabat Nawam, seperti biasa sampai di persimpangan Jalan Gatsu Barat dan juga persimpangan Jalan Kerobokan. Kalau dari Gatsu Barat kita ke timur itu landai, tapi nanti di persimpangan Kebo Iwo itu cukup padat. Kalau dari simpang Kargo Permai juga cukup padat hari ini, dan juga dari arah Jalan Bulu Indah, dari persimpangan Pidada juga cukup macet ya. Ini dari Jalan Pidada 1 dan Pidada 2. Terus ke selatan di persimpangan Gatot Subroto dan juga dari arah Jalan Bung Tomo hari ini juga cukup macet. Ke timur dari Jalan Gatot Subroto Barat menuju ke Simpang Ubung juga cukup macet sahabat Munafam, dari arah barat ke timurnya. Kalau dari arah sebaliknya lancar saja. Kalau saya cek dari Simpang Ubung juga dari Jalan Cokro Aminoto hari ini dari arah utara dari SMK Satu dan Pasar ini cukup macet. Ke selatan dari Gatot Subroto Tengah ke Simpang Ahmad Yani hari ini dari Ahmad Yani Utara yang cukup macet ya. Terus kalau ke timur saya sudah menemukan titik kemacetan lagi, ini di jalan persimpangan Gatot Subroto Tengah dengan Jalan Nangka dari arah Nangka Utara yang cukup macet. Terus kalau dari persimpangan Seroja dan juga Kenyari juga hari ini macet sahabat, dari arah utara juga dari arah selatan. Terus dari persimpangan Jalan Trengguli dan juga Jalan Sulastri padat saja. Kalau dari jalan persimpangan Tohpati ya, simpang Tohpati hari ini Jalan WR Supratman dari arah Batu Bulan juga ada berapa titik kepadatan. Terus kalau dari persimpangan Jalan Waribang di Ngerebong, ini hari ini juga macet di persimpangan. Terus kalau dari bypass Ngurah Rai, dari simpang Sanur, simpang Tohpati ya, hari ini juga sudah ada berapa titik kepadatan. Jadi ini juga lebih macet di arah menuju ke pelabuhan Sanur. Ini sampai di pertigaan di area Jalan Hang Tuah. Ini juga cukup macet. Terus ke barat kalau saya cek ini persimpangan Jalan Sedap Malam dan juga Jalan Tukat Nyai juga di Jalan Hang Tuah juga cukup macet. Terus kalau saya cek juga dari Plaza Renon hari ini juga cukup padat lalu lintasnya. Oke, saya lanjut lagi sahabat Gunawan, saya sudah ada di Tukat Balian. Ini juga ada beberapa titik kepadatan. Terus kalau dari Jalan Pemuda juga sedikit padat hari ini, Jalan Puputan ada beberapa titik kepadatan juga. Terus kalau yang macet ini ada di Jalan Diponegoro. Nah, ini menuju ke persimpangan Jalan Toko Umar juga cukup macet. Di Jalan PB Sudirman juga hari ini ada beberapa titik kemacetan. Di Jalan Yosudarso juga padat sahabat Minabam. Terus ke selatan deh, saya coba cek di Jalan Raya Sesetan hari ini juga macet di persimpangan dengan Jalan Pulau Selus. Terus kalau dari Jalan Metu Renggong hari ini padat ya. Dari Jalan Tukat Pekarisan juga hari ini Pak Tukat Barito di depannya Bandung Collection ya. Terus ke selatan saya cek dulu. Ini ada di Jalan Sidakarya juga persimpangan Jalan Sesetan juga cukup macet. Terus dari simpang Pesanggaran di Ponegoro hari ini juga macet, dan juga dari arah Jalan Pelabuhan Benoa juga hari ini padat. Kalau dari area barat di Pemogan hari ini juga ada beberapa titik kepadatan saja. Kalau dari simpang Imam Bonjol dan juga Sunset Road hari ini macet. Dari persimpangan Jalan Pulau Galang dan juga Imam Bonjol hari ini juga padat saja. Kalau dari Gunung Seputan ini macet dua arah sahabat Navam. Dari persimpangan Jalan Toko Umar dan juga Jalan Mahendra Data hari ini juga cukup macet. Terus kalau dari area barat ini dari Jalan Gunung Salak juga macet di persimpangan dengan Jalan Toko Umar. Dari arah Jalan Kerobokan dan juga persimpangan dengan Jalan Raya Semer juga hari ini macet. Terus cek lagi, ini di persimpangan Jalan Kerobokan juga Jalan Raya Canggu, Jalan Raya Gunung Sangyang dan juga Jalan Raya Kesambi hari ini juga padat. Nah itu ya beberapa informasi yang bisa saya sampaikan, karena ini juga sudah mulai beberapa titik macet, dan harap bersabar saja, tetap patuhi aturan lalu lintas, hati-hati di jalan, dan jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
2: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
10: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
9: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
11: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
9: Penguin Hot Music Chart,
11: your favorite music in one chart.

Pingun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Di Rumors kali ini, sahabat FM, semua mau bahas tentang Taylor Swift yang mengumumkan bakal merilis single baru pekan ini. Ini saya baca dari cnnindonesia.com. Jadi Taylor Swift merilis lagu bertajuk Patient Zero akan rilis di platform musik digital pada hari Jumat 25 September. At least ini tinggal beberapa hari dari sekarang, sekarang tanggal 23, 2 hari lagi sahabat pengguna FM. Pengumuman tersebut disampaikan Swift secara mendadak melalui akun media sosial pribadinya. Mendadak banget nih ya, membuat kita terkaget-kaget. Tapi seneng deh kalau karyanya bisa kita nikmati segera, sembari membuka pre-order selama 24 jam di situs resminya. Kata Taylor Swift, aku udah gak sabar ya memberitahu kalian bahwa single terbaruku Patient Zero akan rilis pada 25 September. Yeay, yeay, yeay. Dengan nada antusias ya. Dan sudah bisa pre-order sekarang di web selama 24 jam. Itu tulis Taylor Swift. Selain format digital, Taylor juga merilis 3 varian CD edisi terbatas terdiri dari versi standar, akustik dan juga instrumen piano yang dijadwalkan mulai dikirim ke pemesanan pada 13 Oktober. Nah, kehadiran dari lagu Patient Zero sekaligus menjawab teka-teki penggemar mengenai arah musik Swift selanjutnya. Dan rangkaian teka-teki ini diperkirakan belum berhenti, masih ada lagi loh sahabat pengguna FM. Mengingat Swift juga dijadwalkan akan menerima piala kehormatan Artis Director Award dalam ajang MTV Video Music Award akhir pekan ini. Jadi momen penerimaan piala kehormatan tersebut diyakini dan digadang-gadang bakal menjadi panggung pengumuman besar berikutnya bagi Taylor Swift. Wih, keren banget. Applause deh buat Taylor Swift dengan karyanya. Terus masih ada teka-teki lain yang harus kita pecahkan ya, kita tunggu aja apa kejutan lain dari Taylor Swift dan pastinya ini akan menjadi yang membahagiakan gak sih buat kita?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Masih menjadi jawara di Penguin Hot Music Chart, sahabat Nawam Tulus Teh Hijau. Wah, gimana nih siang hari ini, sudah minum teh hijau atau belum, atau kopi biar ngantuknya hilang ya bun ya? Biar tetap semangat di siang hari ini, walaupun kerjaannya juga cukup banyak, harus ngerjain A, B, sampai Z, tetap asupan harus dijaga sahabat Nawam. Makan lunchnya boleh dibuka dulu menu makan siang, atau mungkin bisa ajak teman, mungkin sekedar chill di depan kantor, duduk-duduk manis sambil dengerin lagu favorit. Makanya semuanya sudah siap nemenin Anda lagi sampai jam 4 sore. Boleh dikirim lagunya, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara juga sudah siap untuk dimasukkan lagi ke playlist. Jadi bantu yuk, kirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Selamat siang buat Budayu Asriani yang sudah stay tune. Ada requestannya juga, Let Me Be, Thank You, Keeps Work, kata Budayu. Oke, thank you Budayu. Ada Madian juga, terima kasih lagunya udah di play. Semangat ya Suma. Thank you juga, semangat buat Madian. Ini wow, berkasnya banyak banget ya Madian. Semangat loh, sampai jam berapa nih? Jam 2 kayaknya gak bakal pulang deh Madian ini. Biasanya udah nunggu jam pulang, tapi sekarang kayaknya masih banyak kerjaan, semangat ya. Tidak seperti biasanya Madian hari ini. Tapi semoga nanti cepat kelar dan bisa lega pulangnya. Gak kebayang ya kalau pulang terus kerjaan masih ada, itu gak plong jadinya. Jadi semangat buat Anda yang lagi bekerja, semoga nanti bisa dilancarkan dan dimudahkan, biar nanti juga pulangnya bisa mampir kemana gitu ya, ke pantai kali, biar dapat udara segar. Biar aman juga, dari pagi sudah sibuk, sudah bekerja, bolehlah kasih sedikit refreshing. Jadi biar otak juga makin fresh. Ada Mbak Panca, gimana kabarnya Mbak Panca? Kalau Mbak Panca request lagunya Buru-Buru Mahal Ini. Wah, buru-buru banget ya Mbak Panca. Enggak, ini judul lagunya Buru-Buru ya sahabat Nawam. Kenetulah, nah ini gara-gara, oh langsung diedit. Oke, kayaknya buru-buru banget tadi nulisnya ya. Lagi buru-buru juga nih semua, bener kan? Kejar-kejaran sama deadline. Mangat kita semua yuk, semangat buat semua yang lagi dikejar deadline. Pokoknya semangat, tetap percaya, pasti akan selesai. Jadi manifesting dulu ya sahabat Nawam. Kalau kita percaya pasti akan ada jalan. Wah, motivasi di siang hari ya, di tengah kengantukan ini. Gak apa-apa dong, sambil dengar lagu favorit itu makin semangat dong jadinya. Kalau dari Mbak Tian ini, hari ini request lagunya Enrique Iglesias, Hero. Tadi sudah semua siapin dan habis ini bakal kita dengerin bareng-bareng. Jadi jangan kemana-mana ya buat Mbak Tian, ditungguin lagunya. Terus ada Meromi juga yang lagi spill-spill minuman siangnya. Oh, ini es dong. Gak kopi lagi. Es disegerin dulu yuk sama es. Entahlah, gak tahu loh namanya es apa. Karena ini diberikan sama pak suaminya. Ih, keren banget diberikan es. Biar adem ya hatinya Meromi. Biar gak panas seperti cuaca di luar. Biar bisa romantis terus gitu ya Merom. Salamnya buat semua sahabat pengguna FM saja. Semua semangat siaran, sehat, bahagia selalu, terima kasih. Makasih lo Morom, lagunya ditunggu. Lagu dari Steven Pasaribu nanti bakal semua siapkan, dan sudah menunggu giliran sih untuk bernyanyi. Terus ada Agus Ade juga, tadi lagunya udah di play, lagu dari Rosa, Wanita Yang Kau Pilih. Salamnya buat sahabat pengguna FM semua, buat Suma Wijaya. Makasih, makasih buat Agus Ade yang sudah menyapa. Abah Waisal, gimana kabarnya Abah? Sudah menyapa juga dari Samplangan Gianyar. Hari ini kerennya salam sehat, bahagia, selalu sukses dan dalam beraktivitas. Terima kasih. Makasih loh Abah. Semoga Abah juga sehat, bahagia, sukses apapun yang dilakukan hari ini. Kalau dari Telegram, tadi ada Rian Putra yang request lagunya Peggy Go, Woman. Terus ada Abdul juga. Hai Abdul. Kalau Abdul tadi request lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Salamnya buat semua sahabat pengguna FM aja, terutama para Suma Lover. Wih, Suma Lover dibahas nih. Abdul mau join kah? Silakan loh. Semangat beraktivitas dan buat Kak Suma, semangat siarannya. Terima kasih. Oke deh, makasih ya Abdul sudah meramaikan di siang hari ini. Tunggu lagunya, nanti bakal Suma play spesial buat Abdul biar semangat. Lanjut lagi, coba ada yang belum saya. Oh, ada Mbak Ayin. Hai Mbak Ayin, apa kabar? Kalau Mbak Ayin hari ini request lagunya apa nih? Selamat Suang. Ini juga kayak buru-buru ya Mbak Ayin. Makan dulu Mbak Ayin, udah makan tuh belum? Biar tetap energinya full. Kalau mungkin capek boleh lah diisi istirahat sedikit ya, tapi jangan lama-lama, nanti takutnya kebablasan.
Siaran sehat selalu ya. Terima kasih MLTR yang baru. Oke, bring it on ya buat Mbak Ain. Thank you banget Mbak Ain sudah menyapa dan juga request lagu. Buat yang lain, yuk sahabat Minabam, silahkan, masih banyak tempat untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda. Biar hari Anda juga di hari Rabu yang ceria ini makin berwarna. Wah, berwarna dengan lagu-lagu favorit tentunya dari playlist Minabam. Lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa dikirim di WhatsApp Telegram kami di 0811 393 494, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali X at Radio Penguin FM. Langsung dengan formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya buat Mbak Tian nih Mbak. Udah semua play lagunya Enrique Iglesias Hero.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Kita ikut.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.

0: berondong. Aku berondong, borong, iya, iya. Ayo kita borong semua.
1: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
2: Perlengkapan bayi, ya Klendis Grosir, terlengkap dan termurah.
3: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: V and How. V and How.
1: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, jam istirahat makan siang sepertinya jadi waktu yang dinantikan selama bekerja ya. Pasti udah nungguin dari pagi, udah jam 10 aja tuh, dari jam 8 kita kerja. Kapan ya jam istirahatnya? Ada gak sih yang seperti itu? Jadi Anda bisa menyantap bekal sekaligus mengobrol dengan teman-teman gitu ya. Akan tetapi setelah makan siang, tubuh agak lemas dan rasanya sangat ngantuk. Dan ini juga bisa berpengaruh loh terhadap kesehatan kita dan cukup sulit mengembalikan tubuh ke mode bekerja lagi. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan sahabat Nabam untuk menanggulangi hal tersebut. Yang saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama, hindari berbaring. Jadi setelah makan, rebahan hanya membuat tubuh kesulitan mencerna makanan. Jadi kalau ada sofa yang saya sangat menggoda sekali setelah makan ya di kantor, aduh saya senderan bentar deh. Nah ini berpotensi menjadi hal yang bisa membuat kita agak sulit untuk kembali ke mode bekerja. Karena makanan berpotensi juga berbalik ke esofagus. Ini juga bisa membuat tubuh kesulitan mencerna makanan sahabat FM. Terus jalan kaki, Anda bisa jalan kaki di mana 10-15 menit setelah makan siang, di mana aktivitas ringan ini membantu mempercepat pencernaan, meminimalkan kembung dan ketidaknyamanan di perut. Udara segar pun akan membuat Anda lebih bersemangat. Dan bisa juga dengan peregangan ringan. Nah, kalau peregangan ringan bisa juga dilakukan dengan beberapa gerakan ya setelah makan siang. Jadi nggak harus yang berat-berat, cukup beberapa movement yang bisa membuat kita lebih berenergi, lebih lega lagi. Karena pastinya kalau habis makan kan agak kaku ya rasanya, apalagi kalau makannya terlalu banyak. Nah, juga ini juga harus dihindari. Terus gosok gigi juga nggak kalah penting sahabat. Nah, bagaimana menyikat gigi setelah makan siang? Ini bisa dilakukan agar badan tetap segar. Gosok gigi usai makan siang sangat disarankan karena melansir dari Health Suit. Alasannya ada dua, yakni pertama, sisa makanan akan menempel di sela gigi dan ini memicu bau mulut. Gak nyaman dong kerjanya di kantor. Kedua, sisa makanan bisa memicu rasa lapar. Nah, baru aja makan tadinya, sekarang udah lapar lagi. Ini juga bisa mengganggu pekerjaan yang harus dikerjakan cepat-cepat, apalagi dikejar sama deadline. Tadi ada Panca yang curhat ya. Semoga nanti aman ya Panca ya. Dan ini bisa dilakukan juga biar nanti tidak mempengaruhi pekerjaan setelah makan siang. Dan pastinya Anda bisa kembali lagi cepat untuk ke mode bekerja dan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tidak mengganggu kesehatan Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Cleopatra.
1: Bingung FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Hari Rabunya masih temenin sama Suma Wijaya. Jadi buat Anda yang hari ini masih di jalan, masih bekerja atau masih beraktivitas, semangat yuk. Masih ada berapa waktu lagi ya buat Anda lagi bekerja sampai menunggu jam pulang nanti. Jadi tetap semangat ya sebelum menunggu absen pulangnya. Tampil ditemenin dengan lagu-lagu favorit. Langsung aja kalau mau dengerin lagu favoritnya, dikirim yuk di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kami di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Sambil cerita juga bisa. Kalau tadi Romi ya bingung katanya ada mangga mau diapain gitu, cuma tawarin aja tadi dirujak aja. Romi kayak enak ya kalau mangga dirujak, sahabat Penguin FM. Tapi ternyata mangganya udah mateng, di jus lah Rom biar nanti bisa diminum ya. Cuaca lagi panas, minum jus mangga kayaknya enak tuh. Oke, sudah katanya ya. Oke, kata Romi, siap deh. Thank you. Terus ada Mokadek juga dari Kediri, sudah stay tune, request lagunya As It Was dari Harry Styles, sudah Suma play. Terus salamnya buat anak BK7 di Mengwi, buat Suma semangat siarannya, and terima kasih. Makasih buat Mokadek di Kediri. Ada Marai Sinta juga, lagunya udah di play dong. Tadi lagu dari Celine Dion, Love to Love You More ya. Sudah mengudara lagunya, thank you banget. Semoga bisa membuat suasana lebih happy ya di sore hari ini. Kalau Mak Wayan dari TikToknya, Mak Wayan Sriani, apa kabar? Dari Tegal Bali ya. Dan Pasar, terima kasih. Lagu dari Ruth Sahanaya yang mana aja boleh. Oke, thank you. Nanti bakal Suma siapin lagunya buat Mak Wayan Sriani yang sudah stay, dan Papa Oki juga, apa kabar. Buat yang lain yang udah bergabung, thank you banget ya sahabat Bung Nabam. Ini ada Papa Oki tadi udah bergabung. Terus juga ada Sujati, ada Soya, ada Budi Resti, ada Jaya Aldi juga. Thank you banget sudah meramaikan dan Sakura. Dan ini ada yang sudah bergabung juga dari WhatsApp kita. Ini ada siapa ya? Selamat sore Kak Suma, hadir dari Seputaran Kota Tabanan. Ini ada, oh ada Tuti Erawati. Oke, ada Mbak Tuti, thank you banget. Request lagunya Pamungkas yang mana nih Mbak Tuti? Menemani Mbak Tuti yang ada di Tabanan, yang menolok. Oke, thank you. Habis ini bakal Suma siapin deh lagunya menolok buat Mbak Tuti yang ada di Tabanan. Buat yang lain silakan yuk sahabat. Bung Nawam, mana mau dengerin lagu apa sih? Atau mungkin mau salam-salamnya buat teman-teman, buat orang spesial yang mungkin Anda rindukan, buat anak di rumah, lagi sekolah, atau buat suami lagi kerja. Jadi sama-sama kerja ya. Anda juga kerja, terus pasangan juga kerja hari ini ya. Caranya untuk mengobati rindu, boleh disalamin dulu sambil kasih lagu dulu deh. Kira-kira lagu apa sih yang pasangan Anda suka? Boleh dong di request juga. Jadi ini spesial untuk si siapa gitu ya yang saya rindukan. Silakan langsung dikirim di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Oke, dan ini cuma mau cek dulu yang sudah bergabung dari fanpage Facebook, kira-kira ada siapa. Boleh deh, saya cek dulu. Ada yang sudah menyapa, selamat sore buat Pandi Tombong, Nak Serokaden, sudah menyapa dari Serokaden Bangli. Terus ada Madehendra Saputra juga sudah menyapa, terima kasih ya sudah bergabung. Ada Wayan Brata, apa kabar nih Wayan Brata hari ini? Semoga kabarnya baik dan bisa beraktivitas dengan lancar juga. Terus kalau dari fanpage Facebook juga bergabung, ada Made Markus, ada Nova, ada Amir Udin, Dek Apong, Oka Mulyarta, ada Igede Sudana. Terus oke, udah segitu aja. Jadi yang mau melanjutkan lagi ya, meramaikan dari fanpage Facebook, masih bisa sampai jam 4 sore. Terima kasih buat Mbak Tuti, ditunggu ya habis ini bakal Suma play lagunya. Buat Anda juga yang pengen dengerin lagu favorit, langsung aja melalui Indonesia, lagu mancanegara, bisa Anda request di WhatsApp Telegram kami 0811-393-494. Saya tungguin sampai jam 4 sore aja. Jadi boleh yuk, biar bisa kita dengerin, langsung dikirim sekarang aja.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Oh. Ini dia lagu dari Eclipse Story, sahabat. Kenapa yang bentuk cinta spesial buat Makadek yang sudah request lagunya. Makadek Astini, salam kenal ya semua Wijaya. Salamnya buat Mami Ranggani. Terus juga ada salam buat Bu Bella, Bu Gede Arya. Lagunya Bentuk Cinta udah di play. Jadi semoga nanti yang disalamin bisa salam balik ya. Udah di absen sama-sama Makadek Astini. Makadek gimana harinya di hari Rabu ini? Apakah lancar semua? Atau sekarang masih bekerja? Atau udah di rumah bahkan? Sekarang Mbak Dian udah di rumah loh. Udah dari jam 2.30 udah di rumah. Keren banget. Selamat siang dulu buat yang sudah bergabung dari TikTok at Penguin FM Bali. Saya lagi live juga. Ada Sandika Made, ada Mbak Dian Kesuma. Udah bisa live TikTok loh. Udah bisa nonton Mbak Dian. Kalau tadi-tadi kan masih sibuk ya. Sekarang udah lebih santai. Udah selesai kerjanya. Tapi lanjut lagi loh dia kayak kerja Mbak Dian. Kayaknya emang banyak banget ya kerjaannya. Habis kerja di kantor, sekarang kerja di rumahnya sendiri. Everyday ya, always kerja. Mbak Dian Kesuma, ada Moromi juga kayaknya juga masih kerja di Jimbaran. Semangat ya Morom, gimana hari ini? Udah dapat istirahat atau belum? Yang semua tanya dapat istirahat atau belum? Karena biasanya sibuk banget kerja Moromi, tapi nggak apa-apa. Yang penting cuan tetap ngalir ya, tetap lancar dari segala arah Morom. Cuan-cuan Sumao, itulah menjadi jargonnya Mbak Dian ya, seorang CEO Dharma Sahabe. Cuan-cuan tetap ya, mengumpulkan pun bukan kalau orang lain kan puing-puing puing-puing lagi. Puni-puni cuan, kalau Mbak Dian tuh puing-puing cuan. Jadi mengumpulkan puing-puing ya Mbak Dian ya. Terus ada lagi yang sudah bergabung, ada Tuti Suyasa, selamat bergabung. Sudah menyapa juga dari TikTok ya. Thank you banget buat semua sahabat Pinafam, ada Pangeran Wijaya, ada Hakim, ada Adi Cindo yang udah follow kita juga. Thank you sudah meramaikan di sore hari ini. Ada Mbak Wayan Sriani juga yang request lagunya Ruth Sahanaya. Juga sudah semua siapin lagunya adalah Yang Keliru ya. Ini judulnya keliru, bukan semua yang masukin keliru ya. Takutnya kenapa semua keliru, enggak, lagunya judulnya gitu ya sahabat. Jadi tunggu aja yang suka sama lagu ini bakal semua play nanti. Mbak Panca, nah ini dia dibales salam-salamnya. Halo Mami Ranggani dan teman-teman di divisi stempel, semangat. Tadi mau kade loh yang request mau kade asli ini. Mami Ranggani mana ini Mami? Disalamin loh sama Panca, disemangatin ya sudah menyapa. Boleh dong disapa balik. Biar langsung tersenggol ya Mami Ranggani. Mokadek aja udah muncul nih. Salam kenal ya Mokadek Astini. Apakah itu divisi? Jadi udah makin lengkap ya personilnya. Terus ada Mbak Ayun juga masih menyapa. Siap katanya, lagunya udah di play. Terus Mbak Dian, wah ini lagi pamer. Pamer bunga kembang sepatu. Wah. Dek Astini halo kata Mbak Panca. Wah ini seru sih kalau satu kantor kita saling salam menyalami. Berarti benar-benar walaupun kerjaan banyak ya. Apakah mau kadek juga dikejar deadline? Jadi tetap hiburan terus jalan. Lagu-lagu terus didengarkan. Jadi kerjaan yang awalnya terasa sangat mengejar mungkin bisa lebih slow lagi, lebih pelan lagi, walaupun kita tetap kerja hati yang pelan. Oke deh, sambil menunggu Anda yang lagi beraktivitas dan juga yang lagi ngetik nih, ngetik requestan, silakan dikirim ya langsung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa di sosial media kami di Instagram and fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya, pada juga salam-salamnya. Sambil semua mau bahas yuk sahabat Penguin FM. Jadi nanti bakal bahas gimana sih caranya membina hubungan dekat dengan anak. Karena kan pastinya kalau membina hubungan dengan anak itu agak sedikit rumit ya. Rumitnya karena apa? Anak sudah mempunyai kegiatannya masing-masing. Setuju gak sih bunda-bunda sama papa-papa? Karena mungkin orang tua bekerja, terus anak juga memiliki aktivitasnya di sekolah, bermain bersama teman-teman. Jadi memang itu bisa memberikan jarak antara orang tua dan juga anak-anak. Dan ini bisa menjadi hal yang wajib banget buat kita cari tahu solusinya gimana sih caranya. Walaupun mungkin semuanya punya kesibukan masing-masing, tapi keluarga bisa tetap dekat. Langsung aja yuk kita simak gimana informasinya.
1: Family Time. Family Time.
0: Dari cnnindonesia.com, sahabat Bunda FM, hubungan yang dekat dengan anak emang menjadi banyak cita-cita semua orang tua ya. Namun kedekatan tersebut tentu saja tidak serta-merta menjadi hal yang terjadi tanpa proses. Pasti adalah ya step-step, cara-cara yang harus dilalui untuk mencapai kedekatan dengan anak-anak. Apalagi sekarang pendekatannya itu harus sangat intens karena banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Dan mungkin Anda juga sebagai orang tua, sahabat Nelfam, punya kegiatan masing-masing yang sangat mencuri waktu, dan ini bisa membuat jarak yang cukup jauh dari anak-anak. Tapi ada loh beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih dekat dengan anak-anak. Nah, yang pertama adalah tunjukkan ketertarikan yang tulus, di mana kita bisa menyempatkan diri untuk menghentikan sejenak aktivitas saat anak menghampiri. Jadi pada masanya mungkin anak sudah datang nih sama orang tuanya, boleh kita ajak ngobrol, menceritakan sesuatu, atau berikan perhatian penuh kepada mereka dan tunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap apa yang mereka sampaikan. Bermain bersama, nah ini juga bisa dilakukan, di mana bermain membantu anak-anak mengenal dunia, memecahkan masalah, mengeksplorasi kreativitas, melatih berbagai situasi, serta mengelola emosi. Jadi bermain bisa menjadi faktor pelindung terhadap stres bagi anak dan juga orang tua. Beri dukungan emosional, kasih sayang, dan juga kehangatan. Nah, kita bisa memperhatikan saat segala sesuatu berjalan dengan lancar, bisa juga dengan memuji usaha mereka, di mana ini dapat membantu mereka merasa dihargai dan juga merasa lebih aman. Yang bisa dilakukan selanjutnya adalah membuat rutinitas sehari-hari, sahabat Nelfam, di mana Anda dapat melibatkan keluarga dalam menyusun rutinitas ini agar setiap anggota merasa dilibatkan. Jadi boleh bagi-bagi tugas gitu ya. Jadi semua punya tugas masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak ada yang merasa dibeda-bedakan. Terus rencanakan waktu khusus. Nah, ini juga bisa dilakukan, ditambahkan juga oleh Raising Children Network. Kita bisa merencanakan waktu khusus berdua saja dengan anak secara rutin. Jika memiliki lebih dari satu anak, coba deh untuk berbagi waktu khusus secara bergantian untuk mereka. Jadi adil. Nah, ciptakan kegiatan bersama baru. Jadi boleh, mungkin kalau kegiatan lama sudah terasa sedikit bosan, boleh kita ganti dengan aktivitas-aktivitas baru yang lebih asik, lebih menantang lagi. Jadi ini bisa memberikan kebersamaan yang lebih kuat oleh anggota keluarga masing-masing. Jadi ini bisa dilakukan juga oleh orang tua kepada anak-anak, dan hargai pilihan anak. Ini juga gak kalah penting, di mana saat anak beranjak dewasa, orang tua bisa berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melakukan intervensi. Jadi gak sedikit mengintervensi apa yang menjadi pilihan oleh anak ya. Hal ini terkadang sulit dilakukan karena anak bisa saja mengambil keputusan yang kurang bijak. Jadi salah satu yang terpenting adalah sebagai orang tua pada tahap ini menghargai kemandirian mereka. Jika tidak bisa melihat POV atau point of view dari anak, kita bisa bercerita atau mungkin bisa mendengarkan apa sih yang menjadi keresahan mereka. Jadi bisa bertanya atau bisa memberikan waktu luang yang memang bisa memberikan kesempatan kepada anak juga untuk bisa lebih terbuka dan bisa memberikan hubungan yang lebih dekat dengan anak dan juga anggota keluarga lainnya. Jadi itu ya beberapa tips untuk memiliki kedekatan dengan anak. Semoga aja nih makin harmonis, makin bahagia, dan juga anak-anak makin dekat dengan Anda.
2: Press single on Penguin FM. Aku

kontestan Top 8 Indonesian Idol Season 14, Dandi Panjawi resmi merilis single perdana yang berjudul Nyaman pada 11 September 2026. Lagu ini ditulis oleh Andreas Wulur, Pringo Aryo, dan juga Henrico Christiansen. Nyaman mengusung nuansa pop ballad yang menonjolkan vokal khas dari Dandi Panjawi yang emosional dan pas didengarkan oleh Anda yang sedang galau.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Penguin FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Satu lagu dari Huasa, Good Goodbye. Tapi lagunya semua juga harus goodbye di sore hari ini, karena bentar lagi Anda bakal ditemenin sama Double B, Betty and Bram, yang siap nemenin Anda sampai di jam 8 malam. Tapi bakal ada someone special, bukan someone sih, beberapa orang yang sangat spesial yang juga bakal nemenin nantinya. Jadi boleh ramaikan di intermezzo yang mau request lagu lanjut sampai jam 8, bahkan nanti sampai jam 12 malam. Jadi jangan sampai sedih malam di hari ini, bawa happy aja, karena Suma Wijaya juga mau happy-happy dulu, mau jalan-jalan dulu, so harus balik. Dan Anda lanjut ya, jangan kemana-mana, karena sudah ditungguin ada yang spesial. So pamit dulu, always happy, stay healthy, and have a good day.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Audiens kita sore hari ini seperti saya saat ada di tengah-tengah orang-orang baru ya.
1: Aduh.
0: Mendadak melu.
1: Kenapa?
0: Iya, nggak tahu. Aku sampai ada yang ngasih tahu aku sama kamu apa sama Suma ya cerita ya.
1: Kenapa tuh?
0: Waktu aku di langganan eyelashku. Uh-uh. Jadi kan aku mereka tahu aku berprofesi sebagai MC, sebagai penyiar. Tapi dia bilang kakaknya ini ya jadi penyiar MC, tapi di sini kalem banget. Iya, macam katanya.
1: Ya Mbak, harus kayak gimana nge-MC juga di sini. Halo, sekarang aku lagi bandiku.
0: Iya kan, gitu barangkali maksudnya. Orang berpikir seperti itu ya. Oh. Profesi kita kan menuntut kita untuk selalu berbicara, Bram. Ya, terbiasa berbicara dengan ceria di depan banyak orang. Didengar banyak orang ceria gitu kan. Kayak banyak aja punya topik pembicaraan. Tapi pada saat ketemu aslinya, itu lebih banyak diemnya aku.
1: Ya kalau gak ada yang mau diomongin untuk apa
0: sih? Kamu juga gitu gak sih?
1: Iya.
0: Sama kan?
1: Iya. Aku lebih ke gitu aja, jangan menghabiskan energi sih aku.
0: Aku lebih ke ini istilahnya, kalau aku merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan itu, aku tidak akan masuk ke situ.
1: Sama,
0: gitu loh,
1: untuk kan? Apa? Ngapain aku campur gitu kan?
0: Kayak gak suka tiba-tiba nimbruk, iya kak, aku juga gitu gak? Aku gak bisa gitu.
1: Enggak, sama juga.
0: Lebih ke kalau aku diajak ngobrol, kalau aku diajak ngobrol duluan, aku pasti akan membalas dengan ramah dan aku pasti akan nanya balik setelah itu.
1: Iya sama.
0: Lebih ke momennya ya.
1: Momennya aja.
0: Ajak kita ngobrol duluan gitu, bukan sombong, kita lebih ke introvert sama dengan FM.
1: Apalagi ke orang yang belum dikenal, tapi kalau misalnya orang yang udah kita kenal, misalnya aku nih ya, aku pasti bakal sapa duluan.
0: Sama, aku
1: gitu.
0: Pun gitu, kalau udah kenal, aku pasti akan nyamperin duluan
1: aku pasti.
0: Gitu. Kecuali emang lagi baterai sosial aku lagi habis banget, lagi gak pengen, biasanya aku lebih kayak menghindar sih. Tapi kalau papasan pasti ngobrol.
1: Oh gitu.
0: Kalau mau gak mau papasan aku ngobrol. Tapi kalau baterai sosialku lagi normal-normal aja, aku kenal, aku samperin pasti.
1: Oh gitu.
0: Gitu, hanya buat sekedar nyari, apa, nanya kabar
1: lah. Sehat lah ya.
0: Atau gak ya heboh tipis-tipis lah.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Sama lah.
0: Sama.
1: Sama.
0: Tapi kita lebih ke nanya ke spesifik ya sahabat Tungin FM.
1: Yeah.
0: Seberapa besar sih persentase Anda bisa penyesuaian di tempat baru?
1: Mm-mm.
0: Apakah Anda tipe orang yang 100% bisa langsung akrab semua orang? Ekstrovert parah lah pokoknya.
1: Yeah.
0: Atau seperti kita berdua, 50% ramah kalau diajak ngobrol duluan.
1: Mm-mm.
0: Intinya ajak duluan yang ngobrol. Kita bukan tipe
1: Kenapa?
0: Orang yang bisa membuka obrolan baru gitu kan ya.
1: Dia nunggu.
0: Ngapain nunggu?
1: Masuk aja.
0: Atau Anda persentasenya 25%, lebih suka main HP sendiri.
1: Oh, iya. Pemalu orangnya.
0: Iya, bener. Pemalu atau males ngomong entahlah ya. Atau yang udah gak tahan banget kayak, aduh tempat baru, tidak.
1: Oh gitu ya?
0: Ya, cepat aku mau pergi dari sini.
1: Ya. Kasian banget sih.
0: Ada loh orang kayak gitu.
1: Ada sih, benar.
0: Kalau kamu Sum yang mana Sum? Kalau kamu penyesuaian di tempat baru tuh kamu biasanya orangnya gimana? Bakal langsung cepet akrab semua orang?
1: Semua gampang sih kayaknya.
0: Atau bakalan rame kalau diajak ngobrol duluan?
1: Mm-hmm.
0: Atau lebih seneng main HP sendirian? Atau gak tahan? Gak tahan? Berarti semua hanya profesi ya?
1: Iya benar.
0: Rata-rata penyiar ini cuma cerewet di radio doang.
1: Siapa bilang penyiar radio itu cerewet anytime? Tidak.
0: Iya loh, dulu sempat ada kenal sama dokter siapa gitu juga bilang, kok tebak nih pasti kalian-kalian introvert ya, kelihatan tahu.
1: Oke, ya aku pernah dengar deh.
0: Tahu ya, ya kamu kenal ke dokter itu, dia suka dengerin kita.
1: Oh. Emang dok, gimana dong?
0: Yuk Anda yuk ceritakan sama kita.
1: Ya, cerita sama kita ya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya Pinguin FM Bali X ya, boleh dimention at Radio Pinguin FM.
0: Yes, formatnya nama, usia, lagu, salam plus zodiak Anda apa. Ini hari Rabu.
1: Oh iya, bener lagi.
0: Udah bikin aku belum ya?
1: Tahu
0: Prosesnya udah sih.

0: Big Green News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, Gubernur Bali Wayan Koster menugaskan Kepala Dinas Pariwisata Bali untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Badung serta Dinas Perizinan guna mendata kebenaran isu bahwa sejumlah hotel di Bali mulai dijual. Diduga perusahaan mengalami kebangkrutan hingga penurunan tingkat kunjungan wisatawan. Gubernur memperkirakan bahwa langkah penjualan atau mungkin penutupan tersebut murni berkaitan dengan dinamika internal bisnis perusahaan, bukan karena lesunya industri pariwisata di Bali.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, jet tempur F-16 yang berpangkalan di Pangkalan Udara Amerika Serikat Spandahlem di Jerman jatuh pada Selasa 22 September. Satu pilot berhasil selamat dengan melontarkan diri dari pesawat. Dilansir Reuters, militer Amerika Serikat mengatakan penyebab insiden jet tempur jatuh masih diselidiki. Petugas tanggap darurat juga langsung dikerahkan ke lokasi kejadian.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Vino Bramasta dan Betri Chatsen untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Minggu.
1: Iya.
0: Harus 11 ya, Tulus. Dengan teh hijau.
1: Ya 14 lah.
0: Wow. Kayak itu dong, hati-hati di jalan dong.
1: Iya benar.
0: Hati-hati di jalan 12.
1: 12.
0: Bram. Ya kita lihat saja ya. Karena sudah ada nih calon kuat yang menggeser, semoga saja.
1: Juara akhir tahun, tenang ya.
0: Wow, sabar dong. Baru juga bulan September. Masih ada beberapa bulan, tapi boleh tebakannya disiapkan dari sekarang.
1: Boleh, silakan.
0: Ya kan? Sambil kita juga cari-cari sponsor.
1: Mangat.
0: Mangat untuk kita ya.
1: Mangat.
0: Selamat sore dulu buat Anda. Jangan lupa ikutan mini vote sahabat Wingin FM.
1: Betul. Seberapa besar sih persentase Anda ketika Anda ada di tempat baru untuk melakukan penyesuaian gitu loh.
0: Nah, itu dia.
1: Apakah full power 100% ya, akrab ke semuanya langsung atau 50-50? Ramah kalau misalnya diajak ngobrol duluan atau disapa duluan. Atau mungkin Anda lebih ke main handphone aja deh dulu, mojok dulu kan. Melihat situasi, ada apa di sana, ada apa di
0: lebih
1: sini.
0: Lebih nyaman main HP lah, daripada bingung ngobrol sama siapa kan. Mending main game.
1: Iya lagi kan, siapa tahu relate, kamu main game ini, iya gitu. Nah,
0: baru ketemu sesama, agak sulit yang gitu emang Bram, 25% emang kemungkinannya ya.
1: Iya emang, atau mungkin Anda pengen cepat-cepat langsung pulang karena jiwa introvertnya udah meronta-ronta.
0: Iya, introvert parah pokoknya.
1: Nggak bisa pokoknya.
0: Tidak bisa, aku tuh begini.
1: Lepaskan.
0: Oh, Gustu, lagunya Rose.
1: Oke.
0: Okay. New Trick.
1: Baiklah, ada Mbak Tian. Kalau Mbak Tian sih persentasenya 50-50 kalau tempat baru ya. Kalau diajak ngobrol duluan ya oke. Okay. Tapi tidak, enggak langsung so akrab aja sih dan membuka topik pembicaraan. Jadi lihat sikon aja dulu dia.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya udah ya kecewa.
0: Oke, okay, aku ingin marah ya. Ada Mbak Komang Ayu.
1: Halo.
0: Lagunya adalah
1: The Rain
0: yang mana aja. Nanti aku play ini ya, dengar bisikku ya. Lama gak denger lagu itu kan.
1: Iya sih.
0: Kalau tempat baru 70%.
1: Wah,
0: 70%
1: mantap.
0: Bisa beradaptasi tapi gak ngajak orang yang gak kenal ngobrol duluan sih.
1: Oh gitu.
0: 50% berarti Mbak.
1: Ke 50, kalau 70 kan gas aja langsung.
0: Iya.
1: 50-50 ya.
0: Leo dong jangan lupa, oke.
1: Okay. Siap, ada Kakak Putu Adi. Ini katanya saya termasuk orang yang lihat sikon dulu, memperhatiin orang dulu, kadang nyapa duluan, kadang nunggu disapa, kadang kalau enak ya ngobrol, kalau enggak ya diem aja main HP sendiri. 25 ya.
0: Ya berarti di antara 50 ke 25 berarti.
1: Iya 25 ke 50
0: antara itu ya.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Raisinta itu lagunya Celine Dion To Love You More. Kalau Mbak Raisinta penyesuaian di tempat baru tuh awal banget cuma 10% Bram.
1: Oh gitu.
0: Semua temen kenal awal tuh bilang dia sombong, judes, gak ada yang mau nyapa dan dia pun orangnya cuek kalau gak disapa.
1: Oh gitu.
0: Ya udah, tapi kalau dah kenal semua gak nyangka kalau dia bisa diajak gila-gilaan.
1: Gila-gilaan bersama teman-teman gitu ya.
0: Iya.
1: Virgo dong. Baiklah, ditunggu ya.
0: Satu lagi deh Bram.
1: Ada Bunda Ratna, selamat
0: Halo,
1: sore.
0: Halo, sama Virgo udah muncul duluan ya.
1: Iya dong, Virgo absen duluan pokoknya ya.
0: Azek.
1: Sheeran siapa air, mangkat Rabu Virgo ya. Kalau Mbak Ratna sih penyesuaian tempat baru dulu, 25% aja deh. Masih bisa bertahan, udah kayak uji nyali Mbak ya. Bertahan banget nih.
0: Udah kebit-kebit tuh biasanya tuh. Apa sih bahasanya?
1: Apa?
0: Kedip-kedip,
1: kelip-kelip,
0: kedip-kedip,
1: kelap-kelip,
0: kedip-kedip tuh baterainya udah aduh, lanjut enggak mau pulang tapi masih pengen tetap di sini baratnya
1: Ultraman
0: gitu ya.
1: Kali ya.
0: Ih kesel kalau itu mah.
1: Tapi kalau bisa pulang aku pilih pulang aja katanya.
0: Oh kan, antara 0 ke 25% makanya aku bilang kedip-kedip Bram.
1: Oh gitu.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Mari kemari, wuncak-wuncak.
1: Ah, wuncak. Kukira mendung tuh bakal hujan tuh, ternyata enggak.
0: Tebel banget di timur loh.
1: Iya, timur tuh. Yes, gitu.
0: Aku kayak tadi kesini tuh berasa cepet-cepetan takut dikejar sampai di belakang. Biasanya kan ke barat tuh ya, kan kalau mendung ya. Ini di belakang banget tuh kayak merasa dikejar tuh gak sih, Bram?
1: Aku udah berharap, oke, dari timur bakal kesini nih. Tidak, ternyata.
0: Ternyata ya, cuma
1: belum
0: di timur
1: sih, ya.
0: Aja. Gak
1: timur
0: tahu sih.
1: Aja.
0: Gimana? Hari ini cuacanya?
1: Hari ini gak ada hujan dibilangnya.
0: Oh berarti gak ada kebagian lah kita.
1: Gak ada kebagian mungkin di timur doang kali ya. Karena dibilang cuacanya cerah berawan sih. Untuk suhunya 24 sampai dengan 29 terasanya 33 derajat Celcius. Untuk kecepatan anginnya cukup tinggi ya. Di 15 sampai dengan 25 km per jam.
0: Wow.
1: UV index masih ekstrim di angka 11 ya.
0: Oke. Okay.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: To the past. Back to the past.
8: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang check sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat check sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai check sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Sweet Music Station.
1: Sob semua stay happy.
0: Yeay, kita tidak berdua lagi sahabat Wingin FM. Tiba-tiba studio ramai.
1: Ramai.
0: Semuanya biru muda.
1: Oh iya dong.
0: Harusnya aku pakai biru muda juga loh.
1: Oh iya, aku juga lupa ya, aku mencoklat.
0: Aku memang sengaja milih biru hari ini, gitu? Tapi ternyata biruku agak tua.
1: Sesuai ya?
0: Hah?
1: Sesuai logo penguin maksudnya.
0: Oh, kirain. Bawah ada lombangnya enggak? Mau sepak di bawah ya. Jadi sahabat Wingin FM sore hari ini sangat spesial.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya dong.
0: Jadi kita tidak hanya menyapa sahabat Wingin FM, tapi tidak. Juga menyapa sobat energi.
1: Wah. Wow. Siapa itu sobat energi?
0: Bakalan tahu sih Anda. Anda pakai loh tiap hari sahabat Wingin FM.
1: Nah, itu kebutuhan sehari-hari ya.
0: Iya kan? Apalagi kalau Anda mendengar nama PLN. Mm-hmm. Pasti kan langsung pikir listrik.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Jadi listriknya kita pakai di rumah, di tempat kerja kayak sekarang,
1: yes.
0: Yang masih sekolah di sekolah, ya seperti saya, anak saya maksudnya.
1: Di sehari-hari kan.
0: Yogi.
1: Ya,
0: bener. Untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari kan semua perlu listrik.
1: Betul.
0: Bingung gak sih kalau gak ada listrik?
1: Iya sih.
0: Ingat gak sih tempo hari yang
1: iya kan waktu itu kan.
0: Sibuk semua cari charger. Waduh, baterai HP udah merah, udah kedip-kedip.
1: Susah kan?
0: Iya makanya.
1: Ini dia.
0: Ini penting banget sahabat Wingin FM.
1: Betul.
0: Tapi hari ini kita pengen Anda itu ngelihat PLN dari sisi yang sedikit berbeda.
1: Oh ada sisi yang berbeda nih.
0: Ada dong.
1: Baik.
0: Emang kamu aja punya kepribadian berbeda?
1: Ah ganda dong.
0: Enggak ya. Ini sisi yang sedikit berbeda bukan kepribadian sahabat Wingin FM.
1: Iya
0: tidak.
1: Beda.
0: Ada ternyata ada juga berbagai bentuk kontribusi PLN yang bersentuhan langsung Bram sama kehidupan masyarakat.
1: Nah spesial untuk sore hari ini sahabat Kuna FM dan juga sobat energi ya,
0: yes.
1: Kita menghadirkan yang spesial banget ini, hadir sudah bersama kita dari PLN UP2B Bali.
0: Yeay.
1: Ya. Selamat datang dulu saya ucapkan kepada Bapak Komang Teddy Indra Kusuma yang merupakan manajer UP2B Bali. Selamat sore Bapak.
2: Sore Mas Bram.
1: Wah, luar biasa.
0: Ini
1: fresh
0: kita sapanya
1: banget.
0: Pak Komang atau Pak Teddy?
2: Boleh bebas sih, bebas.
1: Oh. Oke, bebas.
0: Bebas ya.
1: Pak Teddy.
2: Karena kebiasa di luar Bali, biasanya orang manggilnya Komang.
1: Komang. Karena ciri khas ya.
2: Iya. Bisa pindah ke Bali, bingung mau kenalan Komang. Semuanya juga Komang.
1: Iya, semua Komang, Pak.
0: Nanti kalau manggil Pak Teddy, takutnya...
2: Aja ya.
0: Pak Teddy ya?
1: Iya.
0: Okay. Ingat Pak Teddy.
1: Pak Teddy.
0: Jangan, Pak. Kalau manggilnya, beda.
1: Dihukum loh nanti.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: jadi...
1: Selanjutnya
0: ada siapa lagi,
1: Bro? Yang tengah-tengah paling cantik.
0: Oh.
1: Bukan Betty Richardson tentunya
0: aku
1: ya.
0: Tengah. Aku di bawah meja aja deh.
1: Kecil dong jadinya.
0: Sebel.
1: Ada Ibu Putu Bintang yang merupakan asisten manajer keuangan dan umum. Selamat sore Bu Bintang.
3: Sore.
1: Ih cantik sekali. Kan biasanya kalau mengenai listrik tuh laki-laki.
0: Iya, siap. Ini gak? Selamat sore. Langsung teduh hati ini ya.
1: Iya kan? Tidak panas guys. Iya ya kan? Yang berikutnya paling ganteng juga ini. Ada Bapak Reza Kurniawan Harnandika yang merupakan tim leader HSSE. Selamat sore.
4: Selamat sore Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten.
0: Ayo coba translate.
1: Mampus, gak bisa. Mohon maaf loh.
0: Orang di bawahnya Pak Translator. Artinya apa?
1: Mungkin Pak Deddy mungkin bisa juga.
0: Pak Deddy.
1: Half black kan?
2: Selamat sore.
1: Baiklah.
0: Lumayan belajar banyak kita ya.
1: Oh iya dong.
0: Belajar bahasa daerah juga.
1: Insightnya banyak pokoknya
0: sore ini.
1: Yang
0: mana nih kita interogasi duluan nih?
1: Interogasi duluan? Ya leadernya dulu nih.
0: Oh oke siap.
1: Pak Deddy dulu.
0: Pak manajer dulu ya.
1: Monggo.
0: Baiklah. Pak Deddy, kita kan sekarang ngomongin PLN dan juga masyarakat. Jadi selama ini kan masyarakat tuh lebih kenal PLN tuh ya tentang pelayanan listrik lah ya. Bramia kayak segala macam aduan lah atau mau nambah pasang baru lah, nambah ini apa
1: daya.
0: Itu kan. Nah sebenarnya dari sisi Pak Teddy sendiri ini gimana melihat peran PLN di tengah masyarakat di luar tugas utama yang kita sebagai masyarakat awam ini ketahui Pak?
1: Iya.
2: Oke, mungkin Mbak Betty, kita memang tugas utamanya pastinya jaga listrik ya.
0: Iya,
2: kita menghasilkan listrik dari pembangkit sampai menyalurkan ke konsumen lah.
1: Okay.
2: Biar teman-teman juga bisa hidup dengan nyaman. Tapi selain itu, kami juga sebenarnya bagian dari masyarakat loh. Sama kayak Mbak Betty sama Mas Bram kan bagian dari masyarakat tuh.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya kami juga memiliki tanggung jawab sosial ke masyarakat dan lingkungan tentunya. Nah, mungkin kita selain jaga keandalan listrik di Bali, tentunya program-program ini kita juga jalankan tiap tahun sebenarnya. Baik itu dari pemberdayaan masyarakat, kita pendidikan, lingkungan maupun aspek keselamatan terkait dengan listrik.
1: Oh, nah, oke.
2: Nah, kalau di UP2B Bali sendiri yang latest ya, yang terakhir ya, kami mungkin ada dua program unggulan sebenarnya tanggung jawab sosial. Satu adalah bidang pendidikan. Jadi kami 3 tahun terakhir dengan SMK Negeri 1 Denpasar membangun membangun untuk pelatihan motor listrik, mobil listrik, sampai dengan sertifikasinya.
0: Ternyata kita kira cuma ngurus ini aja ya, sambung baru.
1: Iya, listrik rumah tangga doang ya. Ternyata ada
2: pemadaman. Dan kita harus pemberdayaan masyarakat
1: Iya, benar-benar.
2: Itu sangat senang banget loh teman-teman di sana dan ternyata sertifikasi ini nantinya bisa untuk ngelamar kerja teman-teman di bidang motor listrik. Kan sekarang lagi rame nih.
1: Iya, lagi rame kendaraan listrik ya, Pak. Ya, benar-benar sih.
2: Dan yang kedua, Mas Bram, mungkin kami juga ada tanggung jawab lingkungan di Tanjung Benoa.
1: Tanjung Benoa.
2: Jadi kami rehabilitasi mangrove di sana. Ternyata Bali ini kan pariwisata ya.
1: Iya, betul.
2: Dan kalau kita udah main ke Kuta, kayaknya pantainya udah makin habis deh. Kita nggak pengen itu kejadian di Tanjung Benoa nih.
0: Betul.
2: Akhirnya kami membangunlah komunitas dengan komunitas mangrove di sana, memberikan penanaman mangrove yang lumayan masif loh. Yang penting kita menjaga lingkungan kita dan Bali ini biar selalu ramai dengan wisatawan.
1: Woi, keren.
0: Wah, ternyata ya.
1: Enggak membahas atau mungkin mempertahankan mengenai kelistrikan aja.
0: Iya, tapi menjaga lingkungan juga. Ih,
1: keren
0: kan?
1: Loh.
0: Pendidikan juga.
1: Keren ya. Wih, visi misi yang sangat luar biasa.
0: Sahabat
1: nih ya.
0: Sahabat FM tuh, udah baru tahu Anda sekarang, saya juga baru tahu.
1: Tahu kan, tugasnya PLN nggak cuma di
0: situ. Kurang jauh ternyata kita mainnya ya.
1: Cuma di situ-situ aja ya kan.
0: Iya, tapi ini
1: emang menarik banget ya Pak ya. Dan kalau kita lihat tadi kan sudah dibilang satu sisi PLN tetap menjaga sistem kelistrikan. Tapi di sisi lain juga ada program yang langsung menyentuh ke masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Nah kalau misalnya tadi Bapak tadi bilang kan, sudah menyinggung tentang pendidikan kendaraan listrik dan juga mangrove. Nanti kita bakal jauh membahas itu juga ke Bu Bintang. Tadi saya juga sudah ngobrol mengenai...
0: Oh, itu bagiannya Bu Bintang ya?
1: Iya, itu SKLU ya Bu ya. Nanti kita akan bahas
0: siap-siap
1: ke situ.
0: Bu
1: ya.
0: Siap-siap
1: Bu Bintang. Ya. Kalau nggak bisa jawab pulang. Oh, bukan.
0: Kenapa jadi interogasi? Oh, bukan. Ini kita ngobrol santai. Jangan menakut-nakuti klien kamu.
1: Tapi Pak, kita pengen tahu dulu nih sebelum itu ya. Sebenarnya apa sih menjadi dasar PLN ketika menentukan program-program yang tadi Bapak tadi sudah jelaskan tadi itu, kira-kira kok bisa masuk ke pendidikan, ke mangrove, kira-kira itu apa?
2: Ya mungkin pertama kalau kita lihat kenapa programnya ke situ, yang pertama adalah lingkungan sekitar dulu nih. Apa yang lagi in di Bali gitu kan kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat dua program ini yang lagi in di Bali, yang pertama adalah kita banyak banget lihat motor listrik sama mobil listrik yang udah mulai berkeliaran.
1: Betul.
2: Nah artinya kita melihatlah peluang itu untuk mengembalikan apapun ke masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial. Mungkin salah satunya itu gitu. Kita pendidikan di teknologi listrik, kemudian pengembangan teknologinya cepat. Kita yakin juga siswa-siswa terutama yang di SMK. Karena biasanya SMK ini langsung dipekerjakan.
1: Benar,
2: beda kayak orang-orang kuliah di UNUD ataupun universitas lainnya di Bali gitu ya. Jadi langsung gitu. Dan mungkin yang kedua juga kami lihat terkait dengan pariwisata yang ada, dengan makin banyaknya turis ke Bali, kerusakan lingkungan itu makin banyak juga loh gitu. Dan kita ngelihat juga di Tanjung Benoa itu cukup sepi sebenarnya dari benoa yang lain. Dan harapannya juga dengan aktivitas itu kami juga membangun suatu jaringan, jaringan lingkungan. Dan ternyata turis itu banyak loh ke Tanjung Benoa hanya untuk nanam mangrove. Nah, belum tahu kan?
1: Ternyata
2: ada wisatanya loh nanam mangrove itu.
1: Baik.
0: Asli kita kurang jauh mainnya.
1: Di sini-sini aja sih soalnya.
2: Tapi pendekatannya itu mungkin Mas Bram ya. Bagaimana kita berkontribusi melalui program yang relevan dengan masyarakat dan lingkungan saat ini gitu. Yang relevan, yang lagi in gitu.
1: Lagi in sekarang
0: jadi
1: ya.
0: Jadi istilahnya walaupun ngurusin, kita taunya awalnya kayak kelistrikan utamanya seperti tadi kita spill tadi ya. Ternyata PLN sepeduli itu loh terhadap lingkungan dan pendidikan.
1: Tuh,
0: istilahnya
1: kan?
0: Kalau orang-orang sekarang bilangnya apa, enggak tone deaf lah gitu ya.
1: Iya bener.
0: Weh, kece emang. Iya kan bahasanya kan gitu sekarang.
1: Iya kan? Lebih ke sustainable ya, berkelanjutan yes, jadinya itu seperti dia. Itu.
0: Iya. Luar biasa. Oke, tadi kan sudah di spill nih ya sama Pak Teddy ya. Yeah. Nah, Bu Bintang, udah tadi dikasih kita gambaran dikit. Kalau kita lihat program dilakukan PLN UP2B Bali nih, ada sisi pendidikan dan juga sosial melalui program kendaraan listrik, terus tadi lingkungan, rehabilitasi mangrove ya Bram ya.
1: Yes.
0: Boleh dong Bu Bintang diceritakan lebih jauh lagi program-programnya dan tujuan yang ingin dicapai PLN melalui kegiatan itu apa aja nih kira-kira?
3: Oke, Mbak Betty, Mas Bram, jadi saya mau cerita sedikit ya.
1: Boleh, mengenai silakan.
3: Program kami, jadi di tahun 2026 ini kami ada dua program TJSL. TJSL tuh tanggung jawab sosial dan lingkungan, mungkin kalau orang-orang di masyarakat kenalnya CSR ya, CSR bahasa bekennya lah ya. Ya, jadi di tahun 2026 ini kami ada dua program, dua program. Nah, jadi program ini itu selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah ditetapkan oleh PBB.
1: Okay.
3: Atau kalau bahasa kerennya lagi nih, orang-orang korporat ngomongnya Sustainable Development Goals,
1: yes,
3: gitu. SDGs ya, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu. Jadi program kami yang pertama itu seperti yang tadi Pak Komang sudah mention ya, jadi kita itu memberikan pendidikan yang berkualitas itu masuk ke tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan juga sama PBB. Itu program kita namanya Cerdas dan Terampil Menyongsong Era Kendaraan Listrik, yang kami adakan di SMK Negeri 1 Denpasar. Nah, program ini tuh sudah berjalan 3 tahun, lama. Jadi program ini tuh kami ngajarin, benar-benar ngajarin dari siswa sama guru-guru itu kami fokuskan, kami tingkatkan kompetensinya di bidang kendaraan listrik, terus juga kami sertifikasi, kemudian kami bekali juga dengan peralatan yes, untuk pembelajaran. Jadi goalsnya itu mereka itu bisa merakit dari nol kendaraan listrik. Kemudian mereka juga bisa melakukan konversi, kan kayaknya sekarang lagi ngetren ya konversi motor listrik. Jadi mereka tidak harus beli baru.
1: Iya, bener,
3: mereka mengkonversi yang sudah ada, gitu. Jadi kendaraan yang konvensional bisa jadi kendaraan listrik. Terus ini yang kerennya lagi itu mereka bisa troubleshooting. Kan kita nyari bengkel-bengkel motor listrik itu masih jarang ya.
1: Agak susah sih.
3: Jadi mereka tuh bisa troubleshooting dan mereka tuh udah nerima beberapa pesanan untuk melakukan servis untuk kendaraan-kendaraan listrik. Nah, di tahun ini itu mereka arahnya sudah ke kendaraan listrik komersil sama untuk maintenance mobil. Nah, ya, mobil nih kan susah nih nyari dari teknisinya
0: Tapi produknya udah banyak.
3: Jadi kami membangun ini nih, ayo teknisi-teknisi lokal gitu dari SMK-SMK ini gitu. Karena harapan kami selain nanti kita meningkatkan kompetensi dari siswa sama tenaga pengajar, kami juga berharap kalau ekosistem kendaraan listrik di Bali itu tercipta gitu. Jadi orang itu gak takut lagi untuk menggunakan kendaraan listrik. Jadi Bali ini semakin hijau.
1: Bali go green guys.
0: Sudah ada ini tujuannya mulia banget ternyata.
1: Iya loh.
0: Dan responsnya sendiri sejauh ini berarti positif ya Bu Bintang ya?
3: Iya betul. Jadi kalau misalkan kita mau menciptakan, ibaratnya kan isunya kita Bali ini kan menuju green energy gitu kan. Bali hijau. Tapi kalau misalkan ternyata ekosistemnya tidak mendukung, bagaimana kita mau mencapai itu gitu. Jadi yang kita siapkan adalah generasi-generasi muda ini dan tenaga pendidiknya. Jadi biar nanti anak-anak ini sudah lulus, para tenaga pendidik itu tidak putus itu saja. Tenaga pendidik ini akan mendidik generasi-generasi berikutnya.
1: Yang berikutnya. Iya. Oke.
0: Sudah langsung tercipta lapangan kerja baru nih ya.
1: Sudah siap loh ini ya.
0: Iya,
1: sudah langsung diraih kayak gitu ya.
0: Nah,
1: emang keren sih ya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan ya Bu Bintang ya, satu program ini kan melihat kebutuhan masyarakat dari sisi perkembangan teknologi dan juga pendidikan.
3: Betul.
1: Seperti itu ya. Sementara yang satu lagi melihat dari sisi kebutuhan, dari sisi kebutuhan dan keberlanjutan lingkungan.
0: Tapi tadi Bu Bintang belum cerita nih yang tentang mangrove-nya sendiri. Ketinggalan itu.
1: Oh iya, mangrove-nya belum.
0: Penasaran aku soalnya.
3: Ada satu lagi.
0: Lanjut dulu Bu Bintang.
3: Satu lagi itu itu kita di bidangnya itu di ekosistem kelautan. Ekosistem kelautan itu nama programnya RIMBA, singkatan dari rehabilitasi mangrove bersama. Jadi untuk program ini kami bekerja sama dengan Yayasan Baruna Balarama Fantasi itu di Pulau Pudut, Tanjung Benoa. Jadi waktu pas kami 2 tahun lalu ya, program ini tuh sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun lalu waktu pas kami ke sana itu pulaunya sudah abrasi. Sudah hampir 50% abrasi. Banyak kapal-kapal juga yang parkir di sana. Itu kan jadi kami memutuskan untuk menjalankan program rehabilitasi dengan penanaman bibit mangrove di sana. Jadi total 2 tahun ini kami sudah menanam 12.200 bibit mangrove di area seluas 1.326 meter persegi.
0: Sibuk sekali ya by the way timnya Pak Teddy. 3 tahun terakhir ini ya.
1: Itu selama 3 tahun terakhir ini.
0: 2 tahun. Kan yang tadi program biasa ke 1 3 tahun. Ini 2 tahun berarti. Ya. Sibuk banget nih.
3: Ya. Selain itu kami juga, kami kan maunya biar jangan nunggu program kami aja nih, masyarakat tuh juga harus sadar akan itu. Jadi kami itu ngasih edukasi juga ke masyarakat. Gimana sih cara melakukan pembibitan mangrove? Jadi kan sebenarnya mereka bisa melakukan pembibitan sendiri, menanam sendiri, kamu

0: menyeluruh ya.
1: Gak mau nanam doang nih ya.
0: Iya, jadi benar-benar kerjanya nyata nih, Bram.
1: Nyata beneran, tahu jadinya hasilnya seperti apa. Wih, keren.
0: Benar-benar menginspirasi sahabat dengan Abam ya.
1: Keren kan, udah tahu kan, gak cuma listrik aja loh. Ternyata lingkungan dan juga pendidikan
0: diperhatikan tapi tetap relate sama kelistrikan juga.
1: Betul
0: gitu kan ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah tadi pertanyaan Bram dilanjutin.
1: Nah, itu dilanjut lagi balik ke sana, Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari kebutuhan dari sisi keberlanjutan lingkungan itu, Bu. Nah, jadi mana kalau misalnya satu program melihat kebutuhan masyarakat dari sisi perkembangan teknologi dan juga pendidikan. Sementara satu lagi kan melihat dari kebutuhan dari sisi keberlanjutan lingkungan. Gimana kalau misalnya Bu Bintang itu menyimpulkan kedua hal tersebut, Bu? Iya.
2: Jadi kalau di SDGs itu ada prinsip utamanya. Mm-mm. Prinsip utamanya itu leave no one behind. Jadi kita ini melakukan TJSL atau CSR ini, semua masyarakat itu yang terlibat dari stakeholder, kayak misalkan pemerintah daerah. Jadi kayak kita tuh melaksanakan TJSL ini pasti bekerja sama dengan kayak kalau untuk yang mangrove itu kita kerjasama dengan Tahura, dengan Bepedas, dengan kelurahan gitu. Jadi semua itu harus terlibat dalam pembangunan. Kalau misalkan memang pembangunan yang kita lakukan ini mau berjalan terus gitu. Dan juga harus dapat pada akhirnya goalsnya program ini adalah harus dapat menjawab tantangan dari permasalahan di dalam masyarakat.
1: Wih, keren sih ya. Harus
0: tapi
1: bisa dari menjawab.
0: Setelah sejalan ini, Bu, itu sudah berapa goals yang tercapai, berapa persen gitu, Bu? Kalau boleh tahu nih.
2: Kalau untuk yang di SMK untuk di SMK itu kita tahun ini sudah exit dari program karena kita lihat itu sudah mandiri sekali gitu. Bahkan tuh sudah benar-benar dilirik gitu sama dari luar gitu yang membutuhkan troubleshooting, membutuhkan service, itu mereka sudah bisa terima, gitu, sudah mandiri sekali lah. Jadi kalau untuk SMK ini sudah 100% lah bagi kami. Kalau untuk yang mangrove, karena area yang gundul itu masih luas sekali, jadi untuk tahun depan kami sepertinya masih lanjut
1: lagi ya.
2: Tapi dari tingkat keberhasilan penanamannya itu kami bisa bilang 80% lah sudah jalan program ini.
1: Wih, dari awal loh itu.
0: 20% lagi. Mantap. Kita juga sebagai masyarakat harus ikut ini ya.
1: Ikut serta lah ya.
0: Seperti itu sahabat
1: dengan
0: Evan. Iya, sama-sama. Biar lebih baik lagi gitu kan lingkungan kita.
1: Betul.
0: Tapi seru obrolan kita ya.
1: Iya,
0: nggak kerasa nih sesi pertama udah 20 menit loh kita ngobrol. Saking serunya. Sahabat Tungin FM.
1: Nanti kita
0: lanjutin lagi keseruannya di sesi yang kedua. Siap. Ya. Ada satu juga yang belum ngomong dari tadi kan ya.
1: Iya. Nanti masih keep dulu lah.
0: Ya, nanti kita berikan beliau pertanyaan. Jangan kemana-mana sahabat Tungin FM. Tetap di Intermezzo ya.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih? 321, 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
7: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
6: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
8: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
6: Penguin Hot Music Chart,
7: your favorite music in one chart.

0: Hit Music Station.
1: So smart, stay happy.
0: To Love You More dari Celine Dion, lagu lama yang viral lagi ya.
1: Iya loh.
0: Ya, begitulah.
1: Ya gak apa-apa, suka mungkin sama lagunya.
0: Iya, sudah ada yang request sama Tungin FM.
1: Yes.
0: Tapi buat Anda yang sudah gak sabaran untuk lanjut lagi, kita ngobrol seru-seruan di sini ya, Bram ya.
1: Oh, betul dong.
0: Barengan teman-teman kita dari PLN UP2B Bali. Sudah berteman kita soalnya. Sudah ngobrol banyak kan? Ya. Berani aku bilang teman-teman kita sekarang.
1: Oh, harus dong.
0: Iya kan?
1: Kan Sobat Energi.
0: Oh, ya, sama kan? Sobat Energi, sahabat Tungin FM.
1: Iya dong.
0: Jadi tadi kita udah ngobrolin kan di segmen pertama, ternyata gak cuma melulu ngebahas listrik ya,
1: yes,
0: sahabat
1: Tungin
0: FM. Ternyata PLN juga punya program yang sustainability.
1: Iya.
0: Kayak tadi udah mulai penanaman bibit mangrove, terus juga mulai pelatihan untuk motor listrik ya kan.
1: Sampai
0: di
1: pengolahan, pengolahan hasil mangrove-nya pun diperhatikan juga loh.
0: Iya, benar banget. Benar-benar totalitas.
1: Iya loh.
0: Kerja nyata, sahabat Tungin FM.
1: Kira-kira ada apa lagi yang baru?
0: Tapi ya, itu nanti kita tunggu gebrakan berikutnya ya. Tapi kan pasti Anda juga bertanya-tanya nih di rumah ya Pak Komang ya. Jadi Pak Komang Teddy ya. Kalau kita lihat dari dua program tadi, pasti orang penasaran hubungannya apa sama PLN. Ngapain sih PLN pengen ngurusin gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Apalagi kan kalau ya ngomongin kendaraan listrik, mangrove itu sekilas ya. Kalau orang lihat sekilas aja, kayaknya jauh deh dari kerjaan utama PLN. Nah, gimana itu Pak Teddy?
1: Gimana Pak, nanggepin ya Pak? Silakan.
2: Iya Mbak Betty, kalau lihatnya memang jauh, tapi sebenarnya nggak jauh juga sih Mbak Betty sama Mas Bram. Sekarang kita kalau ada kendaraan listrik nih, otomatis di bisnisnya PLN juga nambah loh. SPKLU,
1: iya,
2: terus kita masang home charging.
1: Iya.
2: Bisnisnya pasti nambah, tapi kan sekarang kita juga harus memikirkan di masyarakat dong.
1: Yes,
2: masyarakat motor listrik, kendaraan listrik udah nambah, kompetensinya harus kita tingkatin dong.
1: Betul.
2: Salah satunya yang kita pakai adalah di SMK Negeri 1 Denpasar.
1: Oh iya juga sih.
2: Jadi
1: ya,
2: servis apapun, troubleshooting pastilah, pasti bisa lah nantinya. Dan di situ juga kami lihat sebagai bagian dari masyarakat, tanggung jawabnya itu kontribusinya harus nyata. Gak cuman tagline-tagline doang gitu, harus terjun langsung dong ke masyarakat.
1: Iya benar. Yes.
2: Dan kalau kita ngomongin yang mangrove, kalau lingkungannya bagus, turisnya banyak tuh.
1: Iya betul, setuju.
2: Kami listriknya naik dong.
1: Oh iya lagi ya kan.
0: Ternyata
1: sudah dipikirkan sejauh itu loh.
2: Jadinya win-win dong.
1: Oh iya benar juga sih ya.
2: Dan kalau udah mangrove-nya banyak, udaranya bersih. Otomatis yang mau nginep seputaran Tanjung Benoa makin banyak dong.
1: Semua dari situ ya Pak ya. Benar.
2: Kami udah siapkan kok listriknya, tenang aja.
0: Asik, visioner sekali. Suka kita ini ya.
1: Sudah idenya udah ada duluan ya. Oke, gimana ya kira-kira biar ini ya. Oh ternyata kita kesini
0: harus
1: gitu.
0: Harus belajar
1: ya.
0: Banyak kita sama PLN ini.
1: Boleh.
2: Intinya kan harus seimbang ya. Berlanjut terus. Masyarakat juga. Setelah kita kasih pendidikan, kasih mangrove, harusnya bisa lanjutin dong sampai dengan bisnisnya jalan dengan baik.
1: Setuju sih Pak.
2: Tujuannya juga biar Bali lebih baik lagi.
1: Beh, mantap, keren. Biar nggak di sini-sini aja, Pak. Nanti berkelanjutan juga ya.
2: Harus dong.
1: Harus disebarluaskan lah ini ya. Jadi intinya ya.
0: Karya yang baik-baik harus dilanjutkan ya, sahabat Tungin FM ya.
1: Betul sekali. Dan kalau misalnya kita bicara soal PLN hadir di tengah masyarakat nih, Pak ya. Ternyata bentuknya bukan hanya melalui program pemberdayaan seperti yang kita sudah dengar. Ada juga hal yang mungkin jauh lebih dekat dengan keseharian kita nih. Yaitu soal keselamatan ketenaga listrikan. Nah ini jatahnya Mas yang satu.
0: Akhirnya
1: ini nih.
0: Akhirnya Mas Reza berbicara.
1: Mas Reza.
3: Hadir
1: ya Mas ya. Kalau Mas Reza, kalau dari sisi K3L sebenarnya seperti apa sih bentuk kehadiran PLN ini untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan keselamatan listrik? Karena kan pada takutnya kan udah ngomongin masalah listrik pasti kan ya takut kesetrum atau apa gitu ya kan. Itu gimana tuh? Boleh dijelaskan.
0: Ya
1: tuh.
0: Mungkin boleh dijelasin K3L itu juga apa kali sahabat Tungin FM masih awam sama istilah itu. Gimana?
3: Silakan. Betul sekali Mas Bram dan Mbak Betty. Jadi kalau di PLN itu kita tidak hanya menghasilkan listrik dan menyalurkan sampai bisa digunakan oleh seluruh pelanggan, tapi kita dalam melakukan hal itu tuh kita punya 3 pilar. Okay. Jadi ibarat kita membangun rumah, mau sebagus apapun nanti rencana atapnya dan bagaimanapun kuat pondasinya, kalau pilarnya itu nggak kuat, ambruk.
4: Betul. Iya, betul.
3: Nah, tiga pilarnya ini adalah pegawai PLN, instalasinya, dan masyarakat.
4: Oke.
3: Jadi mau sebagus apapun pegawai PLN dan instalasinya, tanpa dukungan masyarakat, kita ini bukan apa-apa sebenarnya.
0: Oh, cakep.
3: Maka dari itu kami kan memang masuk ke dalam usaha pemerintah yang tidak hanya mementingkan profit, tapi juga pelayanan kepada masyarakat. Nah, salah satu pelayanan yang paling utama itu tentang keselamatan ketenaga listrikan. Maka dari itu sekarang di pusat, direksi-direksi kami itu sudah mulai turun sampai ke level paling bawah di pelaksana, unit pelaksana seperti proses bisnis yang kami laksanakan. Nah, itu harus mementingkan keselamatan masyarakat umum.
4: Oke.
3: Nah, maka dari itu salah satu usaha kami dari PLN untuk bisa mengedukasi tentang keselamatan masyarakat umum ini itu melalui kanal-kanal yang bersifat umum. Salah satunya melalui radio Penguin FM ini.
0: Oke, berarti ini semacam penegasan ya Mas Reza ya. Kalau sebenarnya edukasi itu penting nggak cuma untuk karyawan PLN aja gitu. Betul. Ataupun petugas kelistrikan aja, tapi masyarakat juga gitu ya Mas Reza.
3: Betul, karena kalau kita berkaca di kondisi sekarang, Bali itu lebih dikenal daripada Indonesia itu sendiri. Jadi kalau kita ngomong dengan orang luar, mungkin kita sering lihat konten-konten di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Indonesia itu di mana? Tapi mereka tahu Bali itu di mana.
4: Okay.
3: Nah, wajah Bali itu di Indonesia inilah yang dipertahankan oleh pemerintah kita. Maka dari itu, bagaimana listrik bisa mengalir 24 jam itu adalah PR penting bagi PLN. Nah, 24 jam bisa mengalir ini sebenarnya bukan tugas PLN. Bukan tugas PLN. Jadi mau bagaimanapun baiknya PLN melakukan menghasilkan listrik dan menyalurkan, ujung tombak kita adalah masyarakat. Jadi PLN ini sangat bergantung sekali dengan bagaimana masyarakat bertindak untuk itu turut mengamankan instalasi yang ada di sekitarnya, trafo yang ada di depan rumahnya. Terus seringkali juga terjadi di luar Jawa Bali. Itu beberapa case, misalkan masyarakat sedang melakukan renovasi rumah, di depan rumahnya ada instalasi kabel listrik, nah mereka kurang memperhatikan keselamatannya di situ, akhirnya terjadi gangguan, terus padam yang mungkin bisa bersifat lokal maupun meluas. Jadi memang peran masyarakat di sini sangat penting sekali. Maka dari itu Mas Bram, Mbak Betty, kami sering sekali datang ke instansi-instansi, bukan instansi ya, kelompok-kelompok masyarakat. Terutama mulai dari yang kecil-kecil. Kami juga sering datang ke SD, terus SMP, SMA, masuk SMK 1 kemarin. Kami juga pernah kerjasama dengan himpunan mahasiswa elektro UNUD. Jadi kami mengadakan talk show, edukasi, terus bincang-bincang tentang keselamatan ketenaga kelistrikan gitu. Kenapa kami menyasar lebih ke mereka yang masih muda? Karena mereka yang masih muda ini lebih punya power untuk memberi, menyebarluaskan informasi itu ke orang tuanya, ke rekan-rekan di sekitarnya gitu. Terus juga rekan-rekan kita yang muda itu memiliki kegiatan yang lebih banyak dibandingkan kelompok umur yang di atasnya. Nah, mereka ini salah satu yang di Bali yang paling kuat itu adalah bagian dari budaya Bali juga, layang-layang.
4: Iya betul.
3: Jadi seringkali itu kami lebih berfokus kepada edukasi bagaimana bermain layang-layang yang baik dan benar. Jadi kapan naiknya, memperhatikan arah anginnya, terus memperhatikan posisi kabel listrik, baik yang tegangan tinggi maupun yang di pinggir rumah. Nah, seperti itulah keselamatan ketenaga listrikan yang PLN berusaha terus edukasi kepada masyarakat.
4: Wih, keren nih ya. Tapi emangnya layang-layang ya, karena emang Bali kan identik ya. Kalau misalnya udah musim angin,
0: musim liburan, baru keluar dari gang rumah aja udah lihat anak-anak pada udah siap tuh
4: terbangin layangan.
0: Tunjuk deh gitu.
4: Apalagi sampai ngeliat nyangkut di kabel itu, aduh ngeri sih sebenarnya. Tapi emang dari PLN sendiri keren sih. Dia nyasarnya langsung ke dunia pendidikan ya, ke ruang pendidikan. Karena kan emang yang
0: dari dini.
4: Karena yang terlibat langsung kan biasanya anak-anak sekolah ya, seperti itu, dan bisa menyebarluaskan langsung, keren ya. Dan kalau misalnya kita masyarakat nih, ya Mas Reza ya, ini menemukan kondisi yang dianggap berbahaya atau ada gangguan terkait kelistrikan di lingkungan mereka sendiri nih ya. Ada nggak sih, atau mungkin apakah ada nih kanal yang bisa digunakan untuk aduan atau laporan seperti itu?
3: Wah ya, menarik sekali ini Mas Bram, karena sekarang di mana-mana ya, tidak hanya di PLN, kita di Indonesia selalu mengeuforikan tentang digitalisasi. Termasuk PLN, kami ada aplikasi PLN Mobile. Nah, jadi dulu mungkin sebelum ada aplikasi PLN Mobile ini, masyarakat bingung. Kan seringkali pohon di pinggir jalan itu tumbuh terus menyentuh kabel listrik.
4: Ya benar.
3: Mereka bingung, ini tanggung jawab Dishub kah, hubungin PLN kah, atau ke pemerintah siapa. Nah, tapi kalau sekarang kondisi-kondisi seperti itu bisa masyarakat laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Itu ada di Android maupun di iOS, semuanya sudah ada. Di situ nanti ada menu pengaduan. Nah, menu pengaduan ini juga bercabang banyak. Jadi ada yang misalkan rumahnya gangguan, tiba-tiba mati listrik, tetangganya enggak, nah itu bisa melaporkan gangguan di situ. Atau mungkin lingkungan sekitarnya mati hanya beberapa rumah, nah itu bisa melaporkan gangguan di situ. Atau jika menemukan kondisi-kondisi tidak aman di pinggir jalan raya, seperti misalkan di pinggir jalan raya itu yang paling sering ada trafo, kabel listrik, terus biasanya kalau di pinggir sawah itu kabel listriknya kejatuhan pohon, ranting pohon, terus dia jadi lebih turun ke bawah. Nah, seperti itu masyarakat bisa melaporkan melalui PLN Mobile. Nanti di aplikasi itu saat melaporkan akan terekam titik koordinatnya. Terus bisa melampirkan dokumentasi juga kalau berkenan, jadi mereka bisa memfoto kondisinya. Nah, nanti kami di PLN punya standar pelayanan, jadi dalam sekian jam petugas akan wajib datang ke sana untuk mengecek lokasi, apakah bisa diselesaikan dengan cepat atau perlu koordinasi lebih lanjut gitu.
0: Saya sering pakai, Mas.
4: Sat-sat loh, saya juga lapor
0: mau
4: sekarang
0: jam
4: ya.
0: Jam 2 pagi pun dateng
4: loh.
0: Itu saya bilang luar biasa.
4: Emes loh, aku laporannya subuh ya, Kak. Jam 7 tuh dateng. Wah, luar biasa.
0: Jam 2 pagi waktu itu Bram dateng. 20 menit kemudian dateng sudah di rumah.
4: Makanya. Keren ya. Hebat loh.
0: Secepat itu sahabat pengen apa. Makanya belum buat yang belum punya, kemana aja.
4: Download sekarang.
0: Download PLN Mobile loh.
4: Semua bisa dilakukan di situ.
0: Gampang banget juga. Ya, kan pengaduannya gampang banget. Tinggal ketik aja, terus disuruh masukin foto aja.
4: Udah beres.
0: Ya kan? Aduh, ya ampun, apa itu?
4: Gebrakan baru dari Ibu Bintang.
0: Wah,
4: nanti.
0: Ditunggu nanti ya. Itu dia sahabat Pengen FM, menarik sekali. Dan kita masih punya satu sesi lagi ya.
4: Betul.
0: Jadi Anda tidak boleh kemana-mana, tetap di Intermezzo.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: yang baru dari Rose Blackpink, sahabat Tungin FM, dengan New Trick.
1: New Trick, Trick, Trick.
0: Cheerful sekali dia ya.
1: Harus dong.
0: Seperti kita sore hari ini, sahabat Tungin FM.
1: Dan tiga tamu kita yang sangat luar biasa.
0: Yeay, dari UP2B Bali.
1: Keren.
0: Gak kerasa, kita udah sampai ini loh, segmen terakhir loh.
1: Segmen terakhir. Betul sekali.
0: Iya, karena memang obrolan kita dari segmen pertama sampai segmen kedua tadi sangat-sangat menarik sekali, sobat
1: betul.
0: Energi, sahabat Tungin FM. Jadi kita udah ngedapetin perspektif ya Bram ya, perspektif baru.
1: Yes.
0: Ya mungkin selama ini belum terlalu banyak kita dengar atau bahkan gak ngeh sama sekali ya.
1: Gak notice sih beneran.
0: Jadi itu dia sahabat Tungin FM saat ngobrolin PLN. Jadi ceritanya gak cuma tentang listrik aja kan.
1: Enggak.
0: Jadi PLN ternyata sudah hadir di tengah masyarakat. Bisa mereka melihat juga potensi yang sudah dimiliki.
1: Betul.
0: Kemudian sama-sama juga mendorong potensi tersebut supaya berkembang. Jadi dari sebuah potensi lokal nanti diharapkannya sih bisa berkembang jadi kegiatan ekonomi yang lebih produktif.
1: Yes, betul.
0: Kita sebagai masyarakat ya itu jadi makin mandiri, tetapi tetap lingkungannya itu harus tetap dijaga.
1: Harus dong. Dan tentu saja ya seperti yang disampaikan tadi sama Mas Reza ya, pertumbuhan dan juga produktivitas juga harus berjalan bersama keselamatan itu sendiri ya.
0: Semua benar-benar diperhatikan sama PLN.
1: Nah, ini kita mau ke Pak Komang deh. Pak Komang Teddy. Ada gak sih yang ingin disampaikan ke
0: penutup
1: ke
0: mau
1: sobat?
0: Kasih pantun boleh juga.
1: Cakep. Oh iya, kita challenge deh Pak.
2: Boleh ya.
1: Boleh ya Pak ya.
0: Closing pantun dari Pak Teddy nih.
1: Ada yang mau disampaikan gak sih Pak buat sobat energi dan juga sahabat Gun FM nih terkait PLN ini sendiri Pak?
2: Oke, makasih Mbak Betty sama Mas Bram dan sahabat Penguin FM tentunya. Kami ingin menyampaikan bahwa PLN akan terus berupaya hadir, memberikan pelayanan terbaik ya tentunya masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Dan tugas utama kami tentu menjaga sistem kelistrikan, biar listriknya nyala terus. Tapi kami ingin juga keberadaan PLN ini bukan hanya listrik gitu. Tanggung jawab sosial di masyarakat, kita menjadi masyarakat juga harus tetap ada gitu. Dan tentunya melalui pendidikan, lingkungan, maupun keselamatan tadi yang sudah disampaikan sama Mas Reza. Kami berharap dapat terus tumbuh bareng bersama dengan masyarakat Bali.
1: Karena pada akhirnya
2: listrik bukan hanya tentang energi yang menyala, tapi juga tentang bagaimana energi tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
1: Keren.
2: Ini challenge-nya kita jalanin kan nih pantunnya nih.
0: Bentar dulu Pak Teddy,
1: Tahan dulu.
0: Kita kasih waktu Pak Teddy untuk mikirin pantunnya
1: boleh,
0: ya.
1: Silakan Pak, diorat-orat dulu Pak ya.
0: Iya, silakan. Kita mau tanya Bu Bintang dulu. Ada yang pengen disampaikan lagi enggak ke sahabat Penguin FM pada sore hari ini? Silakan.
1: Silakan, Bu.
3: Oke, sobat Penguin FM, kami dari PLN mohon dukungannya ya. Jadi mohon dukungannya dalam kami menjalankan tugas-tugas kami. Semoga dalam kami menjalankan tugas-tugas kami ini, kami bisa bukan hanya menjalankan sekedar menjalankan pekerjaan, namun kami juga dapat memberikan kontribusi yang lebih ke masyarakat untuk membangun Bali kita.
1: Mantap.
0: Sama-sama dari masyarakat, karena itu tiga pilar utama tadi ya, seperti Mas Reza bilang. Oke, Mas Reza nih.
1: Silakan.
4: Baik, dari saya menyampaikan kepada pendengar Penguin FM semua bahwa PLN ini milik masyarakat, bagaikan sebuah sebuah tubuh. Apabila salah satu tubuh merasakan sakit, tubuh lainnya akan merasakan sakit juga. Maka dari itu PLN mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga bagaimana keselamatan kelistrikan ini bisa mendukung operasional tenaga listrik kita 24 jam terus menyala.
1: Hebat ya analogi katanya dari tadi ya.
0: Aku mau bilang gitu,
1: iya kan?
0: Mas Reza, aku belajar banyak sama
1: pilar, abis itu tubuh.
0: Tolong suhu ajari saya.
1: Keren loh.
0: Nah, kita tutup dengan challenge.
1: Ayo.
0: Kepada Bapak Manajer UP2B Bali, silakan pantunnya Pak Teddy.
2: Nih, kita challenge ya.
0: Oke.
2: Belajar membatik sambil makan permen.
1: Cakep.
2: Motif batik cuiri, tangan harus cermat.
1: Cakep.
2: Ingat listrik, ingat ada PLN, mendukung negeri, berkontribusi di masyarakat.
1: Keren.
2: Yang ini buat Mas Bram deh, satu lagi deh.
0: Ayo.
1: spesial banget buat saya nih.
0: Perasaan gak enak nih.
2: Kulitnya bersisik itulah buah salak.
0: Kamu dong. Kan buat kamu.
1: Kok bersisik ya buaya kali ya.
0: Tahu aja Pak Teddy.
2: Salak Bali terkenal seantero negeri.
1: Cakep.
2: PLN hasilkan listrik, ekonomi terdongkrak, dijaga terkendali pilihan masyarakat Bali.
1: Keren.
0: Ya, pilihan masyarakat Bali kalau
1: ya dong.
0: Buaya.
1: Pilihan Bali. Buaya. Ketemu dong ini tadi sudah ibunda saya udah ngelihat ada buaya. Saya mungkin tuh ya kayak.
0: Jadi yang ternyata ya. Baiklah, terima kasih untuk Pak Teddy, Bu Bintang dan juga Mas Reza. Dan juga UP2B Bali sudah mampir ke studio Penguin FM Bali. Semoga gak kapok nanti mampir lagi ke sini.
1: Lagi lah ya.
0: Iya, kita tunggu jilid duanya. Dengan pantun-pantun lainnya dan informasi dan gebrakan lainnya.
1: Oh tentunya.
0: Baiklah sahabat Penguin FM, jangan kemana-mana. Betty Bram masih nemenin Anda sampai tepat di jam 8 malam nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Wah,

0: Tutup botol aku Viva sampai segitunya.
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Fresh single on Penguin FM.

0: Band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Stroke, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Stroke ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Healthy Corner. Healthy Corner.
2: Pingin FM, your sweet music station. Sahabat Pingin FM, pernah mengalami tindihan saat tidur nggak? Pengalaman ini memang sering sekali dikaitkan dengan makhluk gaib karena terasa begitu nyata, ya kan? Padahal seperti Anggun Zadita kutip dari beautynestia.id, dalam dunia medis, kondisi tersebut punya penjelasan yang berkaitan dengan siklus tidur dan fase REM, yang dimana kondisi ini dapat membuat seseorang sementara tidak mampu bergerak atau berbicara dan dapat disertai pengalaman

seperti halusinasi. Tindihan biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat, mulai dari beberapa detik hingga beberapa menit. Meski bisa terasa sangat menakutkan, sleep paralysis pada umumnya tidak berbahaya kok. Jadi pengalaman ini juga bisa terjadi ketika seseorang baru tertidur maupun ketika hendak terbangun. Tapi mungkin pertanyaan lainnya yang Anda ingin tanyakan itu, kenapa sih bisa merasa melihat atau merasakan kehadiran sesuatu saat mengalami tindihan? Ya kan? Nah, ini bagian yang sering membuat tindihan dikaitkan dengan makhluk gaib. Saat mengalami sleep paralysis, seseorang bisa merasa seperti ada sosok di kamar, melihat bayangan, mendengar suara, atau mungkin merasakan sesuatu menekan tubuhnya. Sensasinya bisa terasa benar-benar nyata meskipun sebenarnya terjadi saat otak masih berada pada transisi antara tidur dan juga bangun. Karena pengalaman tersebut sangat nyata, gak heran nih kalau masyarakat di berbagai budaya memiliki cerita atau kepercayaannya masing-masing mengenai penyebabnya. Namun, dari sudut pandang medis, adanya sosok atau tekanan yang dirasakan saat tindihan itu dapat dijelaskan melalui mekanisme sleep paralysis ini dan halusinasi yang menyertainya.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Rose nyanyi lagi ya sahabat Twin FM.
1: Ih,
0: karena
1: loh.
0: Toxic Till The End juga di request sama Bunda Yunita kalau gak salah. Yuk yang lain yang belum request, yang pengen ikutan mini food, kita masih buka selebar-lebarnya.
1: Iya, yang mau request diramalin zodiaknya juga silahkan ya.
0: Yes.
1: Kasih tahu kita WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pingunfmbali, X-nya @radiopingunfm.
0: Yes, jangan lupa ikutan mini food. Mm-hmm. Berapa persentase Anda cepat beradaptasi dengan lingkungan baru? Apakah 100% langsung bisa akrab karena emang Anda se-extrovert itu? Atau 50% alias tunggu diajak ngobrol dulu baru ramahnya keluar?
1: Betul.
0: Atau Anda lebih suka main HP sendirian, asik sendirilah gitu pokoknya ya? Nggak mau diganggu?
1: Atau Anda langsung cabut aja?
0: Nggak pengen di sana, cepat-cepat pulang.
1: Tidak mau, maunya
0: apa
1: pulang.
0: Apa itu?
1: Maunya pulang.
0: Nggak bisa aku sampai yang baru-baru, capek kalau harus harus mulai dari nol lagi istilahnya gitu kan.
1: Misi ulang apa ya?
0: Ya kayak misi ulang BBM. Jangan lupa yang mau diramalin zodiaknya juga, ini hari Rabu loh by the way.
1: Buruan lo kasih tahu lo.
0: Baru ada 8 yang masuk, 4 zodiak pasti entah di mana.
1: Pasti itu Leo ya?
0: Leo udah ada.
1: Leo udah ada ya. Scorpio.
0: Scorpio belum ada.
1: Belum ada. Terus
0: Sagittarius belum ada.
1: Gemini.
0: Aquarius sudah ada.
1: Oh, udah.
0: Yang belum itu tadi satu lagi. Oh, Pisces sudah ya? Budayu udah muncul.
1: Udah berarti ya. Gemini,
0: Scorpio, Sagittarius. Aquarius. Keluar kalian semua.
2: This week horoscope. This week horoscope.
0: Masih hangat nih? Horoskopnya ketinggalan.
1: Fresh banget, guys.
0: Ya, hilang soalnya ternyata dari iniku. Enggak ada di apa timetableku, entah kenapa. Oh. Kelupaan kayaknya. Makanya kok masih tanggal Agustus ini ya? Untung gercep kan? Tenang.
1: Luar biasa.
0: Tetap akurat kok ya.
1: Mantap.
0: Kita start dari Leo dulu. Ini okay. Untuk Mbak Komang Ayu dan Rose.
1: Okay, untuk Leo karena keuangan minggu ini ya tumben saya bacain zodiak lo.
0: Iya, long time ya. Udah 4 bulan ya.
1: Iya lo lagi. Untuk karir keuangan Leo ya, ada peluang nih untuk memasuki babak profesional baru. Seperti proyek, posisi, ide bisnis, atau bahkan sampai perubahan arah pekerjaan nih. Okay. Yang penting bukan arah hidup aja ya.
0: Arah mata angin. Jangan... hidup sesuai arah mata angin ya.
1: Kenapa gitu?
0: Bingung anda kesana kemari ntar.
1: Nyasar alamat palsu loh nanti.
0: Aduh.
1: Untuk,
0: ayo ting-ting.
1: Untuk asmara minggu ini, Leo ini memasuki fase yang dapat membawa warna baru dalam kehidupan asmaranya loh.
0: Oh.
1: Coba deh melakukan aktivitas baru bersama agar hubungan semakin penuh kebahagiaan.
0: Iya, coba yang baru Leo.
1: Mm-mm.
0: Kegiatannya maksudnya.
1: Iyalah masa pasangannya baru. Ya kalau misalnya anda lagi jomblo.
0: Ya cari yang baru. Kalau yang udah punya pasangan kegiatannya yang baru ya.
1: Iya. Biar ya enggak bosan ya.
0: Kegiatan tapi jangan sama orang baru juga. Agak berbahaya ini ramalannya ya. Virgo, ini untuk Mbak Roy Sinta dan juga Mbak Ratna. Karena keuangan minggu ini peluang baru bisa muncul melalui komunikasi, pembelajaran, atau saran dari seseorang. Temukan seseorang itu. Ide yang awalnya terlihat kecil sebaiknya tidak langsung diabaikan. Kadang kan gitulah. Apa sih kayak dapat wejangan dari seseorang. Receh banget.
1: Segitu doang.
0: Yang receh-receh itu yang tidak boleh diabaikan.
1: Iya loh, sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil loh.
0: Nah, kecil-kecil aja, asal panjang. Untuk asmara, Virgo, pesan manis dan interaksi sederhana. Tuh kan, Virgo ini dituntut lebih sederhana minggu ini ya.
1: Tuh.
0: Karena pesan manis dan interaksi sederhana itu bisa membuat kehidupan asmara Virgo terasa lebih menyenangkan.
1: Iya, asik dong.
0: Mengungkapkan kasih sayang secara lebih terbuka bisa mempererat hubungan.
1: Oke, baiklah.
0: Gue gengsi ini Virgo. Terus Capricorn.
1: Singidang.
0: Pancaneki-neki.
1: Oke, Capricorn tadi ada yang request juga. Ini siapa? Mbak Rom-Rom.
0: Oh, Mbak Rom.
1: Yeah.
0: Oh, Mbak Rom sudah request lagi. Berarti Gemini ya masih missing ya?
1: Iya, missing you. Untuk karir keuangan. Capricorn minggu ini ya, persaingan mungkin meningkat dalam proyek ya, posisi atau mungkin peluang tertentu nih. Siap-siap nih, Anda kan suka persaingan ya. Coba fokus pada kualitas pekerjaan dan juga jangan terlalu terdistraksi oleh tindakan orang lain ya. Kalau ada orang lain yang lebih bagus, Anda bisa lebih bagus.
0: Noasek. Gas terus.
1: Gas terus pokoknya ya. Saya percaya Anda ya. Yeay. Untuk asmara minggu ini Capricorn perlu memperkuat batasan dalam hubungannya. Sampaikan apa yang Anda butuhkan dengan tetap menghormati satu sama lain ya.
0: Oke, udah komplit ya.
1: Udah. Oh baik.
0: Udah.
1: Mantap.
0: Gitu ya. Terus kita ke Taurus untuk Pak Putu Oci dan juga Gustu ya. Karir keuangan minggu ini Taurus, kecerdasan emosional sangat penting loh minggu ini. Bersiaplah untuk menghadapi rekan kerja, klien atau pembicaraan yang berkaitan dengan keuangan.
1: Oh baik.
0: Ingat ya, dituntut cerdas secara emosional. Kayak serangannya lagi bertubi-tubi nih Taurus.
1: Banget ya.
0: Banget ya. Untuk asmara, Taurus perlu mengedepankan kedewasaan emosional juga dalam hubungan tuh kan.
1: Oh baiklah.
0: Diserang dari segala sisi nih Taurus. Situasi sensitif, sebaiknya ya dihadapi dengan tenang dan tidak langsung bereaksi. Di kantor aja Anda bisa tenang, di rumah jangan lempar piring ya.
1: Panci Alam. Apalagi kan.
0: Kontang. Libra, ini untuk Mbok Dek dan juga Koko Oki.
1: Libra session.
0: Libra season.
1: Oh ya season, session lagi.
0: Hari ini ya, sampai 22 Oktober ya.
1: Oh iya, hari ini 23 ya. Yes. Baiklah, untuk karir keuangan minggu ini perencanaan yang disiplin ini lebih bermanfaat dibandingkan mencoba sesuatu secara impulsif ya.
0: Oh, jangan coba-coba.
1: Ya, uang banyak gimana dong?
0: Uang banyak, kebaikan juga harus diperbanyak.
1: Banyak, ya,
0: baik-baik ya.
1: Harus saling berbagi.
0: Tuh.
1: Ya. Untuk asmara minggu ini Libra cenderung mencari hubungan yang lebih stabil dan juga jelas. Coba deh untuk membicarakan komitmen, nilai-nilai kebersamaan dan juga rencana masa depan.
0: Sweet, lu jadi buaya ya?
1: Buaya.
0: Buaya Bali. Aries, Budha Yukanya dan juga Dokter Tama. Karir keuangan minggu ini perlu lebih memperhatikan pentingnya jaringan, kolaborasi dan dukungan dari lingkungan profesional.
1: Yeah.
0: Jadi pekerjaan tim itu bisa berjalan lebih lancar saat setiap orang mau berkontribusi secara terbuka.
1: Okay.
0: Jangan main di belakang ya. Ada grup di dalam grup, jangan ya Aries.
1: Seru kayaknya.
0: Wow. Kayak ini ya, folder dalam folder ya. Engage sekali. Untuk asmaranya Aries punya suasana asmara yang lebih ceria dan penuh interaksi sosial tuh kan. Lagi rame nih Aries nih. Meluangkan waktu untuk bersenang-senang dan tertawa bersama bisa mempererat hubungan loh.
1: Cie, saking sibuknya soalnya gimana dong?
0: Harus dong, kan punya ini baru, scope kerjaan baru, circle baru.
2: Single on penguin apa?

Seniman dark pop asal Perth, Alexandria, merilis lagu terbaru berjudul The Jester and the Queen pada 10 September 2026. Lagu pop bernuansa fantasi abad pertengahan, medieval dark pop, ini menceritakan kisah romansa terlarang antara seorang badut istana dengan seorang ratu. Sebelum dirilis resmi, The Jester and the Queen sempat viral dan mendapat banyak perhatian di kalangan komunitas book talk di TikTok. Ditulis oleh Alexandria, lagu ini turut diproduseri oleh Michael Keenan.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Yuk kita ramalin zodiak Anda lagi yuk.
2: Lanjut.
1: Tadi sesi pertama udah Leo, Virgo, Capricorn, Taurus, Libra, dan Aries. Sesi dua dimulai dari Aquarius untuk Gusto.
2: Oke, Aquarius, karir keuangan Anda minggu ini ya. Pengalaman masa lalu ini dapat kembali memberikan manfaat loh. Oh ternyata masa lalu bisa jadi ini ya?
1: Bisa dong Bram, kan belajar dari kesalahan.
2: Oh gitu. Baiklah ya, jangan terlalu larut aja.
1: Iya.
2: Coba perhatikan kontak lama Anda, memberi kerja, proyek terdahulu, atau mungkin keterampilan yang pernah Anda miliki digali lagi.
1: Nah, itu dia ya. Dipakai untuk batu loncatan lah ya.
2: Betul sekali.
1: Untuk asmaranya.
2: Nah, masa lalu juga nih.
1: Wah, relate dari tadi ya.
2: Iya loh, sama kerjaan relate aja ya.
1: Iya dong.
2: Jadi masa lalu ini dapat kembali melalui pesan bang SMS.
1: Waduh. Perasaan gak enak nih.
2: Kenapa tiba-tiba ngechat nih?
1: Yes.
2: Atau mungkin pertemuan ya kan? Wow. Atau pengingat yang tidak terduga. Oh kayak ini ya di sosial media ya. Memori-memori.
1: Last year gitu kan.
2: Males delete ya.
1: Atau 5 years ago.
2: Mih Dewa Ratu.
1: Aduh.
2: Jadi aku harusnya perlu melihat apakah hubungan tersebut masih relevan untuk kehidupan saat ini atau enggak.
1: Itu, ya. Itu harus tetap pakai akal sehat ya aku harusnya.
2: Ya lagi.
1: Ingat itu semuanya sementara.
2: Masa lalu lagi.
1: Betul. Cancer ini tuh Gus Bawel. Karir keuangan minggu ini jangan ragu untuk bertanya pada yang ahli untuk membantu memperkuat kondisi finansial Anda. Untuk asmara, hubungan Cancer lagi dipenuhi rasa saling menyayangi Bram. Percakapan jujur dan rencana bersama itu bisa mempererat hubungan.
2: Oke.
1: Dari Cancer kita ke Pisces, Budayu Azriani.
2: Pisces untuk karir keuangan minggu ini ya. Coba fokus fokus Anda minggu ini tuh berada pada keamanan jangka panjang loh. Pisces dapat mulai memikirkan fondasi profesional yang lebih stabil dan tujuan yang lebih besar lagi.
1: Tabungan berjangka buka Budayu.
2: Oh iya bisa Budayu.
1: Deposito mencing gitu.
2: Kan masnya banyak Budayu.
1: Oh betul.
2: Daripada geletak-geletek gitu kan.
1: Nanti hilang.
2: Betul ya, amankan.
1: Yoi.
2: Untuk asmara minggu ini, kehidupan asmara Pisces ini menjadi lebih serius. Dan mengarah pada kestabilan.
1: Nah gitu dah, biar gak ada roller coaster terus.
2: Suka deh. Coba untuk membicarakan dengan keluarga, rencana jangka panjang atau mungkin masa depan bersama.
1: Udah
2: serius banget nih.
1: Iya dong, masa main-main terus capek.
2: Boleh.
1: Scorpio untuk Mbak Wiwin. Karir keuangan minggu ini kepemimpinan menjadi tema utama. Jadi Scorpio perlu mengambil tanggung jawab atas proyek, menetapkan batasan yang lebih jelas atau membuat keputusan yang selama ini ditunda.
2: Oke.
1: You are the leader Scorpio ya.
2: Cool.
1: Untuk asmara, Scorpio mungkin menginginkan kepastian dan kendali lebih besar dalam kehidupan asmara. Relate juga, pengen ngatur juga dia nih.
2: Ya kan? Tuh.
1: Meski begitu, hindari bersikap terlalu mengontrol loh ketika menghadapi ketidakpastian.
2: Ya.
1: Anda boleh jadi leader di tempat kerja.
2: Silahkan.
1: Tapi sama pasangan jangan melulu minta ngelit.
2: Iya. Ya. Anda berjalan berdua loh.
1: Iya. Itu pasangan loh.
2: Iya.
1: Bukan anak buah Anda. Sagittarius, Mbak Romi.
2: Oke, Sagittarius, karir keuangan minggu ini rasa lelah sedikit mengganggu kinerja di minggu ini ya. Capek banget teman saya emang ya. Jangan sampai kelelahan ini membuat Sagittarius itu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya memiliki potensi.
1: Apa ya? Asik.
2: Jahit-menjahit mungkin?
1: Ayo Allah. Jahit-menjahit rezeki ya. Biar gak lepas-lepas.
2: Biar gak lepas-lepas, biar gak bolong-bolong. Jahit terus gitu kan.
1: Biar nyambung terusnya.
2: Amin. Untuk asmara minggu ini.
1: Biar gak capek, biar gak pasti sih.
2: Ini asmaranya bikin lelah juga.
1: Oh iya?
2: Lelah emosional sangat terasa.
1: Iya tau.
2: Tapi masih memiliki harapan dalam hubungan. Waktunya nih untuk menjaga hati tanpa sepenuhnya menutup diri. Jangan kau sesali.
1: Nodai.
2: Oh nodai.
1: Sesali sih.
2: Pakai deterjen dong.
1: Sat-sat. Ya, dari Sagittarius.
2: Lagi pewangi siklon.
1: Gemini.
2: Siklon.
1: Angin. Ani namanya ya. Untuk karir keuangan, situasi profesional mungkin terasa belum jelas nih. Sehingga
2: waduh.
1: Gemini perlu melakukan riset sebelum menentukan pilihan. Lagi sibuk mereka riset, makanya jarang muncul. Asmara Gemini mungkin menghadapi ketidakpastian juga, Bram.
2: Oh gitu?
1: Ini saling terkait nih ya minggu ini ya.
2: Relate ya
1: asmaranya
2: ya.
1: Menghadapi ketidakpastian mengenai perasaan atau maksud pasangan. Jadi hindari membuat asumsi dari komunikasi yang belum jelas tuh. Jangan suka berasumsi.
2: Jangan, Gemini. Jangan diolas ya, gak boleh.
1: Mereka kadang gitu dah, suka, wah ini pasti gini gitu.
2: Nanti sakit sendiri loh.
1: Udah bukan?

0: town is sinking.
1: September, Shop Smart, stay happy.
2: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: lagi on lagu yang sudah kita play ya dari Backstreet Boys. Yeay, Tell Me Why.
1: PUBG.
0: Dulu kalau denger lagu ini aku lebih tahu judulnya Tell Me Why.
1: Sama aku juga Tell Me Why.
0: Ya kan, daripada I Want It That Way.
1: Lebih gong dia. Tell Me Why.
0: Karena part itu memang lebih catchy gitu ya. By the way, sudah live juga di TikToknya @penguinfm Bali. Langsung loh pada muncul nih orang-orang. Nungguinnya.
1: Cian deh.
0: Sabar ya.
1: Ya.
0: Kita belum baca request ini sama sekali by the way.
1: Ya.
0: Semangat untuk kita.
1: Betul sekali.
0: Rian Putra Ikro, Raim Laude sudah disiapkan.
1: Bunda Banca Nongki, Supranatural. Ariana Grande,
0: oh,
1: Capricorn
0: dia,
1: sudah ya. Mm-hmm. Dia kalau misalnya mini vote-nya ya, penyesuaian diri di tempat baru tuh biasanya 25% sih.
0: Oh?
1: Lebih suka mojok sendiri aja main HP. Tapi kalau ada yang mulai ngajak ngobrol ya aku ladenin. Tapi kalau obrolannya menarik ya. Tapi kalau misalnya kurang menarik, aku denger aja. Tapi ya pasif.
0: Okay. Thank you Bunda. Ada Mbok Nilu Sukartini. Katanya kalau dia 100% langsung akrab loh, Bram.
1: Masa sih?
0: Soalnya dia orangnya suka SKSD. Pokoknya ketemu orang mau lama mau baru langsung aja main ngobrol. Katanya ini ciri khas orang Singaraja.
1: Oh iya?
0: Masa gitu ya?
1: Enggak. Berarti Singaraja.
0: Iya, mamaku asli Singaraja, gitu.
1: Enggak gitu dia.
0: Iya, tergantung orangnya sih. Tapi mungkin sebagian besar orang Singaraja begitu, ramah-ramah,
1: gitu.
0: Ya kan?
1: Baiklah.
0: Dengan logat khasnya itu loh.
1: Iya.
0: Mbok Dian, gimana? Sudah 2,5 jam berlalu, aman perut Anda?
1: Sudah merasakan apa nih? Aman-aman aja kan?
0: Sepertinya something wrong ini. Karena dia enggak muncul lagi. Semoga bye-bye aja ya.
1: Di live enggak muncul belum?
0: Belum muncul.
1: Oh, baiklah.
0: Mbok Dian cepat.
1: Mbok Dian,
0: are you okay?
1: Dian Kesemawati.
0: Iya, monitor Wayan Sriani. Halo, Mbok Wayan Sriani.
1: Halo. Dia requestnya Adela, N in LA.
0: Iya, Adela.
1: Oke, kalau dia mini vote-nya, kalau dia sih 50% aja diajak ngobrolnya. Dia kalau misalnya di tempat baru ya.
0: Oke.
1: 50% itu maksudnya gimana?
0: Ini ngebahas bunga di atas no. Bang sepatu Mas Huma emang cocok sekali mereka.
1: Kan mereka suka tanaman.
0: Iya, cocok dan
1: ini
0: mereka.
1: Ini makanya cus. Ya.
0: Yes.
1: Berbisnis lah kalian.
0: Ada hari Jumat ini gak ikut ya.
1: Yeah.
0: Mas Huma gak ikut soalnya. Mama Yuna lagunya Charlie Put.
1: Banget nih.
0: Sudah nyanyi tadi Charlie Put ya.
1: Oke, okay, baiklah. Ada Pak Putu Oki, dia requestnya Dua Lipa Training Season. Ya.
0: Yeah.
1: Kalau di tempat baru biasanya dia 50% sih. Karena diriku tidak terlalu terbiasa ajak ngobrol orang baru.
0: Padahal
1: lah.
0: Kamu marketing.
1: Kerjaanmu marketing, kayak mana ketemu orang baru
0: itu
1: terus.
0: Itu karena dibayar, Bram. Beda sama kayak kita lah modelnya ya.
1: Oh gitu.
0: Kita penyiar, kita MC. Pada saat kita dibayar, kita memang itu job desk kita. Kita lakukan totalitas.
1: Iya.
0: Bisa nonstop nih mulut ngomong. Masih bisa request lagu Tuti Suyasa.
1: Apalagi satu hobi atau mungkin kesenangan. Lanjut terus ya, kalau misalnya sama ya, ada topik yang ngobrolannya sama, lanjut terus ngobrolnya. Meskipun dirinya marketing tapi hasilnya introvert gitu.
0: Nah, mirip berarti sama kita ya.
1: Baiklah.
0: Terus ada Mbak Putu Arti gak mau muncul kalau belum Surya ya.
1: Ya kalau gak Surya tidak
0: nanti
1: akan muncul.
0: Sabar dulu. Sabar. Masih 3 jam lagi. Jam 5 soalnya. Ada Sukuma Malubayi, Dewi Sukuma. Damkar, gimana Isyana? Udah pulang apa belum?
1: Oh iya, gimana kabarnya dia?
0: Oh, kalau dia tim yang diajak ngomong baru nyaut.
1: Oh gitu.
0: Lagunya enggak ada deh kayaknya.
1: Sukuma, lagunya tidak ada Sukuma. Ya kalau mau ganti cus kasih tahu kita ya. Ada Mbok Seken.
0: Ada. Oh. Lagu apa sih tuh?
1: Ada Sukuma.
0: Sukuma. Sabar ya.
1: Kalau... Gak tahu aku juga lagunya.
0: Aku juga baru tau masuk.
1: Mbok De, Sideman. Dia kalau Mbok De katanya kalau di tempat baru biasanya lebih sering banyak bertanya katanya. Dan jujur cepet banget akrab. Sama
0: tanya
1: siapa aja. Ya. Lebihan metakon.
0: Kepo.
1: Inilah ibu-ibu.
0: Aduh.
1: Biasanya diusahakan senyaman mungkin katanya. Libra gitu loh, enggak. Jangan menormalisasi zodiak ya.
0: Enggak semua gitu,
1: enggak semua mode gitu ya. Baru pulang dari ngayah puterin lagunya Lio Laskar.
0: Sudah. Oke. Terus ada Abah, Abah Waisel di Samplangan, katanya kalau dia 100% langsung akrab.
1: Oh gitu. Baiklah. Ada Mbak Trisha Dewi.
0: Oke.
1: Sip bread ya.
0: Sip bread.
1: Kalau dia
0: beli
1: iya makanya.
0: Sip bread
1: ya. Dia mau enggak mau harus cepat berbaur karena ingat kata-kata papa zaman sekarang relasi lebih penting dibandingkan otak. Wah, katanya.
0: Baiklah.
1: Oh, iya.
0: Ada Budayu Asriani.
1: Halo.
0: Michael Lens to Rock Bring It On. Tadi sudah.
1: Sudah.
0: Kalau mini foodnya Budayu 50% kalau diajak ngobrol duluan karena kan adaptasi dulu sama lingkungan baru, perlu waktu. Itu loh Pretty Handsome.
1: Oke, baik. Mami Rangganya selalu salah chat ya.
0: Duh, mami. Enggak, baru masuk.
1: Oh, baru masuk.
0: Nunggu wifi dulu kayak connect. Tadi putus wifi-nya.
1: On loading ya itu.
0: Ada Darwin.
1: Oh, ada Darwin.
0: Baru
1: okay
0: muncul.
1: Ada Gus Bawo, dia request-nya.
0: Dia request tuh Bentuk Cinta udah di play kok tadi.
1: Sudah.
0: Buat Bali Busana Kreasi.
1: Oh, udah di play juga. Oke, okay, baiklah. Ya. Ada Gus Bawo, dia kalau di tempat baru 50-50. Kalau misalnya Rama diajak ngobrol, ya ngobrol ya katanya.
0: Oke.
1: Okay. Request-nya Samson, Kenangan Terindah ya. Udah mulai lagunya, Nuk.
0: Sabar Mbak Beyonce. Oke, Gus Bawo udah ya?
1: Sudah.
0: Udah mini vote udah.
1: Sudah.
0: Ada Mbok Rom-Rom tadi sudah mengomentari teman-teman aja dari PLN. Ya, terima kasih Mbok Rom. Ada Koko Oki. Ngapain dia? Libra season
1: aja.
0: Sudah. Ya, ada Mbak Ani di Pedungan. Jegek bagus, Gemini hadir. Salam kenal dari Ani Pedungan. Kalau enggak digituin enggak muncul Mbak Ani ya.
1: Mule.
0: Lagunya If You're Not The One tadi sudah di-play, lagi nyanyi katanya.
1: Ini baiklah. Mbak Putu Adi semangat. Sama Beli Lanang semangat ya.
0: Ya. Semangat untuk para Taurus.
1: Ya, dibuat ini jadi pacuan aja.
0: Iya, pacuan kuda kali. Pilocok, makasih 2B.
1: Oke, Ririn.
0: Ririn.
1: Libra udah lewat banget tadi.
0: Kok denger Senin aja, hari Minggu. Baru ada lagi, Ririn.
1: Udah tuh.
0: Ngantuk Ririn.
1: Iya pula nih. Si XM deh, Pretty Woman.
0: Ah, request ya?
1: Request.
0: Ada Mbak Wiwin.
1: Dia ikutan mini food.
0: Oh iya, sana deh.
1: Karena aku introvert parah ya, paling mojok aja, main HP doang. Atau enggak merhatiin keadaan sekitar, ngelihat interaksi yang lain seperti apa. Kamu CCTV ya? CCTV muter aja. Mbak Wiwin cantik, ini kalau enggak dipancing juga enggak bakal muncul ya. Masa?
0: Rajin kok Mbak Wiwin, tenang aja.
1: Ah gitu ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Cukup tahu lah aku Mbak.
0: Selama bukan yang Bram siaran muncul dia langsung.
1: Cukup tahu lah aku Mbak. Kalau aku siaran sendiri baru kamu muncul nih duluan. Kalau berdua cukup tahu aku Mbak.
0: Gitu dah Mbak Wiwin.
1: Iya males.
0: Iya udah tahu lah ya. Terus ada Gustu. Apa tuh Gustu? Mau naik?
1: Apa itu?
0: Apa dia foto tuh? Banyak sekali.
1: Parcel.
0: Kalau dia 50% ramah kalau diajak ngobrol. Iya, iya benar. Gustu emang gitu orangnya.
1: Iya.
0: Libra sudah bun. Ya ampun.
1: Ya.
0: Jam berapa ini?
1: Ya, makanya.
0: Rose toxic till the end tadi udah.
1: Sudah. Ada Dokter Tama, Anditi. Semenjak ada dirimu. Jalan-jalan ke Pantai Kuta. Jangan lupa membeli souvenir listrik andal PLN untuk semua. Oke, baiklah.
0: Paragraf keempat kita gak baca.
1: Terima kasih.
0: Ya, mohon maaf. Jangan cari gara-gara Anda.
1: Dia mini vote udah ya?
0: Belum.
1: 50% udah gak sih?
0: Masa sih belum?
1: Sudah.
0: Belum
1: ya?
0: Belum.
1: Oke, baiklah.
0: Mirip aja itu sama siapa gitu.
1: Oh gitu, tak kira udah no.
0: Belum.
1: Bentar ya, ini WhatsApp saya loading soalnya.
0: Alah. Cus buruan, aku lagi ngatur lagu nih.
1: Dah, aku buka di sini. Dah. Kalau Dokter Tama katanya 50% ramah kalau diajak ngobrol duluan. Awalnya masih mode observasi dulu, lihat situasi. Tapi kalau ada yang buka obrolan langsung lebih gampang cair. Dari halo bisa jadi ngobrol panjang. Beyonce kali halo kamu ya.
0: Ada Mbak Wayan Widiati. Aquariusnya tadi sudah loh. Kalau biasanya penyesuaian 50%. Kalau obrolannya asik, biasanya nyambung. Apalagi ada kesamaan hobi jek nyambung.
1: Oh.
0: Lagunya Apologize dari Tembelan.
1: Okay.
0: Tembelan. sambil nyortir busung dengerin Betty sama Bram siaran seru banget.
1: Ngapain
0: siaran
1: sortil?
0: Ya? ya disorter dong biar gak ada yang besak-besak gitu kan.
1: Oh,
0: ya, sorter dulu semuanya guys.
1: Okay,
0: halo Mbok Dian, akhirnya ada muncul. Mbok Dian gimana? Aman perut?
1: Aman dong harusnya.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Menghilang soalnya Mbok Dian 2 jam tuh.
1: Khawatir kita.
0: Oh, kita orangnya worry banget sama dirimu loh. Kikuk.
1: Kuk.
0: Yuhu.
1: Pertukaran bunga dia.
0: Asik.
1: Wah, kuk.
0: Gitu. Ketahuan deh. Lagian chattingnya di punya penguin.
1: Beli today ngapain beli today?
0: Apa beli today? Biasanya kan muncul di sini beli today.
1: Ini di sini dia ngetik WA.
0: Oh, sini beli today. Di sini munculnya maksudnya di ini
1: di TikTok. Swastiastu mewali nggih.
0: Ya, oh sengengken katanya.
1: Apa sengengken?
0: Nih, Mbok Dian bilang enggak apa-apa, berarti gas lah habis ini cari yang rasa matcha, rasa coklat, ada macam-macam. Tolong ya endorse aku ya. Hey, brand itu, C itu.
2: Here we go.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Dari Overnight sahabat Wigin FM dengan kita lewati
1: berdua. Oh ini lagunya Overnight.
0: Iya, lagu yang viral itu ternyata ya.
1: Iya.
0: Sudah di request sama Dewi Damkar.
1: Sukma.
0: Malu bayi. Selamat malam untuk Today.
1: Halo.
0: Yang tadi request lagunya Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja.
1: Gak apa-apa sih.
0: Saya kalau di tempat baru pasti saya halo ke siapapun. Kalau ada yang halo balik kayak nyambung ngobrol. Kalau enggak ya oke lah. Santai aja dia.
1: Is he going ya?
0: Iya dong. Terima kasih yang sudah request.
1: Mbak Putu Adi tadi requestnya.
0: Oh iya.
1: Dedek Juki.
0: Sudah di play tadi ya. Yahi. Standing next to you. Wow.
1: Wow.
0: Wah, ini mah luar biasa ya.
1: Ditolak,
0: sebuah
1: guys.
0: Titik balik. Penolakan tidak membuat dia lunglai.
1: Iya, tidak buat dia apa ya?
0: Murung
1: ya.
0: Malah di-upgrade ya, Bram.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Itu dia yang terjadi sama Li Huang Long. Ini kemana E-nya satu lagi? Li Huang Long. Dia ini hasa di Vietnam.
1: Di Vietnam.
0: Li Huang Long berarti benar.
1: Iya. Yeah.
0: Pikir China. Jadi pria asal Ho Chi Minh City, Vietnam ini berhasil loh nurunin berat badan sampai 40 kg setelah berkali-kali mengalami penolakan dalam urusan asmara.
1: Wah keren ya. Jadi di usianya 31 tahun ya, Long ini gak hanya tampil bugar dengan berat badan turun dari 105 kg menjadi 65 kg ya. Dia juga berprofesi sebagai pelatih kebugaran atau PT, personal trainer, dan aktif membagikan perjalanan transformasinya di media sosial. Jadi perubahan besar ini bermula dari rasa gak percaya dirinya yang terus menghantuinya. Karena waktu berat badannya mencapai 105 kg di awal 2022 kemarin, Long ini mengaku sering merasa menjadi pusat perhatian karena bentuk tubuhnya yang besar.
0: Ini kayaknya membesar karena diam di rumah aja kayaknya.
1: Bisa jadi kayaknya.
0: Jadi setelah mengalami penolakan sampai 10 kali, Long ini memutuskan untuk berhenti meratapi nasib. Ya, dia memilih menjadikan pengalaman pahit itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri.
1: Oh.
0: Meskipun lagi menjalani diet, Long ini tidak mengurangi frekuensi makan secara ekstrim lah. Dia itu tetap mengkonsumsi 3 kali makan setiap hari, normal. Menu hariannya itu yang terdiri atas sekitar 200 gram dada ayam, daging tanpa lemak atau makanan laut, sedikit nasi putih maupun nasi merah, serta 100 sampai 150 gram sayuran kukus atau rebus, bukan ditumis atau digoreng ya.
1: Tidak. Direbus atau kukus ya.
0: Yeah.
1: Tapi setelah beberapa waktu tubuhnya mulai beradaptasi. Perubahan pola makan pun terus diimbangin dengan latihan di pusat kebugaran sebanyak 5 sampai dengan 6 hari setiap minggunya ya. Dan dia juga terus menyemangati dirinya untuk tetap lanjutkan latihan. Upaya membuahkan hasil dalam waktu sekitar 6 bulan aja berat badannya turun 40 kg dan mencapai 65 kg
0: loh. Wow, 4 bulan loh defisit 40 kilo tiap berarti rata-rata tiap bulan 10 kilo.
1: 10 kiloan.
0: Ya. Aduh, nurunin sekilo aja susah banget.
1: Curhat mbak ya.
0: Turun sekilo.
1: Aduh.
0: Habis itu berapa minggu kemudian naik lagi.
1: Iya naiknya cepet ya.
0: Iya. Astaga. Heran banget.
1: Jadi perubahannya juga berdampak pada kesehatannya juga. Transformasi fisik Long ini menarik perhatian banyak orang di media sosial. Dan dia juga kemudian memutuskan menjadi personal trainer ya. Membantu orang lain menjalani gaya hidup yang lebih sehat.
0: Wah keren.
1: Sehat.
0: Ya ditolak bukan berarti hidup berakhir.
1: Tidak.
0: Tapi hidup baru dimulai.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Sweet Music Station.
1: Sob semua stay happy.
0: Walaupun ini hari Rabu, tapi Paul Aro nyanyinya Selasa.
1: Mundur dong kita.
0: Mundur sehari ya. Tapi ini hari Rabu berasa hari Jumat, tau gak sih?
1: Iya, aku kayak besok Sabtu ya.
0: Iya, panjang banget minggu ini ya.
1: Begitulah ya.
0: Semangat-semangat, Jumat kita meet up ya.
1: Semangat.
0: Amin mimbar, selamat malam.
1: Malam.
0: Stay happy for Cece, Betty dan Gung Bram. Salam sehat selalu ya.
1: Sehat.
0: Baru ingat sekarang Rabu karena siaran Koko Surya.
1: Ya, Koko Surya akan siap memberikan ujangan.
0: Asik.
1: Yang sangat luar biasa.
0: Mimi. Siap memberikan pengajaran untuk Anda.
1: Oh, pengajaran
0: gitu. Belum cerita
1: gitu.
0: loh dia gimana ya? Kemarin kan. First time. Kikuk. Iya dok, Jumat Bram lagi yang siaran.
1: Kenapa?
0: Intermezzo.
1: Ayo nih dok, kan? Meet up nih.
0: Ayo dok, let's go dok.
1: Sesekali.
0: Jauh rumah dia.
1: Ah canggung, mbak Dian jauhan di utara.
0: Oh iya lagi. Gas dok, udah gak macet jam segitu. Oh apalagi di Dalung dekat.
1: Kita tunggu kok.
0: Iya dok, jam 10. Dah ya, pulang kita hari besok saya siaran sama Dinda, Bram, Oha. Jumat baru kita ketemu lagi ya. Bye-bye.

0: Pingin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Ini dia sahabat Pingin FM, Calvin Harris, Charlie Puth, bareng juga sama Sensi dengan Obsessed. Enak ya lagunya sahabat Pingin FM. Apalagi seenak Anda yang lagi sedang menikmati santap malam Anda bareng sama keluarga tercinta di rumah. Ya, gimana kabar? Senang banget Surya Winata udah balik lagi buat temani Anda. Kita ketemu lagi di Nuansa Malam kali ini. Kemarin saya udah temani Anda di office hour ya. Saya libur sejenak untuk Nuansa Malam di hari Selasa. Oke, mudah-mudahan kabar baik semua sahabat Pingin FM untuk malam ini di Rabu 23 September 2026. Ya, benar banget ya. Tadi saya dengar juga selintas tadi Betty sama Bran juga cerita kayak ini ngirain kalau besok tuh sudah hari Sabtu gitu. Saya juga mengalaminya soalnya. Saya ngerasa kayak ini tadi bakal sore besok bukannya Sabtu ya. Oh, ternyata enggak sahabat Pingin FM. Besok itu masih hari Kamis. Jadi kita masih di pertengahan minggu ini. Mudah-mudahan kabar baik semuanya. Saya akan pilihkan lagu-lagu keren dari Pingin FM Bali untuk Anda. Anda boleh request, Anda boleh temani saya. Anda boleh bikin saya sibuk dengan requestan-requestan Anda. Nah, senang banget saya kalau itu. Pokoknya ramein aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.
1: Penguin FM.

0: Wisnu Santika menggandeng Tiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika, Map of Feelings. Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi, serta pengakuan selama menjalani kehidupannya. Tapi berbagai pencapaian tersebut belum mampu mengisi ruang kosong ketika tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan menemani.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Pinguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Ini dia Eclat Story dengan masih. Okay, sahabat Pinguin FM, kita masih di Nuansa Malam, masih di awal jumpa Nuansa Malam. Ada Surya Winata untuk 4 jam ke depan, sudah kurang dikit sih. Ya, dengan lagu-lagu kerennya Pinguin FM Bali ya, yang tentunya juga spesial buat Anda yang boleh Anda request, boleh Anda kasih tahu ke saya di 0811-393-494. Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Oke, okay? Gimana kabar Mbak Dian? Adela dengan Any in LA, baik ditunggu lagunya. Kemudian apa kabar buat Abah Waisel juga, selamat malam. Mbak Romi di Jimbaran, gimana kabar Mbak Romi? And now dengan sesi potretnya. Oke, salam-salamin nanti Mbak Rom, jam 9 saya bacakan. Ayu Landari juga selamat malam. Dia pengen dengerin Naikila dengan MMG, My Mind Gue. Terima kasih ya Yu, ditunggu lagunya Yu. Ada Harti juga dari Singaraja juga streaming dengerin kita di live.radiopinggunfm.com. Ellie Goulding dengan For Your Entertainment, udah saya siapin. Sabar dulu, ini requestan lagu baru banyak ya malam ini. Oke, ada yang request lagu Michael and Sturok. Ini lagu juga masih ada di Penguin New Playlist ya. Bring it on. Terima kasih Bu Nana di Pati Nambi. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Nana. Ada Mbak Wayan Widiati juga, apa kabar? Pengen dengerin lagunya One Republic bareng sama Timbaland dengan Apologize. Baiklah, ntar ya. Terima kasih buat Mbak Wayan. Dia lagi santai gak? Oh enggak, lagi sibuk juga. Lembur dia. Terima kasih Mbak Wayan. Kemudian di Telegram ini juga ada Mary. Halo Mer, apa kabar Mer? Mahal ini dengan Percuma. Baiklah, ditunggu ya. Terima kasih juga buat Indra Perdana juga yang pengen dengerin Rio Laskar dengan Sumpah Matinya. Oke, kayak udah semua saya sapa ya. Oh ini ada yang baru masuk. Ada si Amin Mimbar. Halo Min, gimana kabar Min? Jason Derulo dengan Let Me Be. Baiklah, ntar ya. Terima kasih banget. Ada Rian Putra juga. Apa kabar Rian? Di Telegram juga dia baru masuk nih. Rian Putra pengen dengerin Hugel bareng sama siapa tuh? Oh, Moving the Sun. Baik, ntar coba saya cek ya. Ini di Premier mungkin masih ya. Baiklah, terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Buat yang belum, sekali lagi masih boleh banget Anda langsung WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Presiden Iran Masoud Pezeshkian tiba di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81. Kantor Pezeshkian melaporkan bahwa kedatangan sang presiden disambut langsung oleh para pejabat diplomatik Iran, termasuk Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran untuk PBB. Pezeshkian akan memimpin delegasi Iran di sidang Majelis Umum PBB. Ia diperkirakan mengadakan sejumlah pertemuan dengan kepala-kepala negara serta tokoh politik dan juga budaya selama berada di New York. Pezeshkian dijadwalkan menyampaikan pidato resmi di Aula Majelis Umum PBB pada Rabu 23 September 2026. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Dedek, naon kinya mah lari, Dek?
1: Naon? Kudu maratong lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Wih,
1: kan memedih mencapatan. Good morning, ya, Dek.
0: Bah, ini mare ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tahu lagi.
1: Sandra pada ini sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Dek, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih,
1: yuk. Mek. Siaran TV tuh preksanu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ije, Mek.
0: KPID Bali.

band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Stroke, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Stroke ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Yeah, sahabat Pingin FM. Dikutip dari Gaya Hidup, tahukah Anda kalau suatu hari nih misalnya Anda berkunjung ke Antartika. Wih, siapa tahu ya. Jangan terkejut kalau melihat penguin itu nggak takut sama manusia. Ini dikarenakan tidak adanya predator yang mengancam di daratan. Predator penguin itu kebanyakan berada di dalam laut. Jadi mereka bakal santai-santai aja dengan manusia, bahkan malah penasaran dia. Berteman dia dengan penguin ya. Oke, bersahabat dia dengan penguin. Faktor genetika ternyata juga mempengaruhi tingkat ketakutan hewan liar terhadap manusia. Peneliti menemukan adanya kandungan gen berbeda dari hewan liar yang cenderung menghindar dan yang tidak terlalu memusingkan keberadaan manusia yang ada di sekitarnya.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Bittersweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Ini dia Adela dengan I'm in LA. Apa kabar Mbak Dian Kusuma? Yang suka sama lagu ini, lagunya udah saya play. Terima kasih banget buat Mbak Dian Kusuma. Salam kata buat semua sahabat Penguin FM, buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Victory. Halo Victory A. Tapi ini dia cuman menyapa aja ya atau gimana?

Ada Yulandari juga, selamat malam ya Yu. Terima kasih udah sempat bergabung. Naikila dengan MMG My Mind Gue. Salam buat semua sahabat Pinggun FM, mat malam buat Ko Uya, matugas, suksema muali. Bu Nana di Patinambi juga apa kabar? Selamat malam ya Bu Nana. Koko Surya, Bu Nana hadir nih. Yes, gimana kabar? Dari kemarin sudah muncul lagi. Alhamdulillah kabar baik. Doa yang sama untuk Surya. Terima kasih Bu Nana. Karena mau request lagu Michael Learns to Rock yang Bring It On. Sudah nyanyi. Colek-colek bestiku, Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Pancaneki. Juga buat Bujuro Anom. Thanks Surya, ditunggu lagunya. Sudah meluncur tadi. Aba Waisal apa kabar? Dari seputaran Samplangan Gianyar juga hadir. Terima kasih sekali sudah menyapa saya. Selamat malam. Katanya Kak Surya, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Oke. Ini ada yang typing-typing nih. Ya, ada Min Mimbar. Apa kabar, Min? Let me be Jason Derulo. Ditunggu ya, Min. Ya, itu masih di antrian. Ini dari tadi ya, requestannya lagu baru semua loh ini. Mau nyapa? Siapa tuh yang mau disapa? Mau nyapa Dimas, Andi, dan Yasir. Asik, laundry, met nongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Oke, thank you Koko. Thank you balik ya buat Amin Mimbar ya. Salam buat teman-temannya. Ada Dimas, ada Andi, ada Yasir juga. Oke, thank you banget. Kemudian ada Harti di Jalan Gunung Batur Singaraja. Gimana kabar Harti? Harti pengen dengerin Ellie Goulding dengan For Your Entertainment. Oke, sudah nyanyi ya. Terima kasih buat Harti. Sehat selalu Harti. Juga kemudian Mawayan Widiati. Apa kabar Mawayan? Lagunya tadi dari Timbaland bareng sama One Republic dengan Apologize. Sudah saya play. Kirim salam buat semua sahabat Penguin FM. Karena masih stay lembur bareng Pak Suami. Dia ngukir, sayanya mejejahitan. Wih. Semangat. Saya temenin ya, pokoknya sampai jam 12 malam. Oke, terima kasih buat Mbak Wayan Widiati. Sehat selalu. Salam juga buat Pak suaminya, lagi sibuk ngukir katanya. Semoga tetap semangat sambil dengerin Koko siaran. Buat Koko tetap semangat. Terima kasih Mbak Wayan Widiati. Kemudian apa kabar buat Agus Ade? Selamat malam. Endah bareng Reza pulang ke Pamulang. Sudah nyanyi ya buat Agus Ade di Tabanan. Salam buat semua sahabat Pinguin FM, buat semuanya. Buat Surya, terima kasih. Terima kasih Agus Ade. Apa kabar buat Mbak Romi? Mbak Romi di Jimbaran, dia juga lembur nih. Sesi potret dari Enau masih di antrian sih kayaknya. Ya, masih di antrian Mbak Rom, sabar ya. Katanya mau ngucapin salam, salamnya buat Pak Suami. Salam juga buat Dilan, buat Mbak Dian Kesuma, dan semua sahabat Pinguin FM. Buat Koko, semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Makasih Koko, yuk kita lembur, ya kan? Ayo Mbak, kita lembur sampai jam 12 malam. Sampai selesai semua setrikaannya Mbak Romi, ya saya temenin dah. Terima kasih buat Mbak Romi di Jimbaran. Kemudian, apa kabar juga untuk Yeni? Halo Yen, selamat malam. Dia pengen dengerin Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, udah saya siapin, sabar dulu. Ada Gus Bawa juga, selamat malam Gus, gimana kabar? Dewa 19 dengan Kirana juga masih di antrian, sabar dulu ya. Salam buat semua sahabat Pinguin FM, salam kompak Koko Surya, terima kasih. Indra di Ketewal juga, thank you banget Dra. Pengen dengerin Rio Laskar bersama Andi Rianto, Sumpah Mati. Yes, sudah saya siapin, tadi juga sudah ada yang request. Itu tadi ada yang request, siapa ya tadi request Rio Laskar? Ada Indra Perdana, dia juga request lagu yang sama. Sabar dulu ya buat Indra ya, yang ada di Ketewel nih. Kayaknya beda kan ya? Atau sama? Oke, selamat beristirahat buat semua sahabat Pinguin FM. Selamat tugas, suksema Koko. Suksema buat Indra di Ketewel. Kemudian ada Mbak Adi di Bejigama. Lagunya Lucas Graham dong yang 7 years old. Udah saya siapin. Sabar dulu buat Mbak Adi ya. Oh kayaknya Lucasnya udah nyanyi gak sih? Udah nyanyi dia. Oke, terima kasih buat Mbak Adi di Bejigama. Udah saya play ya. Salamnya katanya buat siapa tuh? Salamnya buat semua deh. Selamat siaran. Baik, terima kasih buat Mbak Adi di Bejigama. Karena Gajah Mada ini lagi amburadul jalannya. Jadi kalau emang boleh untuk mencari alternatif lain, better jangan melintas jalan ini dulu deh.
Oke, okay, thank you banget informasinya buat Mbak Adi di Beji Gama ya. Walaupun udah malam ternyata juga masih macet pasti itu ya. Oke, mudah-mudahan cepat selesai. Tampilannya nanti akan lebih baik lagi kota Denpasar kita, sahabat Pingin FM. Jadi gak sabar kan, nih pengen lihat kayak gimana nanti hasilnya. Oke, lanjut lagi. Tadi ada Amin Mimbar tadi sudah ya. Oke, saya pindah ke Telegram kalau gitu. Kayak ada semua tuh. Ada Abdul. Halo Dul, apa kabar? Terima kasih buat Abdul udah sempat bergabung. Ya, kayak saya mau kehabisan durasi nih. Abdul mau request lagunya Dua Lipa Raining Season. Salam buat semua sahabat Pingun FM. Buat Ko Uya semangat beraktivitas dan beristirahat saja. Oh, hey, saya belum boleh beristirahat. Sahabat Pingun FM mungkin ya kalau lagi beraktivitas atau yang udah beristirahat, kalau saya belum boleh. Saya masih cuap-cuap sampai jam 12 ya. Ya, terima kasih buat Abdul, lagunya ditunggu. Mary Okta, apa kabar Mer? Mary Okta, request lagu Mahal Ini Percuma. Oke, itu juga masih di antrian. Lagu baru tuh, panjang antrian lagu barunya. Rian Putra, thank you banget. Hugel bareng sama Ultranet dengan Move Into The Sun. Itu lagu di viral ternyata, bukan premier dia. Terima kasih ya buat Rian Putra, ditunggu lagunya. Ada Indra juga, apa kabar? Indra Perdana, request lagu Rio Last Chord bareng sama Andi Rianto, Sumpah Mati. Yes, ditunggu ya, sabar dulu. Coba saya cek lagi, ada yang belum saya baca nggak sih? Oh, Mbak Dian Kusuma nih, ternyata dia juga lembur koko. Pokoknya nemenin sampai closing lagi. Wih, keren lo bunga yang coklat nih. Oke, terima kasih ya buat Mbak Dian. Yang lain sahabat Pingin FM silahkan, untuk Anda yang masih mau request lagu lagi boleh banget WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu dan juga salam-salam Anda. Saya kasih lagu dari punyanya Dewa 19 dengan Kirana, Gus Bawa di masih stay tune. Ini lagu requestannya Gus ya.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @pinggirfmbali.

0: V that house.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Sahabat Pingin FM, beberapa waktu belakangan masyarakat ini kembali ya peduli terkait risiko yang mungkin muncul dari minuman manis dan tinggi gula. Hal ini pun dipicu permasalahan di media sosial yang berujung dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap konsumsi gula harian. Anda sudah mulai mencobakan mengurangi konsumsi gula? Ya, mengonsumsi gula berlebih ini dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan. Terlebih nih, mengonsumsi minuman seperti es teh dengan gula secara rutin punya kaitan secara tidak langsung dengan penyakit jantung. Karena penyakit jantung koroner, itu ada faktor risikonya. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus, penambah gula glukosa di es teh itu akan sangat cepat meningkatkan gula darah. Dan itu yang akan menjadi karma buat-nya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Now I know.
1: Pinguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pinguin FM, saya kutip dari Gaya Hidup. Taukah Anda, raksasa mesin pencari di dunia maya, yaitu Google, ternyata sangat peduli ya sama lingkungan. Ya, bahkan nih mereka tuh turut untuk berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas karbon. Google lebih memilih mempekerjakan kambing ketimbang menggunakan pemotong rumput yang berbahan bakar untuk merapikan tanaman dan juga rerumputan di sekitar markas besar Google di Mountain View, California. Perusahaan ini menyediakan sebanyak berapa, sahabat Pin FM? Ada 200 ekor kambing yang telah terlatih untuk membersihkan dan memperindah taman di sekitar Googleplex. Loving can hurt sometimes.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Bingen FM, your sweet music station. Shop semua, stay happy. Never there, dari mereka cake. Satu lagu yang populer di tahun 1998, sahabat Bingen FM, saya pilihkan buat Anda, spesial buat Anda di Nuansa Malam kali ini. Wih, masih rame ya Nuansa Malamnya. Terima kasih sekali untuk Anda, sahabat Bingen FM. Mama Yuna, apa kabar? Ed Sheeran dengan Photograph sudah nyanyi tadi. Thank you banget Mama Yuna. Buat Koko, semangat, jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih Mama Yuna. Tahu banget Mama Yuna nih kalau jadwal saya padat sekali. Sok sibuk sekali saya ya. Nggak kok, sahabat Bingen FM. Ada Ketelutir, apa kabar dia Bian Semal? Request lagunya Andra and the Backbone dengan Hitam Cool. Baiklah, tadi sudah nyanyi ya. Besok saya udah libur kok, tenang. Dapat libur kalau nggak salah 3 hari ya, mudah-mudahan nggak ada perubahan. Oke, terima kasih lagi untuk siapa yang belum saya baca nih. Kayak udah semua ya saya baca ya, ntar saya mau coba sapa dulu di sosial media nih. Oke, buat Anda yang sudah menyapa saya di sosial media, terutama di Facebooknya Pinggun FM Bali, terima kasih sekali. Mudah-mudahan kabar baik juga untuk Anda semua ya, yang selalu stay tune, selalu dengerin Pinggun FM Bali, baik itu di streaming di live.radiopinggunfm.com ataupun juga yang sudah stay tune-nya di radio analog di 103,6 FM Bali. Nova, selamat malam. Terima kasih juga buat Pak Wayan Siaje ya. Dari Ubud hadir, kemudian ada Pak Nyoman Landung di Panasan Klungkung, Igede Sudano juga thank you banget. Selamat malam juga buat Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Dede Mahes jangan take. Gimana kabar buat dari seputaran Penamparan di Jalan Gunung Andekase ya. Ada Iketut Ari Sugina Dinastre. Terima kasih buat Tumio Virgo. Selamat malam buat Ide Bagus Widiantara, kemudian ada juga Sang Tuketut. Selamat malam buat Bobo juga, terima kasih buat Oko Mulyarde di Barang Sambian. Terima kasih juga buat Amir Udin, selamat malam. Oke, di WhatsApp juga thank you banget ya. Gimana kabar buat Gus Bawa, selamat malam ya Gus. Mudah-mudahan kabar baik selalu.

0: Saham dengan 7 years old, kemudian ada Mbak Dian Kusuma, dia masih lembur pasti nih, banyak pesanan bunganya. Tapi keren-keren loh bunganya nih, waduh ini bunganya warnanya coklat sahabat Pink FM ya, jadi kelihatan kayak coklat asli loh. Saya lihat dari jauh tadi, sampai saya zoom langsung. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Juga ada Mbak Romi di Jimbaran, masih sibuk nyetrika kah Mbak? Sisa lagi berapa kilo nih? Banyak ya kilonya. Apa kabar buat Mbak Wayan Widiyati? Selamat malam Mbak Wayan. Yang juga pastinya lagi lembur juga sama suaminya, lagi nyelesain kerjaan, lagi buat jahitan, lagi ngukir. Oke, thank you banget. Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja juga selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu. Bu Nana di Pati Nambi juga ya, lama gak muncul, sekarang udah muncul dia. Oh iya, ada Amin Mimbar, baiklah Min. Amin Mimbar dia masih stay tune dari Mimbar Sel Singarajanya. Mudah-mudahan lancar ya Min. Lagi ngumpul bareng teman-temannya juga kan. Ada Dimas, ada Andi, ada juga Yasir Asik Laundry. Oke. Terima kasih buat yang lain sahabat Pingin FM. Ya, di Telegram tadi juga sudah ada Abdul. Malam Dul, Dua Lipa dengan Training Season. Udah ya Dul ya, mudah-mudahan Abdul udah denger. Mary Okta juga, Mahalini percuma baru sih deh bisa munculnya. Jujur antrian lagu baru, hampir semua yang request nih lagu baru dari tadi. Yang request lagunya Hugel, ada Rian Putra, Moving to the Sun. Kayaknya sudah, seharusnya sudah ya. Baik, terima kasih buat Rian Putra. Kemudian juga ada Indra yang pengen dengerin Rio Laskar dengan Sumpah Mati juga sudah. Oke. Okay? Yang lain kalau masih mau request lagu itu masih boleh banget sahabat Pinggun FM. Sambil nemenin Anda beraktivitas, sambil nemenin Anda mungkin lagi mobile juga di seputaran Kota Denpasar. Oke, hati-hati aja di jalan ya. Terutama nih juga yang akan melintas di daerah tengah kota tuh ya. Karena Gajah Mada kan lagi sedang perbaikan. Jadi Anda hati-hati aja, tetap konsentrasi sama kemudi kendaraan. Dan sambil dengerin Pinggun FM Bali juga tentunya pastinya. Oke, satu lagu dulu. Dari Justin Bieber bareng sama Benny Blanco. Lonely.
1: Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like looking in a mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. Feels like all the lives have changed.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.

0: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
0: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
0: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
0: September, shop smart, stay happy.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM. Ya, apa aja sih ada hal-hal di balik Anda yang mungkin sulit untuk mengekspresikan perasaan? Jadi ada hal apa gitu loh? Kenapa kok bisa sampai seseorang tersebut kok sulit ya untuk mengekspresikan perasaannya? Alias kok datar aja? Kenapa? Bisa aja ternyata itu karena Anda mungkin berpikir mengutarakan perasaan itu dapat memicu konflik. Karena kita memiliki rasa ketakutan jika membuka pikiran dan perasaan orang lain, itu justru akan malah menjauhi kita. Udah OVT duluan. Atau mungkin juga bisa jadi Anda tergolong sebagai emosional perfeksionis, sahabat Pinggun FM. Seperti saya kutip dari femila.com, anti terlihat rapuh, anti juga terlihat lemah. Sehingga jadi sukar deh buat mengungkapkan perasaan, dan ini memiliki pandangan tidak seharusnya orang mempunyai emosi marah, cemburu, depresi, dan cemas. Atau yang terakhir, yang lebih aneh lagi, ya ketika Anda seakan menganggap orang lain bisa membaca pikiran dan memahami perasaan Anda sendiri. Padahal sebenarnya, orang nggak akan mengerti kok apa yang dimaksud. Cuma kita aja yang sudah ini duluan, yang sudah overthinking duluan. Jadi menyembunyikan apa yang kita rasakan dari orang lain gak selamanya bijak untuk dilakukan. Gak jarang juga menahan emosi tanpa mengimbangi dengan kemampuan mengelola emosi, itu justru akan berdampak buruk. Iya, itu akan berdampak buruk untuk kesehatan mental kita.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo. Radio Penguin. Fresh single on Penguin.

Jason Derulo resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeats.

0: band Lomba Sihir baru aja melepas karya terbaru mereka yang diberi judul Fast Bunga pada Jumat 5 September 2026. Lagu ini masuk ke dalam album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi versi Deluxe. Fast Bunga sendiri ditulis oleh Hindia atau juga dikenal dengan nama Baskara yang merupakan vokalis di Lomba Sihir. Lagu ini menceritakan pengalamannya saat hanya bisa menyaksikan perjalanan dan kesuksesan Lomba Sihir dari luar karena kesibukannya. 103.6,
1: your sweet music station, Radio Pink Gwen. Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Gaya Hidup. Tahukah Anda kalau di negara Jepang ini terdapat sebuah festival unik yang bernama Nakizumo. Ya, dalam festival ini, para bayi yang menggemaskan itu akan dibuat menangis oleh para pesumo. Dan dalam pelaksanaannya, puluhan bayi itu akan datang ke kuil dan para pesumo itu akan membuat mereka menangis dalam festival tersebut, yaitu festival Nakizumo.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Ini satu lagu yang dulu dipopulerkan oleh The Massive di antara kalian, tapi ini dari versi miliknya Zero Six Pop. Gimana kabar sahabat Pink FM? Kita masih di nuansa malam, udah semakin malam aja. Udah semakin terasa mulai mengantuk kah? Untuk anda yang masih lembur, selamat lembur aja malam ini. Masih ada 1 jam lagi, saya akan temani anda. Ya, request lagu Tracy Fong dengan Angel Baby. Apa kabar buat bu guru kita? Kenapa dia munculnya malam-malam ya? Tumben. Oke, salam buat Bito Nati, salam buat Ode, juga buat Dude Dangin ya. Wih, langsung ke play lagunya. Makasih ya. Iya, karena anda bukan request lagu baru. Kalau anda request lagu baru, mungkin masih antri sih. Terima kasih buat Juni Nati ya. Apa kabar buat Ubay? Halo Ubay. Red Hot Chili Pepper dengan Snow. Sudah nyanyi juga, udah saya play. Terima kasih banget buat Ubay. Sehat selalu ya, Bay. Kemudian gimana kabar juga buat Mbak Romi? Sudah 5 watt kokoh. Tapi kerjaan sudah selesai kan, Mbak? Baiklah, terima kasih ya. Ini juga ada yang baru bergabung. Mbak Iga Panca Neki. Halo Mbak Iga Panca. Hopeless Romantic. Baiklah, ditunggu lagunya, Mbak. Ya, Mbak Iga Panca tampaknya dia masih typing-typing nih. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Romi. Oh, masih. Kilo kedua katanya, masih banyak. Oke, semangat buat Mbak Romi. Sambil saya nunggu Mbak Iga Panca typing. Katanya salam buat semua sahabat Pink FM aja dari Mbak Iga Panca Neki. Oke, Hopeless Romantic-nya ditunggu ya Mbak Iga Panca. Ntar udah mau ke play juga kok, sabar aja. Buat yang lain, sahabat Pink FM masih menemenin saya, boleh banget. Anda boleh request lagu lagi, silakan saya di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Satu lagu dulu saya pilihkan buat Anda, sahabat Pinguin FM, Michael Jackson. Ini dia dengan Billie Jean. Ini lagu naik lagi setelah filmnya juga rame banyak yang nonton. Langsung aja deh buat Anda.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Girl group K-pop Les Sserafim resmi merilis single album kedua yang berjudul Made My Night pada 11 September. Album tersebut berisi dua lagu dengan lagu utama Made My Night dirilis bersamaan dengan video musiknya yang bekerja sama dengan Overwatch. Menurut agensi Source Music, Made My Night menggambarkan kebahagiaan yang muncul ketika menghabiskan waktu semalaman bersama seseorang yang spesial. Lagu ini sekaligus menjadi bagian dari aktivitas terbaru Les Sserafim setelah mereka merilis album studio keduanya pada Mei lalu.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Setelah polemik batal tampil di Batam beberapa waktu lalu, Juicy Lucy merilis single terbaru berjudul Baik Hati pada 11 September 2026 melalui Emotion Entertainment. Lagu ini ditulis oleh Dennis Ligia, Iqbal Siregar, dan juga Faisal M. Fasya yang turut memproduserinya, sementara vokalnya ditangani oleh Kamga Mo. Baik Hati menceritakan dilema setelah sebuah hubungan berakhir ketika rasa kecewa dan marah seharusnya menjadi alasan untuk pergi. Namun, sikap baik dari mantan kekasih justru membuat perasaan yang sebelumnya ingin dihilangkan

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ini dia Dave Cameron dengan When in Rome. Ya, gak terasa sahabat Pingin FM, saya udah temani Anda selama 4 jam di Nuansa Malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya mesti pamit dulu. Kita baru ketemu lagi nanti di Nuansa Malam lagi di hari Minggu ya. Selamat beristirahat. Saya Surya Winar yang bertugas pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.

Pigun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Halo, selamat pagi Saltun FM. Apa kabar sih Anda pagi hari ini? Sudah pada bangun ataukah belum pagi ini? Yang sudah pada bangun, ayo dong, tolonglah saya di PP-in pagi ini Saltun FM. Kalau saya opening sendirian, berarti Anda tahu saya bakal siaran sama siapa. Ya kan, sambil menunggu Mbak Ade Yulia Bimbi ini yang mungkin lagi di jalan kali ya. Semoga sih udah di jalan ya, atau masih bobo di rumah. Kita tunggu saja nanti ya. Sambil Anda juga nge-PP-in saya pagi hari ini yang sudah pada bangun, kita join bareng ngobrol pagi ini sahabat Tuna FM sampai dengan jam 10 pagi. Nanti kita bakal ngobrol apa, tunggu saja. Biasanya Mbak Ade Yulia Bimbi itu yang selalu membawa obrolan-obrolan baru yang menarik, ya kan? Halo, aku mau ini dulu ah, mau sapa yang sudah nge-PP-in saya pagi ini, Mbak Ayu Herna. Selamat pagi, Bawe, Papa Gion, Mbak Wiwu, Mbak Wiwin. Pagi-pagi. Nah, makanya ditunggu loh yang lain yang belum nge-PP-in saya pagi hari ini. Ayo dong, kita PP apa pagi hari ini? Sambil boleh request lagu ke

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Gimana Mbak kabarnya Mbak?
1: Oh, DM ada penuh.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Jadi ini Bu Agung. Akur-akur ya. Ini toh Bu Agung.
0: Aku aja baru lihat loh sebuah ini ya, sebuah foto-foto perdamaian yang sangat peace lagi, ya kan?
1: Lagi gencatan senjata.
0: Yang wah, foto sama mama.
1: Ya,
0: tumben-tumbenan. Kemarin emang pergi bareng Bu Agung.
1: Oke, jadi aku agak ngerepes ya.
0: Iya, aku juga juga ngerasa tadi kenapa ngeses ya?
1: Sahabat Pingin FM dengerin ada nges-nges gitu enggak sih?
0: Iya, coba kita diam dulu deh. Coba kita diam dulu ya sahabat Pingin FM ya. Coba Anda perdengarkan, perhatikan apakah ada suara yang ngeses apa enggak. Kasih tahu ke kita ya. Iya kan?
1: Iya, aku ngerasa.
0: Iya kan?
1: Ada.
0: Gede banget loh suara ini. Gede banget loh.
1: Anda juga dengerin enggak?
0: Iya, ada enggak suara? Oh ada.
1: Oh dia kenapa lagi?
0: Titin sebel bilang deh. Ada. Ini dari mana sih suara ngeses ini ya? Padahal kemarin udah baik-baik aja. Mbak Wiwin bilang ada katanya.
1: Kita juga bingung, kita mau ngomong kayak.
0: Iya.
1: Untung gak desisan ular. Takutnya kan gitu Tin.
0: Tapi ini suaranya kayak desisan ular Tin.
1: Iya Tin.
0: Ular korba. Ular korba. Ular korla.
1: Ular korla. Aduh.
0: Yang sudah gak
1: aku,
0: ada.
1: Aku mau iya no. Cepat kali hilang ya. Iya. Cepat muncul cepat hilang no.
0: Ya kan memang memang seperti itu deh. Cuman kan dari kecepatan dia itu dia sudah mendapatkan banyak loh.
1: Iya sih. Jangan cintai aku lagi.
0: Aha.
1: Jangan cintai kamu lagi.
0: Aha. Perdamaian. Perdamaian. Aku baru lihat tadi foto itu deh yang ternyata dia keluar sama Bu Agung.
1: Kemarin itu punya kan abis kerja kan.
0: Tempelin.
1: Udah nempel nih Wang. Woi. Emang ini power saya aja yang
0: enggak
1: saya kecil.
0: Dinda juga kayak gitu sama kemarin.
1: Kemarin kecil banget suaranya coy.
0: Itu.
1: Kecil banget suaranya Dinda.
0: Itu sudah aku naikin setinggi gunung.
1: Ada mau ngecat tapi lagi nyetir ini gak bisa ini.
0: Gak usah juga sih biar.
1: Cuma kecil banget
0: sumpah. Aja sih.
1: Kecil banget sumpah kemarin
0: itu tuh. Itu deh makanya aku bilang ayo sampai aku suruh copot ini ya.
1: Aku tuh harus ngomong dengan power segini ya baru kayak
0: boleh lah power segede apapun terserah kamu yang penting gede aja suaranya mengingat ini ngeses ya kan cuman memang gimana kemarin itu dalam rangka apa makan bareng Bu Agung ulang tahun
1: enggak ada dalam rangka apa lapar aja
0: oh lapar
1: biasa dia lapar. Terus kan ada janjian sama Gisna kan?
0: Oh sama Kak Gisna, ada Silva.
1: Aduh guys, tidur bentar ya. Tidur, terus, dia tidur, saya tidur siang juga.
0: Akhirnya ketiduran?
1: Ketiduran.
0: Kok dia bisa ada kehidupan di luar kantor?
1: Dia lagi libur.
0: Oh lagi libur.
1: Terus tidur. Bangun-bangun kayak udah jam 4, jam 5 tuh kan lapar no. Dan tidak ada apa-apa seperti biasa.
0: Oh jam 4 jam sore itu kan ya. Udah janjian sama Kak Gisna da Silva yang
1: tidak jadi.
0: Sangat luar biasa
1: tidak
0: itu.
1: Tidak jadi.
0: Pergi. Kenapa?
1: Sama mager.
0: Oh mager.
1: Magernya ya mager no.
0: Kamu ngajak iya kan. Taurus. Udah tidur ya enak.
1: Terus Ayu Ratna kan tidak pulang ya. Berarti kan ibu tidak akan memasak ya.
0: Oh, oke baik. Mbak Ayu Ratna kakakmu tidak pulang saat ini. Jadi
1: ya finally tidak dapat di rumah.
0: Oh oke.
1: Terus ada yang mikir lama juga ngajak ibu keluar loh, tekan kayak ya masih ada rasa anak yang baik lah.
0: Iya.
1: Ya udahlah, ajak keluar lah bu, makan dulu. Mana bla singkat cerita, udah makan.
0: Itu makan di mana dek?
1: Di level.
0: Oh di level di resto apa itu?
1: Di Tawan.
0: Oh di Tawan, iya. Ini enak dong.
1: Iya enak.
0: Aku juga suka Tawan.
1: Iya saya juga suka Tawan.
0: Awalnya
1: dia minta ke ini
0: apa?
1: Ke salah satu tempat makanan pedes-pedes itu loh.
0: Oh.
1: Yang sambelnya banyak itu loh.
0: SS.
1: Ya. Cuma lama biasanya ngantrinya ya, Wak. Ya itu, saya tidak kuat.
0: Aku sepertinya sudah berhenti ke sana, Dek.
1: Iya kan?
0: Karena ngantri selalu lama.
1: Lama banget makanya dan itu posisinya dia udah lapar.
0: Iya.
1: Jadi kayak aduh enggak bisa nih kalau di sana kelar nih mah ambuh nih. Mending kita
0: emosi
1: cari
0: dulu kan.
1: Iya.
0: Dan tetap Bu Agung pasti punya ini kan, punya inisiatif untuk kemana menurut kemauannya dia kan.
1: Iya, tetap dia menjelaskan ini Bu pengen ininya. Dadadadah. Cuma kan wah tidak, sudah saatnya Ade harus bisa menentukan.

0: berangkat ke Oktober. Luar negeri itu,
1: iya,
0: ya kan, keliling kayak, Eropa itu,
1: iya,
0: kan?
1: Benar, ada kayak umur kok. Terus ngomong, ibu tuh nggak punya tas selempang, buset. Saya kan tipikal yang jangan diminta, saya akan memberikan.
0: Ya, padahal kamu sudah ada niat untuk memberikan sesuatu,
1: udah,
0: ya kan?
1: Belum terucap tuh.
0: Tapi udah duluan,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya, coy, kayak buset dia. Tapi mempersiapkan itu kayaknya.
0: Kalau aku bilang ya, ibu ini orang yang tahu situasi deh. Maksudnya dia ngerti strategi gitu loh. Wah, anak ini ngajakin aku makan berarti dia punya duit, ya kan? Aku akan langsung tembak anakku tersayang ini. Dek, tas yang 50 juta ini, Dek, tolong, Dek, ya. Chanel.
1: Kan karena mau ke level kan otak saya berpikir ya, Wak. Tas. Guess atau enggak yang di dekatnya sinema tuh apa ya?
0: Iya.
1: Pedro ya? Eh bukan Pedro.
0: Enggak tahu aku deh kalau itu deh.
1: Eh apalah itu dekatnya sinema.
0: Kan kamu ajak aja ke This Is April, ada di sana.
1: Ada kan juga kan.
0: Iya.
1: Pikiran saya udah ke sana juga kayak.
0: Maksudnya lebih terjangkau ya kan?
1: Iya. Buset nih mak-mak dia ternyata sebelum saya mengatakan
0: ada fosil kok di bawah, Dek.
1: Ada fosil juga, iya, ada fosil juga.
0: Bawalah ke fosil ya kan? Lumayan.
1: Makanya saya bawa ke Guess ya. Cuma saya pikir kan saya aja gak punya tas, Guess. Masa mak saya bawa tas, guys?
0: Terus akhirnya bagaimana nasib tas selempang itu?
1: Tidak saya gubris, hanya mendengarkan dia bercerita awalnya.
0: Oh gitu.
1: Karena yang terpatri di diri ini adalah beliin dia celana atau enggak baju atau enggak jaket.
0: Dan gitu. Itu gak bisa digoyang dikit. Kan ya udahlah gitu, tas deh gitu. Kan itu kan sebetulnya
1: bisa
0: kan?
1: Cuma kan saya harus berpikir dulu, harus perhitungan dulu. Nah ini dia.
0: Gerit ada ini memang.
1: Perhitungan. Saya tuh baik kalau lagi pengen baik.
0: Iya.
1: Tapi kalau di request berubah kebaikan saya. Saya tipikalnya begitu, Wak.
0: Ini kan mungkin lebih ke masalah bahwa kamu sudah punya tujuan dan tujuan kamu tuh gak bisa diubah.
1: Iya. Yeah.
0: Kaku Anda ini
1: kaku
0: memang.
1: Kaku saya.
0: Padahal kan coba dibandingin kalau harga tas selempang itu mirip dengan harga jaket atau itu kan sebetulnya gak masalah juga.
1: Gak masalah. Gak
0: cuma
1: masalah.
0: Udah kesel aja.
1: Iya, udah kayak bisa gak sih membawa perdamaian?
0: Kaku Anda.
1: Dan saya kayak tenang.
0: Akhirnya gak jadi.
1: Akhirnya tetap ya udah. Akhirnya tak bilang habis makan ya udah kita cari tas.
0: Gitu. Ih sudah itu yaudah, dong.
1: Kan, udah akhirnya kayak udah goyangkan sajalah.
0: Goyanglah gitu ya. Gitu.
1: Ya udah kita ke Uniqlo.
0: Asik. Gitu
1: kan, cari Uniqlo. Enggak suka deh.
0: Memang yang ini juga siang satunya sama ya. Udah dikasih maunya dia sendiri.
1: Iya. Lihat ke awalnya kan udah lihat ke Guess juga kan. Nanti mau beli di Singapura. Oh, mantap kawan.
0: Ada duit dong berarti dong.
1: Iya udah kayak iya.
0: Oh, gitu.
1: Sudah cari yang lain.
0: Okay.
1: Pokoknya beberapa tempat
0: kenapa di Guess enggak jadi mahal?
1: Karena dia bilang dia mau beli di Singapura.
0: Oh,
1: saya
0: gitu.
1: Kan oh, ada
0: ya
1: duit
0: udah.
1: Nih.
0: Udah
1: amat.
0: Terus
1: cari beberapa tempat enggak ada yang mau. Istri bilang gini, teman ibu ada beli di daerah sini.
0: Agak repot lagi adik, tambah diginiin aku tahu kamu tambah enggak mau lagi.
1: Tanya tempatnya ke temannya di mana. Adik enggak mau repot bawa mobil.
0: Iya,
1: dekat sini deh, dekat sini. Kan kita lewat nanti pulang. Sih udah kayak ya udah malas lah berantem kan kayak ayo kita pertahankan vibes positif ini.
0: Iya.
1: Udah foto, udah makan, udah beli ini kayak ya udah enggak apa-apa.
0: Oke, baiklah. Akhirnya
1: beli. Akhirnya.
0: Oh, ke Iger.
1: Kayak Iger.
0: Wah, seperti pendaki gunung ya, Mama.
1: Saya juga agak kaget ya, Wak, ya maksudnya kayak Iger banget nih, Wak.
0: Seorang ibu-ibu, ya kan? Yang mau jalan-jalan.
1: Iya. Mau touring, dia
0: world tour. Pelesir lah gitu, ya kan?
1: Tour, ya.
0: Iya, vacation gitu. Beli tas Iger.
1: Iya, no. Iger dia, no.
0: Bu, mau mendaki Gunung Alpen Anda.
1: Kita gini, Bu, ini lu tempat tas mendaki-mendaki.
0: Tapi dia suka.
1: Suka dia.
0: Oh ya udah kalau
1: akhirnya beli singkat cerita belilah tas di sana.
0: Oh,
1: gitu. Ada yang sesuai sukaannya dia.
0: Oh
1: gitu,
0: baik.
1: Kan. Kayak udah beli bayar.
0: Tomboy ibumu kayaknya ya.
1: Saya juga agak bingung ya, Wak. Maksudnya kayak konsepnya gimana sih nih kayak dia mau beli tas.
0: Tapi kadang memang kita tidak bisa mengerti apa yang orang inginkan, Dek.
1: Iya kan back to selera.
0: Iya benar.
1: Dan dia milih pun saya tidak mau ikut campur nih. Tidak mau ikut campur mau yang mana.
0: Yes.
1: Saya cuma bilang yang mana ibu suka.
0: Iya, iya.
1: Bagusan ini apa ini dek? Nah biasanya kan Sagittarius

0: nanya bagusannya dia apa itu.
1: Dia sudah punya ini
0: yes.
1: sendiri.
0: Dia tuh udah punya pilihannya dia kan.
1: Aku udah apal banget.
0: Iya kan, kalau kita milihin.
1: Dan itu juga berlaku untuk kebanyakan perempuan yang ada di dunia ini. Ayo, ya kan.
0: Bener-bener. Balik, dia sudah Sagittarius dan dia perempuan ya Wak ya. Jadi kan saya juga paham ya, apa sih dia udah punya pilihan, iya, kayak cuma ngetes doang.
1: Iya, iya benar. Gitu kan.
0: Kalau saya jawab, terus nanti dibawa pulang dan tidak sesuai, dia akan menyalahkan pilihan saya kan.
1: Terus akhirnya.
0: Ada sih milih gini-gini, pasti akan gitu kan. Saya cuma dia cuma bilang, ya selera itu kan selera. Enggak kan ibu biar bisa menentukan. Ya enggak, coba dulu di kaca ya, tentuin sendiri gitu. Saya sudah 30 tahun masa kecebur di lubang yang sama terus kan kayak, oh sorry.
1: Bener banget.
0: No ya. Tidak, akhirnya pilih lah. Terus tak yakinin lagi sampai mau kasir. Yakin, suka. Ya ini aja, jangan
1: menyesal.
0: Jangan memaksakan.
1: Oh jangan memaksakan.
0: Kalau gak ada kita cari di tempat lain. Ada bilang kayak gitu. Enggak nih suka kok. Tapi duit ibu kurang. Adik tuh belum bilang ada yang bayarin kan. Duit ibu kurang. Iya adik yang bayar. Oh gitu iya. Tapi adik gak ngasih bekal ya nanti ke luar negeri.
1: Tetap ada syaratnya. Emang ini love hate relationship sama Tune FM.
0: Kadang dibaikin ngelunjak soalnya. Ya ini Cynthia bisa lompat langsung ke Iger.
1: Iya kan? Wak. Nggak nyangka kan tiba-tiba ketemunya dapet tasnya itu di Iger loh satu FM. Mau mendaki Gunung Alpen aku rasa ini emang.
0: Kamu udah lihat kan ibu-ibuku yang terlihat sangat feminim itu tiba-tiba ke Iger kan iya. Agak kaget ya.
1: Dan sangat kembar ya. Seperti Ade ya guys.
0: Iya no, orang-orang pada bilang lagi mirip banget kayak iya. Ade mirip
1: that's
0: banget.
1: That's why kenapa hubungan kalian tuh gak ngerti ya. Kenapa aku ini adalah perasaanku saja pasti dan sangat subjektif ya. Karena kenapa orang yang mirip itu, anggota keluarga yang mirip itu biasanya sifatnya gak mirip. No. Sifatnya iya, itu no. Bertentangan kok selalu berantem.
0: Iya no, kayak kalau dulu-dulu ada pasti akan denial ya. Maksudnya, mirip banget sama ibunya. Enggak, kalau sekarang cuma
1: karena kamu enggak suka aja ya kan.
0: Suka. Iya. Sekarang cuma ngomong, "Yalah, mirip orang anaknya."
1: Iya, memang begitu deh.
0: Orang anaknya kalau enggak mirip malah bertanya-tanya kan,
1: tidak perlu tes siapa DNA nih? DNA deh, iya. Tidak perlu itu ya iya. Kan. Ini mah cetakannya udah sama banget. Iya kan. Tapi sifatnya tidak cocok selalu.
0: Iya bener Sin. Aku tuh mau nyari Full Hardy. Lupa aku namanya
1: Full Hardy. Full Hardy.
0: Cuma kan
1: bagus
0: Full Hardy,
1: loh adik.
0: Bagus kan.
1: Kulit-kulit itu
0: iya,
1: kan.
0: Tapi kebanyakan ininya cowok.
1: Oh iya memang betul. Ternyata buat cowok bagus.
0: Ke Iger juga cowok sih.
1: Iya bener. Ternyata sama aja. Nemunya di Iger ya.
0: Tapi untung dia gak minta ke Full Hardy sih Sin.
1: Iya ya.
0: Mayan Sin.
1: Tapi seru loh kita ngomongin tentang love hate relationship ini loh dek.
0: Iya.
1: Tentang anggota keluarga yang memang selalu tidak pernah akur dek. Tapi kalau Ayu sama ibumu akur ya?
0: Terlihatnya sih akur ya.
1: Ayu kita telepon Ayu bagaimana?
0: Belum, dia masih ngurus anak-anaknya jam segini.
1: Belum
0: on dia, belum on radio dia. Masih ngurus anak-anaknya dia.
1: Iya kan?
0: Putu Oki bilang satu perhitungan yang satu ngelunjak. Benar.
1: Satu perhitungan, satu ngelunjak.
0: Benar iya. Sekali.
1: Emang aku. Tidak semua anggota keluarga itu bisa harmonis loh dek. Itu benar sih. Tidak semua hal seperti itu.
0: Gak tahu sih ya, saya gak tahu keadaan keluarga orang lain ya. Keluarga saya pribadi sih begitu ya.
1: Karena kalau aku melihat ada aja loh anggota keluarga yang memang sifatnya itu tidak pernah cocok. Tapi anggota keluarga, tapi itu juga orang tua kita misalnya. Atau itu kakak adik kita gitu ya. Tetap saling sayang, cuman sifatnya bertentangan.
0: Ada.
1: Yang tidak pernah cocok.
0: Anda sama bapak Anda.
1: Aku jelas.
0: Iya.
1: Itu dan sifatku kayaknya ada sifat yang sama ini.
0: Mungkin karena saking miripnya enggak sih lebih ke saking miripnya enggak sih.
1: Jangan-jangan begitu, Dek. Jadi akhirnya tidak pernah cocok karena satu keras ya kan?
0: Iya
1: satu
0: kan?
1: Banyak omong, satu banyak omong juga.
0: Iya. Gitu satu sih. Penuh strategi yang satu perhitungan.
1: Itu dia.
0: Iya kan? Makanya kayak saking mirip banget gila.
1: Iya, makanya satu sih sudah pasang kuda-kuda. Nah, ini punya duit banyak akan aku peres dia ya kan? Satunya udah tahu nih orang ini mau gituin aku.
0: Iya. Wah harus siapkan ini kuda-kuda juga nih gila.
1: Dengan siapa Anda punya love and hate relationship satu FM?
0: Iya.
1: Bapak Anda, ibu Anda, nenek atau kakek Anda, mm-hmm, atau anak-anak atau
0: saudara-saudara
1: Anda.
0: Iya.
1: Kalau Anda ada posisinya anak, ya itu seperti adik dengan ibunya atau uh-huh, dengan bapaknya, mm-hmm, seperti itu yang seringkali lebih banyak enggak cocoknya gitu loh.
0: Iya kan? Ayo, coba kasih tahu kita yuk. Mini pot kita hari ini adalah love hate relationship Anda itu bersama
1: dengan
0: siapa?
1: Dengan keluarga ya, betul. Iya. Tentunya dengan keluarga dekat ya.
0: Keluarga dekat ya. Apakah sama adik, sama kakak, sama ibu, sama bapak, atau malah sama anak-anak Anda?
1: Yes ya. Atau kalau anak-anak ya kepada orang tuanya atau kepada siapa atau kakak adik ya kan?
0: Atau suami Anda.
1: Oh iya benar.
0: Istri Anda.
1: Iya, itu love hate banget.
0: Love hate banget sih.
1: Love hate relationship banget.
0: Udah keburu love, ternyata keseharian bikin hate.
1: Iya benar, kan begitu, Dek. Benci banget aku sih sama sifatnya dia, tapi aku sayang.
0: Iya kan, gitu. Yuk, kasih tahu kita yuk 08.11.3.3.4.94 sekalian request lagu, kita tungguin sampai jam 10 pagi.
2: Single on Penguin FM.

0: Rose Cameron merilis single terbaru berjudul When in Rome pada 9 September 2026. Lagu Playful dengan nuansa ceria ini memadukan vokal khasnya dengan produksi pop yang sleek dan juga sedikit eksperimental. When in Rome nantinya akan menjadi bagian dari album debut Rose Cameron yang tanggal perilisannya masih akan diumumkan. When in Rome hadir bersama video musik yang disutradarai oleh Hannah DeVries. Mengambil lokasi di jalanan Capena, Roma, Italia, videonya membawa suasana yang playful dan ringan selaras dengan karakter lagunya.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: 11 minggu berturut-turut sahabat Bunda FM. Mana enggak bosen-bosen ya sama lagu ini, luar biasa loh. Teh Hijau ya. Lagu ini dari minggu pertama loh. Minggu pertama tuh langsung nomor 1, Dek.
1: Iya kan?
0: Iya, langsung sampai sekarang 11 minggu bertahan di nomor 1 juga.
1: Tambah dengan ada remix-nya sekarang.
0: Iya benar.
1: Kemarin Bu Agung nanya.
0: Iya.
1: Siapa ya, Dek, yang bikin remix pertamanya? Buset, mana aku tahu ya?
0: Mana kita tahu? Ada, Bu, katanya. Ada, bilangnya ada tuh musisi-musisi yang memang aktif di TikTok untuk membuat remix dari lagu-lagu. Emang ada musisi yang kontennya begitu. Setiap lagu tuh di remix-remixin gitu loh. Di apa sih namanya? Di
1: jedak-jeduk.
0: Iya, di jedak-jedukin. Ada, dan itu sangat terkenal, sangat populer ya kan. Sambil kita ngobrol pagi hari ini Satu FM, kita ngomong tentang love hate relationship dengan anggota keluarga Anda yang seringkali kita enggak cocok gitu loh. Sering berantemnya lah gitu istilahnya.
1: Coba kasih tahu kita yuk, sama siapa sih Anda love hate relationship, sama sama saudara Anda kah?
0: Yes.
1: Sama orang tua Anda kah? Sama anak Anda kah? Atau malah sama pasangan?
0: Iya, atau sama pasangan, jangan-jangan ya kan, di mana benci tapi rindu, sayang, tapi sayang, ya kan?
1: Coba.
0: Tapi ngeselin gitu loh. Pokoknya Anda tuh paling enggak cocok di rumah itu sama siapa?
1: Ayo,
0: ya?
1: Coba kasih tahu kita 0811-393-494 ya. Sekarang kita mau update cuaca dulu.
0: Yoi.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Punca bilang apa?
1: Hari ini cerah, suhu di 24 sampai 32, rata-rata 28, panas no?
0: Panas memang, pagi-pagi udah ya,
1: tadi gerak. Tadi juga udah panas banget, gerah. Terus juga anginnya 15 sampai 30 km per jam, memang agak kenceng.
0: Kenceng ya?
1: Tapi panas.
0: Iya bener.
1: UV indexnya 11 di siang hari, jangan lupa pakai sunscreen.
0: Oh jelas, sudah sangat-sangat ekstrim ini. Adele dulu dengan Set Fire to the Rain.

0: Spesial buat yang sudah dikasih lagu ini, Axwell Ingrosso, sahabat Una FM dengan Something New. Sambil Anda boleh request lagu kesayangan sambil kita ngobrol yuk sama anggota keluarga sahabat Una FM. Siapa yang paling sering berantem sama Anda?
1: Ayo, tapi yang Anda juga kalau ada apa-apa, aku ajak dia pergi deh.
0: Iya, tapi sayang kalau
1: beliin maem deh.
0: Kalau sayang mah sayang-sayang aja sih, cuman kayak sering nggak cocoknya aku nih sama ini nih gitu.
1: Iya, coba kasih tahu kita dong, 08 11 393 494, love hate relationship.
0: Yes ya. Kita benci tapi sayang ya kan.
1: Iya.
0: Sering berantem tapi sayang sama anggota keluarga yang mana, pasangan ya. Anda, kakak adik, saudara saudara Anda, atau orang bapak tua. Ibu Anda.
1: Ayo coba kasih tahu kita ya. Ada Mbak Ayu Herna tadi nyapa kita pagi-pagi, thank you
0: Mbak Ayu.
1: Papa Gion requestnya BSB I Want It That Way tadi udah kita puterin. Mm-mm. Indra Baginda.
0: Apa Indra?
1: Dia mau lagunya Percik.
0: Iya, Pecik-pecik kecil pecik. Ya.
1: Bukan, beda. Beda. Dapat rumor kata ya.
0: Pecik-pecik kecil.
1: Aku gak salah. Dapat rumor JKT48 mau manggung di Bali katanya.
0: Wih, mantap. Nanti kamu minta lagunya Percik ya. Percikin aku dengan air.
1: Iya, Pak Janeki minta hacu. Salam hacu. Sabil.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Win.
0: Halo Mbak Wiwa.
1: Pasti heboh deh ntar ya kan, kurang heboh apa hidupku kan, aku juga bingung. Wah.
0: Pasti akan ada cerita baru kalau sama Mbak Ade Yulia Bimbi ini, Mbak Wiwi ya kan.
1: Padahal itu cerita biasa aja sih sebenarnya.
0: Tapi kan ceritanya relate bukan?
1: Relate ya,
0: kan?
1: Sama kehidupan ya.
0: Iya benar.
1: Cuma mungkin Anda tipikal yang kayak tertutup dan skip aja ya udahlah.
0: Iya benar, atau mungkin tidak peduliin hal kayak gitu-gitu
1: iya. Lah. Padahal ada di sekeliling iya. Anda, kalau saya tipikal yang love ini aja, oversharing iya. Aja saya. Kayak sharing, semuanya di sharing gitu.
0: Iya, tapi itu bagus sih deh, maksudnya itu menjadi bumbu-bumbu apa namanya siaran kita. Karena aku memang sering banget pengen ngajakin ngobrol gitu loh sama Anda, Satuna FM, sama partner siaranku juga. Aku tuh lebih sering pengen ngajakin ngobrol aja gimana sih gitu kan.
1: Tapi anyway ya, mostly sahabat pengen FM yang ketemu sama kita, yang ketemu sama Adi pribadi, malah bilangnya tuh gimmick ya sama Bu Agung. Tidak. Apa yang saya ceritakan itu apa adanya sebetulnya.
0: Itu 100% fact ya? Fakta ya?
1: Fakta. Tidak ada yang saya baik-baikkan atau saya buruk-burukkan, tidak ada.
0: Gak
1: ketika
0: ada ya?
1: Buruk emang buruk aja gitu loh. Ketika baik ya emang baik aja.
0: Ketika
1: gitu.
0: Hubungan itu buruk ya memang buruk aja hubungannya.
1: Emang buruk.
0: Ketika lagi baik ya memang baik.
1: Iya.
0: Kayak semalam ya kan? Perdamaian, perdamaian, perdamaian di dunia.
1: Gencatan senjata kemarin tuh. Gencatan senjata.
0: Seperti Iran dan Amerika Serikat ya guys.
1: Gak tahu hari ini akan seperti apa ya. Pokoknya kemarin udah gencatan senjata, hari ini tunggu aja nanti.
0: Tapi kalau dibilang sayang ya sayang, orang ibu dan anak ya kan.
1: Namanya juga ibu sendiri ya mau gimana
0: bener.
1: Lagi gitu kan.
0: Titin, selamat pagi Titin. Kak lagunya Everglow dong yang Coldplay ya. Yang Coldplay.
1: Yang Everglow.
0: Bener, hari kemarin kita di perumahan kehilangan tetangga yang kita taunya dia orang yang sangat sehat loh dek. Yang setiap hari dia Olga. Yang kalau ketemu orang dia akan menyapa atau senyum khasnya. Dia ke kita gitu loh. Dia telah pergi untuk selamanya kemarin sore Ade. Menjalan Pak Emon, moga tempat terbaik buat Pak Emon.
1: Amin, turut berduka ya.
0: Turut berduka buat Pak Emon dan keluarga.
1: Iya.
0: Kemudian dia
1: Mbak Wiwin tadi minta lagunya James Blunt.
0: Oke, nanti kita siapin ya.
1: Weight of it all ya. Oke, terus ada Mbak Dibuja juga mah. Set Fire to the Rain, Adele tadi udah kita puterin.
0: Yes.
1: Ih, lucu banget kucingnya.
0: Mana kucingnya dia?
1: Itu di profile picture-nya.
0: Oh, baik. Oh iya kucingnya.
1: Ini bengong ya.
0: Iya, bengong.
1: Baik.
0: Halo, Mbak In.
1: MLTR dong, bring it on.
0: Oke, disiapin.
1: Gus Bawe.
0: Halo.
1: Lagunya Titi DJ, Matamu.
0: Matamu.
1: Mata kiri matamu, mata-mata kanamu,
0: mata-mata. Jebeli banget.
1: Terus kalau dia katanya sama ibu dan kakak katanya.
0: Wah sering gak cocoknya
1: soalnya,
0: banyak ya.
1: Iya. Soalnya selain dikasih nasehat dan perhatiannya selalu ada. Oh baik.
0: Oh, loh itu sayang apa?
1: Mungkin
0: benci.
1: Nasehatnya bikin dia sebel.
0: Oh iya jangan-jangan.
1: Iya kan,
0: ya, kan? Jadi, kan? Lanjut.
1: Ada Agus Nusa 2.
0: Halo Pak Agus.
1: Request lagunya Dewa 19.
0: Yang
1: buat
0: satu
1: tim
0: ya.
1: Tim W Gourmet. Tim Nusa 2 katanya, terima kasih.
0: Oke, okay. Abah Weisel selamat pagi Putu Oki. Lagunya Lucas Graham dong yang Good Times. Itu artinya Ade banyak job atau rezeki itu doa dari Bu Agung Megawati loh.
1: Ya
0: karena lagunya Lucas Graham, Love Hate Relationshipku dengan Bapak ya dek. Karena kita sama-sama keras, jadi cara menyampaikan sayangnya ke anak dengan cara yang kurang bisa aku terima, serta agak otoriter dalam menentukan berbagai keputusan bahkan terhadap keluarga kecilku. Jadinya kalau diriku ngasih sesuatu yang diperlukan bapakku itu via ibuku aja. Gitu. Maklum ya bapakku tuh gengsi untuk minta apapun ke anaknya ini. Sehat-sehat aja bapak dan ibu, kami sayang kalian berdua. Mungkin cara menyampaikan rasa sayangnya belum bisa kalian terima gitu ya. Jadi sampai dia itu mau ngasih sesuatu ke bapaknya itu lihat ibunya.
1: Oh, ya, Bu ini ada
0: buat bapak ya.
1: Penyalurnya.
0: Iya benar. Sama-sama gengsi kayaknya ya kan. Ya kan? Saking miripnya nih kayaknya.
1: Sama lah kita, ya.
0: Iya,
1: Aba Wesel dia bilang pasangan katanya.
0: Oh, sama pasangan, alright.
1: Terus ada Abdul, request lagunya Zara Larsson, In My Fall, and In My Fall, lalalala. Aku punya love hate relationship sama bapak. Karena dia wataknya keras kepala dan suka marah-marah. Beda denganku yang penyabar, fleksibel, dan penurut. Walaupun begitu, dia tetap perhatian dan sayang anak-anaknya. Menyesal belum bahagiain beliau saat beliau masih ada.
0: Terima kasih sama-sama, Dul.
1: Iya.
0: Ada Tutu, lagunya udah kita puterin. Ada Nyoman Sadu, halo Kak Sadu.
1: Halo.
0: Lagunya Ovelia, nanti kita siapin. Ada Mbak Juni.
1: Yes.
0: Lagunya udah kita puterin ya, Mbak Jun. Kita tahu Anda mau berangkat sekolah ya kan. Love hate relationshipku tuh sama pasangan sih, Dek. Karena kan kadang Bitu juga bikin kesel. Iya sih, karena hal sepele kayak saya pengen keluar, tapi dianya malah kayak orang males, gak pengen ngajakin gitu loh. Hari-hari bersejarah misalnya, dia gak inget, Dek. Kayak anniversary gitu gak inget, jangankan ngasih kado atau ucapan ya, inget aja enggak katanya. Tapi Bitu juga yang paling ngertiin saya. Pokoknya he is the best. Ini benar, ini maksudnya love hate relationship ya. Saya tutupi kekurangannya dengan mengingat kasih sayangnya ke saya. Love you full Bitu.
1: Oh, cuy.
0: Emang itu problem itu tidak hanya Mbak Juni yang mengalami sih kayaknya.
1: Banyak ya yang memiliki pasangan begitu ya. Aku juga gitu kok sama pasangan.
0: Bahkan
1: aku kok.
0: Lupa kalau orangnya sudah sampai ke kotanya ya kan. Buru-buru anniversary, belum sampai anniversary.
1: Belum jadian juga udah dilupain, itu maksud aku ya. Maksud aku lebih kesana sama sini. You feel it kan, ngerti kan maksud aku kan.
0: Jadian juga belum, udah dilupain.
1: Yoi. Nasib,
0: aduh temenku kok ngenes banget ya guys.
1: Kuno,
0: umur berapa kamu bakal ketemu sama soulmate mu deh?
1: Gak tau no, kebanyakan nonton drama box lagi aku sekarang.
0: Makanya dia udah gak mau nonton drama box.
1: Iya capek.
0: Ternyata tidak ada pangeran yang ada di cerita-cerita itu tidak ada. Beneran dongeng itu deh.
1: Kayaknya deh. Erik.
0: Halo Erik.
1: Beyonce dong, diva atau enggak single ladies. Sama single ladies. Kalau love and hate relationship sekarang sih pasti sama doi ya. Kalian tahu lah gimana. Cuma berdoa aja sih, semakin dewasanya dia bisa berpikir juga mana yang baik, mana yang gak harus dilakukan. Kalau sama saudara-saudara, aku tuh paling sering berantem sama adik. Gak bisa dinasehatin, gak bisa dikasih tahu juga. Dulu sampai aku dinasehatin orang lain, kamu tuh sebagai abang harus tegas sama adikmu. Ya gimana ya, panda harus galak-galak sama beruang. Susah. Aku lebih baik terserah dia lah, orang denial dan batu. Lebih baik biarin aja sampai dianya capek sendiri.
0: Iya, tapi memang kadang-kadang ada orang yang harus belajar dari pengalaman dia sendiri loh, Dek.
1: Iya sih.
0: Ya?
1: Benar. Sama kayak doi kamu, Rik.
0: Kenapa sih?
1: Kamu kayak Eriknya sih harus belajar dari pengalamannya. Doinya seperti itu udah. Jangan kamu pertahankan. Sebal.
0: Kayak tahu banget nih ceritanya, ya kan?
1: Dokter Tama.
0: Dokter Tam-Tam.
1: Sama ibu katanya.
0: Oh, iya.
1: Kadang suka ngerasa diomelin, diingatkan terus. Tapi kalau sehari aja gak dengar suara ibu rasanya ada yang kurang.
0: Ini kayaknya semua anggota keluarga harus mendengarkan acara pagi ini loh.
1: Iya loh, ternyata ya kan? Anda tetap disayangi walaupun mungkin caranya beda-beda ya.
0: Betul.
1: Ada yang bikin kesel kayak gitu kan. Ada yang marah-marah tapi maksudnya sayang.
0: Tali kasih kita pagi ini.
1: Takut banget. Ternyata perhatian ibu tuh kadang datang dalam bentuk nasihat panjang lebar kata dokter Tama.
0: Tapi perhatian tuh kadang-kadang mengesalkan kan dokter Tama.
1: Iya kan. Apalagi kalau ibunya Sagittarius ya.
0: Ngomel tanpa henti.
1: Diam.
0: Sampai kesel Anda.
1: Diam.
0: Stop. Bisa enggak? gitu kalau aku.
1: Sama aku juga, no.
0: Iya kan? Mahira, tot lagi. Ordinary dong. Aku paling sering ribut sama adikku yang nomor tiga, adik. Mm. Karena sering salah paham. Dia gak paham dengan apa yang aku maksud. Tapi dia ngerasa ngerti apa yang aku maksud. Mm. Padahal sebenarnya bukan itu yang aku maksud. Jadinya kita suka bertengkar. Sebenarnya aku sayang sama dia. Kalau tiap pagi, kalau tiap pergi ingat belikan dia makan. Atau beliin sesuatu untuk dia. Dan sehabis kita bertengkar biasanya aku yang minta maaf. Meskipun aku sebenarnya yang benar. Tapi memaafkan itu bukan masalah siapa yang benar dan siapa yang salah sih. Tapi lebih kita bisa berbesar hati dan dewasa. Apalagi dia adalah saudaraku, adikku juga gitu.
1: Yes.
0: Luar biasa.
1: Itu Mbak Ira, ada Oki Rianto.
0: Halo Kak Oki.
1: Migente dong, Migente.
0: Migente?
1: Kalau aku love-hate relationship, kebetulan di dalam lingkungan keluarga tidak ada yang paling dekat tempat bercerita ataupun tempat berantem ya. Karena sudah pada gede-gede. Tapi kalau dulu waktu masih kecil atau beranjak remaja itu sama abang yang nomor dua berantemnya.
0: Oh baik.
1: Aku itu malah dekatnya sama teman untuk tempat cerita atau curhat. Thank you.
0: Iya, ya, kadang memang dulu mungkin waktu masih kita kecil ya, waktu kita masih muda suka ngerasa bahwa hah, tidak ada yang mengerti aku.
1: Iya.
0: Di keluarga apalagi. Akhirnya lebih dekat sama temen.
1: Iya kan, makanya.
0: Ya baiklah kalau begitu.
1: Sinti eh.
0: Halo Sin.
1: Charlie Put, Utadahi Karuhum.
0: Oh, okay.
1: Makasih disiapin. Bisa lompat ke IG-nya tanya Bu Agung. Iya bisa dia.
0: Iya. Wah, emang dia dong. Cari tas ransel ya dia?
1: Enggak, cari tas selempang gitu.
0: Tas selempang yang feminin gitu,
1: iya.
0: Kan. Ada di IG?
1: Enggak sebenarnya. Makanya dia bingung ngapain ke IG. Cuma kan balik lagi ya, dia Sagittarius dan dia ibu-ibu ya.
0: Iya.
1: Jangan kita patahkan, biarin.
0: Dia harus, mereka adalah tipikal orang harus belajar dari kejatuhan mereka sendiri. Kita tinggal nonton aja. Kita hahaha kapok gitu.
1: Iya
0: paling.
1: Kan.
0: Gitu kita.
1: Biarin ya. Daripada kita merubah lagi kan gencatan senjata menjadi soalnya, peperangan kan.
0: Salahnya di kita.
1: Iya, yakin aja guys ya. Okay. Terus ada Dokter Tama mau Anne Mary Perfect to Me.
0: Hey, emang ada ya lagunya ya?
1: Ada dong, Perfect to Me.
0: Mari, Perfect to Me. Gak ada. Udah aku buang kayaknya.
1: Udah dibuang berarti. Lagunya. Ada, tapi gak ada di sini gitu.
0: Iya bener, mestinya ada. Kemarin-kemarin ada, berarti kalau sudah gak ada. Aku kemarin sempat bersih-bersih sih, iya, tak buang-buangin. Oh ada deng?
1: Ah,
0: udah lagu lama ternyata, coy.
1: Lagu lama.
0: Ya terus.
1: Mbak Widiati.
0: Mbak Wid.
1: Apa nih pagi baru dengar suaranya Kak Ade, semua ya, kalian sehat-sehat.
0: Kangen ya,
1: ya
0: Anda yang dengar suaranya Ade ya.
1: Kemarin aku libor ya. Kutamini Put, love headku sama Bapak.
0: Oh Bapak.
1: Dia tidak pernah nunjukin kasih sayangnya secara langsung, tapi diam-diam dia perhatian. Pengen anak-anaknya punya kehidupan yang lebih baik di saat sudah punya pasangan masing-masing. Dia selalu nutupin rasa kesedihan dengan senyuman. Sehat-sehat selalu ya orang tuaku, requestnya apologize, Timbaland.
0: Alright, nanti kita siapin.
1: Kirim
0: ya.
1: Salam buat Pak Su, tetap semangat kerja. Buat Wibi sama Ade semangat siaran, thank you.
0: Sama-sama, tapi emang kadang-kadang gitu ya deh ya, orang tua tuh seringkali tidak menunjukkan kasih sayangnya secara belak-belakan gitu ya. Kenapa gitu ya deh ya?
1: Gak tau, belum jadi orang tua.
0: Kadang-kadang misalkan bapakmu gitu gak sih?
1: Kalau bapaknya Ade sih sama Ade, kita tidak Ade, ada.
0: Bapak sayang banget sama kamu deh, dipeluk gitu. Ada?
1: Enggak lah.
0: Gak pernah kan emang.
1: Gak pernah.
0: Ade, bapak cinta deh sama kamu.
1: Enggak, paling gitu. Coba kayak, Dek mau makan apa? Bapak masakin ya.
0: Oh gitu ya?
1: Bapak masak dia.
0: Tapi ada gesturnya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, bapak tuh
0: sama ibu?
1: Ini aksi nyata.
0: Kalau sama ibu?
1: Bapak sama ibu?
0: Kalau kamu sama ibu? Ada gestur?
1: Ibu ke Ade?
0: Enggak
1: ada.
0: Masa sih? Bu Agung harusnya ini satu keluarga mendengarkan ya kan.
1: Iya.
0: Supaya masing-masing tahu bahwa ternyata sama ini anaknya tidak ngerasain. Bahkan gestur pun enggak loh Bu. Kan
1: enggak
0: gitu.
1: Orang dia gesturnya ke anggrek-anggreknya doang.
0: Sayangnya ke anggrek. Atau ke Ayu gitu. Kali ya?
1: Enggak juga sih, kayaknya lebih ke anggrek sih. Kalau gestur lebih ke anggrek sih.
0: Gitu ya?
1: Iya, tidak
0: iya.
1: Ada.
0: Kadang-kadang kita, tapi kan kalau kita masih muda gitu kan kita kadang-kadang enggak tahu gestur-gestur iya. Kasih sayang itu kan kita belum tahu ya.
1: Iya benar sih.
0: Perlu word affirmation gitu loh.
1: Siap. Makanya kan jangan salahi kami, kayak kamu cantik deh, kamu cantik. Karena kita tidak mendapatkan itu di orang sekitar kita.
0: Gitu ya, tapi kayaknya aku bilang, apa sih ini gitu.
1: Para wanita ini.
0: Iya, suka saling memuji sampai kiamat. Lanang. Lagu Timbaland Apologize ya.
1: Iya baik.
0: Terus
1: sama lagunya ya.
0: Tutu.
1: Tutu, Tutu dia tadi minta lagunya adalah Something New DJ Axwell Ingrosso. Terus dia ikutan juga Mini Food sama Mama dari Yutrikanya katanya dan juga sama saudaraku.
0: Terus bagaimana ceritanya?
1: Ceritanya
0: coba mungkin Budayu yang bisa cerita love hate relationship Budayu sama anaknya Gustu Raditya ini seperti apa sih?
1: Iya benar.
0: Apakah coba anaknya memang nakal banget Bu, pengen Anda buang misalnya dulu ya kan? Anda buang.
1: Ada Bu Yuni Astiawan.
0: Ada nggak orang tua pengen buang anak deh?
1: Mungkin dulu.
0: Ada ya? Kenyataannya ada. Banyak anak-anak yang dibuang, bayi-bayi ya kan?
1: Iya benar lagi.
0: Iya kan?
1: Mbak Yuni.
0: Halo Mbak Yun.
1: Astiawan masih typing, selamat pagi juga kita tungguin ya. Mbak Puspa emang Mbak, kan aku bendahara Mbak. Ada uang
0: ada sayang.
1: Gak ada uang adekku tendang.
0: Baru ingat ada lagu itu ya. Ada uang adek sayang, enggak ada uang adekku tendang. Hey, ngeselin enggak Mbak Yuni?
1: Mbak Yuni.
0: Kalau Mbak Yuni itu kalau aku sebagai ortu ya, juga kalau nasihatin anak itu dalam bentuk memarahi. Iya kan?
1: Kenapa sih begitu?
0: Entahlah, kok gengsi banget rasanya ngucapin sayang gitu loh. Tapi kalau perhatian sudah pasti ada. Itu yang aku bilang bahwa makanya aku tanya ke Ade, gestur ada dong Dek kan? Kalau meskipun bapakmu gengsi bilang sayang gitu sama anaknya, gesturnya ada dimasakin, dibekelin,
1: dianterin,
0: dikasih uang banyak ratusan juta untuk cuman bayar SPP misalnya kan? Gitu ada gestur dia tahu gitu loh. Cuman begitu gestur nggak ada dari
1: ucapan
0: nggak ada
1: bikin keselian.
0: Iya, iya.
1: Di mana mana rasa sayang itu mana
0: mana rasa sayang itu mana gitu
1: jadi gitu sebal malas
0: Karena kita bukan orang tua, jadi kita jadi POV anak-anak
1: ya. Maaf ya, kita bukan orang tua ya.
0: Jadi mungkin pada waktu kita masih muda kan kita nggak ngeh ya.
1: Nggak, sampai sekarang juga saya nggak ngeh. Apa sih kayak cuma apa sih? Walaupun orang-orang bilang kamu tuh disayang tahu Dik sama ibu.
0: Nah, tahu dari mana Anda gitu
1: deh. Orang di rumah saya.
0: Iya kan?
1: Tahu dari mana?
0: Makanya aku paling kesel kalau misalnya ada saudara dari bapak atau ibu kita yang ikut campur dalam urusan rumah tangga. Tahu apa Anda? Aku gituin Dek. Langsung tak blok.
1: Sama no, aku juga no. Kenapa kita frontal gitu ya?
0: Dek, karena kita yang tahu keadaan keadaan kita kan gitu.
1: Tapi kayak kita terlalu frontal juga deh.
0: Tapi by the way, karena kita berdua itu anak ya satu nasib. Kita belum menikah ya.
1: Yes.
0: Itu kita gak tahu kenapa sih, kita pengen tanya ini Anda sebagai orang tua. Kenapa sih ada beberapa orang tuh gengsi untuk bilang sayang ke anaknya?
1: Benar.
0: Itu tadi gara-gara Mbak Yuni bilang, entah kenapa kok gengsi ya rasanya ngucapin sayang gitu. Kenapa sih guys?
1: Apa sih yang menahan Anda untuk mengatakan, iya anak ibu pinter deh, anak bapak pinter deh gitu kan.
0: Atau, ibu sayang deh, atau bapak sayang deh sama kamu gitu misalnya. Atau apa kayak gitu kan. Kan apa sih guys, kita pengen tanya ini secara tulus banget ya, pengen nanya.
1: Iya.
0: Kenapa sih kok kebanyakan orang tua tuh pada gengsi bilang sayang ke anaknya gitu loh.
1: Coba berbagi sama kita, biar kita tahu nih POV
0: orang tua
1: seperti apa sih. Kalau kita POV-nya soalnya belum nyampe sana. POV kita masih
0: meskipun kayak, aku udah tua banget ya, tapi
1: bener sih.
0: Aku tidak pernah menjadi orang tua.
1: Bener tuh, coba. Boleh sekalian joinan sama kita 0811-393-494 ya udah 720.
0: Iya, kita ngobrol, iya betul. Kata Erik, orang tuanya harus Libra katanya. Emang gitu?
1: Kakakku Libra sih.
0: Ayo gitu sama anaknya. Ayo.
1: Ayo ya,
0: ayo gitu deh sama anaknya. Bagus, ayo.
1: Anak kesayangan ibu, ini anak ini ibu.
0: Baiklah, yuk kita nanti lanjutin obrolan kita ya.

0: Yang pengen refreshing di Ubud, kita ke TU Ubud aja karena mereka punya paket yang lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking yuk ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, The Keong Unique Lodge ini juga siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang termasuk sarapan loh. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya dong. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

0: We're not gonna let you die out here. I got you. Go on, boy, go on.
1: Hold on!
0: It's just you and me, boy. One last mission. I'll get you home.
2: Cerita Heart of the Beast mengikuti kisah James Spellman yang diperankan Brad Pitt, seorang perwira pasukan khusus dan anjing tempurnya yang terdampar jauh di pedalaman Alaska setelah mengalami kecelakaan pesawat. Lokasi tersebut membuat peluang untuk mendapatkan pertolongan menjadi sangat kecil. James harus menghadapi suhu yang membekukan, badai salju, serta medan yang sulit dilalui. Untuk kembali ke peradaban, dia harus menempuh perjalanan puluhan mil melewati pegunungan yang dipenuhi es, sungai dengan arus deras, hingga rawa-rawa. Setiap langkah menjadi pertaruhan. Kondisi alam tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga menguji kemampuan James untuk tetap berpikir jernih ketika keselamatan dirinya dan anjing tempurnya berada dalam ancaman. Heart of the Beast disutradarai David Ayer dengan skenario karya Cameron Alexander. David Ayer juga menjadi produser bersama Olivia Hamilton, Brad Pitt, dan Marty Bowen. Film ini tayang di bioskop mulai 23 September 2026.

0: Bingung FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Dewa, sahabat Bingung FM, dengan satu spesial buat Pak Agus. Ini lagunya sudah kita puterin ya. Semoga happy pagi hari ini. Tadi dia itu ada request lagu ini sambil nyalamin tim W Gourmet di Nusa Dua ya. Terima kasih, semoga happy lagunya. Yang lain yang belum request lagu kesayangan juga boleh loh Satu FM. Apalagi yang sekarang lagi ada di jalan. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Apakah jalanan hari ini baik-baik saja? Apakah macet atau kok tidak? Tapi kemarin tidak terlalu macet loh, Dek.
1: Emang ya?
0: Iya. Maksudnya kemarin agak santai gitu loh, yang tidak padat banget. Kenapa
1: mungkin
0: ya?
1: Mungkin kemarin mereka pada naik Grab, Gojek kali.
0: Gitu-gitu. Sih? Emang kenapa?
1: Capek aja.
0: Sebuah penjelasan yang sangat tidak logis ya.
1: Sangat cepat aja biar jawab aja.
0: Iya,
1: gitu
0: biar, kayak biar ada jawab aja ya kan. Iya.
1: Aku lagi membenarkan poni aku, yang ngerti. Sahabat Pingin FM.
0: Itu karena dia lagi sibuk membenarkan poni yang begitu cantik hasil dari belayan dari Mas Nur ya kan.
1: Bener sih, yang motong namanya Mas Nur soalnya gimana ya.
0: Iya kan, bener banget. Jadi hasil belayan dari Mas Nur menjadi sebuah karya. Mahakarya.
1: Basicnya karena yang punya rambutnya cantik soalnya. Jadi kayak
0: gini nih, aku suka aja nih. Iya dong.
1: Dan Sanjit.
0: Halo Kak Sanjita, kita sudah live nih.
1: Udah di live ping di live Pinguin di Pinguin FM Bali I.
0: Di Fanny, TikTok
1: Devi,
0: ya.
1: Kak Adi, Kak Adi lagi kan.
0: Iya.
1: Kak Adi cantik banget,
0: kamu
1: makasih.
0: Kamu ngomong deketin sama mic dong.
1: Aku lagi bingung sama poniku noh. Dia kenyir ya.
0: Ya sudah, kita lagi ini aja satu lagi update live jalanan di TikTok ya.
1: Yes.
0: Sambil kita update jalanan dulu pagi ini.
2: Traffic light, traffic light.
0: Mari kita lihat di Bangsal pagi hari ini tidak sepadat kemarin ya, sahabat Bingung FM, ramailah intinya. Kemudian kita ke Cokro Aminoto pagi hari ini masih cukup landai.
1: Yes.
0: Yang padat hanya di pertigaan Galunggung dan juga di sekitar Pasar Sempidi, itu padat pagi hari ini. Perempatan Luk-Luk pagi hari ini juga cukup padat, sahabat Bingung FM. Kemudian kita ke Padang Luih masih cukup landai. Nah, begitu ketemu sama pertigaan Perumda Lung Permai, ini padatnya padat banget. Padatnya madat banget pagi ini.
1: Madat banget.
0: Iya, madat banget sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Tapi dari perempatan Gunung Sanghyang sepanjang Kerobokan masih cukup landai. Yeah. Gunung Sanghyang ramai lancar aja pagi ini. Gunung Agung juga ramai lancar. Kemudian seperti biasa di Sumatera Arjuna pagi hari ini padat karena masih penutupan di Gajah Mada yang di dekat Catur Muka ya, satu FM ya.
1: Iya, nggak selesai-selesai. Kemarin juga ada lewat sana kayak wah padatnya.
0: Kayaknya dia akan dikebut selesai sebelum ini kali, Dek, sebelum Denpasar ya? Festival.
1: Oh iya, benar juga.
0: Denfest ya kan. Iya. Mari kita ke Gatsu Barat pagi hari ini sudah ramai satu FM. Yang padat banget itu adalah dari perempatan Ubung sampai ke Taman Sewaka Dharma. Ya, kemudian di Ahmad Yani Utara pagi hari ini ramai lancar hanya sampai Ken Arok aja. Kemudian dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini satu arahnya itu cukup padat yang menuju yang kesini ya, Dek ya, yang menuju ke arah Gatsu Tengah kayaknya. Nah, itu cukup padat pagi ini Sawatu FM. Kemudian kalau kita ke Nangka Utara ramai lancar, Kemuda cukup padat, sampai ke Seroja juga cukup padat pagi hari ini. Terengguli, pertigaan Terengguli sampai ke perempatan Tohpati pagi hari ini masih cukup landai. Di perempatan Tohpatinya aja yang kayaknya cukup sedikit padat aja kok.
1: Yes.
0: Tapi sisanya enggak ya.
1: Benar banget, karena dari Tohpati sampai ke Batu Bulan tuh lengang aja. Daerah Ngerebong, Waribang juga enggak begitu padat hari ini. Daerah Titi Banda menuju Sanur Padanggala padat, tapi di beberapa titik aja sih saya masih bisa dilalui, sahabat Pingin FM. Hang Tuah yang mulai padat. Kemudian kita ke arah Hayam Wuruk rame lancar, PB Sudirman juga rame lancar, kemudian ke arah Watu Renggong sama rame lancar aja. Tukat Badung masih lancar hari ini, Jalan Raya Sesetan masih lancar, masuk ke Sidokarya menuju Sesetan agak macet. Kemudian ke arah tol itu udah mulai padat juga, sahabat Pingin FM. Simpang Pesanggaran Sanur juga mulai padat. Di arah Pulau Bungin, Pulau KW masih lancar, sepanjang Teku Umar masih landai, menuju ke Teku Umar Barat baru mulai padat lagi. Simpang Buagan Imam Ponjol padat. Mahendradatta Selatan menuju Gunung Soputan itu macet banget, sahabat Pingin FM, di dua arahnya. Imam Bonjol setelahnya masih landai sampai ke arah Sunset Road, hanya di traffic light aja ada kepadatan, sisanya masih landai. Kemudian ada penutupan di Jalan Kunti 2, sahabat Pingin FM.
0: Waduh,
1: sih
0: ada apa
1: di
0: nih?
1: Di stop ya. Jadi tanda di stop, mungkin lebih baik Anda cari alternatif lain, jangan lewat Jalan Kunti 2 ya. Kita beralih sedikit ke Legian, masih lancar aja. Daerah Bypass juga masih lancar, Mall Bali Galeria juga masih lancar. Sisanya masih lancar sahabat pengen FM.
0: Yes, ini ada Tudia melaporkan.
1: Halo.
0: Dalung macet parah spesial lampu merah gacuan Dalung. Oh, ada apa tuh dia kalau misalnya tadi lewat? Apakah tahu kenapa bisa sampai semacet itu, sepadat itu? Karena kita lihat sampai sekarang pun kayaknya masih padat banget nih.
1: Masih.
0: Ya kan di Dalung, sahabat Bunda FM ya.
1: Yes.
0: Coba kalau misalnya Anda lagi di jalan dan pengen ikut melaporkan kondisi jalanan, boleh banget. Kita tunggu. Hati-hati di jalan.
1: Yes, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Jadi single yang banyak ada request pagi hari ini lagu lama, tapi ada beberapa yang request lagu yang sama loh. Timbaland, yeah. One Republic dengan Apologize ya, spesial buat yang sudah request lagu ini ada Lanang. Juga tadi ada, selain Lanang itu adalah...
1: Adalah...
0: Siapa, Dik?
1: Siapa ya? Ayo, muncul nggak? Kemarin tuh ada sahabat Pilihan FM yang lapor sama Ade loh.
0: Iya, kenapa sih?
1: Ade yang lapor kayak gini. Mm-hmm. Ade, Dinda berhasil menjawab pertanyaan Wibi. Apa sih? Tadi pertanyaan apa? Tadi gitu kan. Ini lagu siapa ya? Ternyata Dinda bisa jawab. Dia begitu, Dinda lolos.
0: Emang cuman Ade aja?
1: Enggak, Winda juga enggak. Dewi juga enggak. Dia mau menjatuhkan aku, dikira aku enggak dengerin. Dengerin aku. Winda marah-marah malah. Dewi juga pemte gitu. Denger aku.
0: Tapi kemarin aku tanya Dinda, dia bisa jawab.
1: Makanya sampai ada yang ngecat Ade, Dinda lolos. Lolos apa?
0: Anda ini sangat suka sekali dengan pertikaian ya guys.
1: Iya no.
0: Haruskah kita membuat acara pagi ini menjadi acara pertikaian?
1: Hidupku udah penuh drama, bisa gak siaran tuh jangan banyak drama.
0: Sama seperti drama di rumah ya, love and hate relationship Anda itu sama siapa? Cerita yuk pagi ini sahabat Bun FM.
1: Iya, kasih tahu kita 0811-393-494. Kalian mau joinan di TikTok juga bisa banget ya. Ngobrol sama kita, tadi ada Mbak Nila Naraswari.
0: Halo Mbak Nil.
1: Batu Bulan mau arah Seminyak lewat Teku Umar sangat lancar loh.
0: Terima kasih
1: informasinya, infonya. Katanya dia mau kerja nih.
0: Oh, hati-hati di jalan Mbak Nila.
1: Semangat bekerjanya.
0: Asik.
1: Ada Sanjit, nanya, kamu udah bawa laptop deh?
0: Oh, udah bawa laptop ya?
1: Enggak, aku bawa iPad aja deh.
0: Iya, udah.
1: Belum tentu juga aku bisa buka laptop, bisa ngobrol aku sama kamu.
0: Iya benar. Kamu renang aja kali deh.
1: Gaya kali aku bawa laptop.
0: Kamu nggak bawa baju renang?
1: Enggak lagi.
0: Renang aja deh.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ah.
0: Oh, di dalam kamarnya kan ada kolam.
1: Ada jacuzzi.
0: Nikmati hidupmu adek.
1: Ada batuk.
0: Ada Mbak Titin. Titanium. Kalau love hate relationship itu dia adalah pastinya sama ke pasangan dong. Kedua ke anak. Sangat berulang. Mungkin efek diriku yang keras ya. Kadang keras, kadang lembek. Apa tuh? Ketika ke diriku sendiri lah. Ketika ke diriku sendiri. Karena ini lebih, karena diri ini lebih mengerti. Karena Titin lebih mengerti dirinya sendiri gitu loh intinya.
1: Gimana ceritanya kamu love hate sama diri kamu sendiri,
0: iya,
1: Tin?
0: Gimana ceritanya? Aku benci sama aku.
1: Iya.
0: Kayak Gemini aja kamu.
1: Iya no, bingung sama diri sendiri.
0: Mungkin itu yang gak hanya bisa dilakukan oleh Gemini kali. Dua iya, orang soalnya
1: iya,
0: dia
1: dalam,
0: kan.
1: Iya dalam di tubuhnya ya,
0: iya,
1: dua
0: betul.
1: Orang ya.
0: Pokoknya I love my body and soul.
1: Iya.
0: Tapi
1: my body isn't ready.
0: Aha,
1: Bu Dayu.
0: Halo Dayu.
1: MLTR bring it on.
0: Oh.
1: Ya ikutan mini food yang jelas. Buat ayang beb sama anak-anak dung yang jelas. Oh sama pasangan sama anak-anak katanya.
0: Oh,
1: love
0: gitu.
1: Relationship-nya. Oke.
0: Baik, terima kasih.
1: Mbak Ira.
0: Mbak Ir.
1: Aku sebagai orang tua jarang dan gengsi juga bilang sayang kepada anakku yang cowok.
0: Kenapa?
1: Tapi aku lebih suka menunjukkan dengan sikap dan perhatianku. Kalau disuruh mengucap kata sayang rasanya aneh buatku. Dan aku emang tidak terbiasa mengucapkan kata sayang kepada anakku karena merasa canggung juga. Alasan lainnya takut anak menjadi manja. Padahal sebenarnya mengucapkan kata sayang itu perlu didengar oleh anak.
0: Sebetulnya orang tua itu tahu loh, Dek.